0: ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda diyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi hijrihi lil malik al-'allam. Rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu
0: ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari. Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap

kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita di turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita.

0: barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air,
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innal adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rezekinya sempit maupun di saat rezekinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Oh iya, iya. Saya kemarin sudah diambil, Pak.
3: Oh iya, mari.
2: Cari resi, Pak. Iya, mari.

0: Baiklah, pendengar demikian tadi sudah sama-sama kita menyimak siaran langsung silang sholat Idul Adha langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, kali ini Langan Suara Idul Adha untuk kesempatan kali ini, dan juga takbiran juga masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bersimpuh di hadapanmu ya Allah. Hari ini umatmu menyambut Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban, hari yang bersejarah bagi umat Islam dalam setiap tahunnya untuk berbagi dan berkurban. Sebagaimana tersirat dalam sebuah kisah teladan Nabi Ibrahim dan Ismail, kami ketengahkan dalam acara Langan Suara Hari Raya Idul Adha.

Kurban setiap hari raya Idul Adha berawal dari kisah kerelaan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk mengorbankan anaknya yang sangat ia cintai, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Ismail adalah anak yang sangat dinantikan kehadirannya oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Setiap malam, Ibrahim berdoa diberikan anak yang soleh. Ketika Ismail lahir, Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa anak dan istrinya Siti Hajar untuk meninggalkan Palestina. Mereka pun pergi menyusuri padang pasir yang gersang, hingga tiba di lembah Tandus, lembah Baka, yang kini merupakan Mekah. Ibrahim lalu meninggalkan Siti Hajar dan Ismail dengan makanan dan minuman seadanya. Saat meninggalkan Hajar dan Ismail, Ibrahim dipenuhi ketakutan dan juga kekhawatiran. Sepanjang perjalanan kembali ke Palestina, beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Doa Nabi Ibrahim sesuai dengan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 37. Siti Hajar dan Ismail pun tinggal berdua di padang pasir tersebut. Setelah berhari-hari, Siti Hajar kehabisan makanan dan air susunya mengering. Ismail pun menangis kehausan. Siti Hajar yang panik berlari ke sana kemari, di antara bukit Syafa dan Marwah, mencari air untuk putranya. Peristiwa ini kini dikenal dengan sya'i, salah satu rukun ibadah haji, yakni berlari-lari kecil sebanyak 7 kali antara Safa dan Marwa. Siti Hajar yang kelelahan pun kembali menuju Ismail. Ismail lalu menghentakkan kakinya dan muncullah air jernih. Hajar pun mengumpulkan air tersebut. "Zamzami, zamzami, berkumpullah, berkumpullah," kata Siti Hajar. Kini, sumur itu dikenal menjadi sumur Zamzam. Ismail pun meminum air tersebut dan tak lagi kehausan. Sampai akhirnya, air tersebut menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Hingga suatu hari Ibrahim bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya yang ia sayangi. "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu," ucap Ibrahim kepada Ismail sesuai surat Asy-Syafaat ayat 102. Dengan berserah diri kepada Allah tanpa ragu, Ismail mengemukakan jawabannya. "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapat ridho termasuk orang yang sabar." Akhirnya, Ibrahim dan Ismail pun melaksanakan perintah Allah tersebut. Sebelum penyembelihan, Ismail menyampaikan sejumlah perintah kepada ayahnya. Pertama, Ismail meminta untuk diikat dengan tali agar tidak meronta. Kedua, meminta agar pisau diasah dengan tajam agar tidak kesakitan. Kedua permintaan tersebut bertujuan agar Ibrahim tidak bersedih hati saat menyembelihnya. Ismail juga meminta agar pakaian yang dikenakannya saat itu diberikan kepada sang ibunda tercinta Siti Hajar sebagai kenang-kenangan. Ibrahim pun mulai menyembelih Ismail dengan membaringkan anaknya. Namun, pisau tajam itu tak mampu menyembelih Ismail yang berserah diri.
Allah lalu mengganti Ismail dengan seekor kambing. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu. Sungguh demikian, kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Firman Allah dalam surat Asy-Syafaat ayat 104 hingga 107. Sebagai balasan atas ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Ismail, Allah pun mengganti Ismail dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Dengan adanya peristiwa itu, dimulailah kegiatan berkurban pada Hari Raya Idul Adha yang berlangsung hingga saat ini. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini kini menjadi ibadah berkurban bagi umat Islam. Berkurban memiliki sejumlah keutamaan di sisi Allah, mulai dari pahala yang besar hingga ampunan atas segala dosa. Demikian langan suara Hari Raya Idul Adha. Semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: Bagi pendengar Pro Satria Bogor, kami akan ajak Anda menuju Gunung Sari, Citrep, Kabupaten Bogor untuk bagaimana melihat perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bersama rekan Sony Agung Saputra yang melakukan pemantauan ya. Rekan Sony.
1: Baik, pendengar, saat ini saya berada di kawasan Gunung Sari, Citrep, Kabupaten Bogor, di mana saat ini baru saja selesai sholat Idul Adha di kawasan Masjid Baitul Muttaqin, Indo Grand, Citrep, Kabupaten Bogor. Dalam sholat Id ini juga khotib memesankan bahwa pemotongan hewan ini sebagai salah satu cara untuk menghilangkan sifat-sifat hewani, angkuh, sombong, dan lainnya, dan menjadi manusia yang lebih baik, sehingga nantinya masyarakat juga dapat meneladani sikap pengorbanan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dalam berkorban di hari yang mulia ini. Dalam pemotongan hewan kurban juga langsung berlangsung hari ini, dan saat ini masih dilakukan persiapan, dan di sini ada sampai dengan saat ini terdata sekitar 12 sapi dan 25 kambing yang nantinya akan disebar ke sejumlah masyarakat di seluruh kompleks ini, dan ini menjadi salah satu kearifan lokal dan juga kesalehan sosial bagi masyarakat dalam berkorban. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, hingga saat ini juga nantinya akan ada sejumlah pemotongan hewan kurban di berbagai daerah di Bogor dan sekitarnya, dan juga termasuk adanya nanti pembagian hewan kurban di masjid-masjid, terutama di masjid besar seperti di Kota Bogor, Masjid Raya, dan Masjid Agung, di mana nantinya akan ada pemotongan hewan-hewan tersebut. Demikian laporan Sony Agung Saputra, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Sony atas laporan Anda langsung dari Gunung Sari, Citrep, Kabupaten Bogor. Untuk melaporkan perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Selamat bertugas untuk rekan Sony, kami tunggu perkembangan laporan dari Anda.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih mendengarkan siaran Pro Satria Bogor di 102 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar gelaga biasa. Masih teman-teman yang ada di Bogor pagi ini ya. Ribuan umat muslim menaikan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal ya. Dan ibadah berlangsung hikmat sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan kehadiran jamaah dan juga berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga turut hadir untuk melaksanakan sholat Idul Adha bersama masyarakat di Masjid Istiqlal. Menteri Agama Nasaruddin Umar yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal ikut mengikuti jalannya ibadah tersebut ya. Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal dipimpin oleh Imam Ahmad Asruddin Ibrahim. Sementara itu badan imam dipercayakan kepada Munzakir Abdurrahman untuk membantu kelancaran rangkaian ibadah ya. Adapun bila dalam pelaksanaan salat tersebut adalah Syawal Mubarak dan juga Abdullah Sengkam Gurim ya, keduanya bertugas mengumandangkan panggilan sholat serta mendukung keteraturan jalannya ibadah di lokasi ya. Sementara itu Profesor Hamdan Johanis selaku Rektor UIN Aliuddin Makassar dijadwalkan bertindak sebagai khotib dan ritual keagamaan nasional ya. Khotib yang disampaikan mengusung tema besar meneguh spirit kurban dan juga merawat keindahan alam serta nilai kemanusiaan universal pada kar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id. Kami juga masih akan menginformasikan untuk pantauan di beberapa wilayah ya terkait perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah dari rekan-rekan reporter lainnya ya. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Baiklah, pendengar, kami ajak Anda menuju daerah Kemang, tepatnya di dari Dompet Duafa. Di sana ada reporter Yofri Haryadi yang melakukan pemantauan. Rekan Yofri.
1: Ya baik, teman-teman semuanya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dan saudara pendengar, kami informasikan bahwa pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 2026 1447 Hijriah kali ini banyak sekali masyarakat atau instansi yang memang mengisi atau menyelenggarakan ibadah penyembelihan hewan kurban. Dan seperti di Dompet Duafa di zona Madinah, Kemang Bogor, ini juga menjadi bagian dalam salah satu agenda kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh itu. Dan di seluruh Indonesia, Dompet Duafa melalui jejaring yang mereka miliki, relawan, dan terus kemudian juga unit-unit pengumpul zakat, infak, dan sedekah di 38 provinsi se-Indonesia, hari ini menyembelih kurang lebih 36.000 hewan kurban. Dan jumlah ini juga disalurkan ke berbagai wilayah, termasuk 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Jadi dari 36.000 hewan kurban yang didistribusikan tersebut, yang akan disembelih di seluruh wilayah Indonesia, ini juga berasal dari para relawan dan donatur. Dan untuk berkurban juga ternyata tidak harus datang ke tempat atau penjual hewan kurban, namun juga dapat dilakukan melalui online, melalui aplikasi-aplikasi tertentu dengan nominal yang memang cukup beragam, dari mulai 1,4 juta hingga 2,5 juta. Dan ini Ustadz Syafiq yang salah satu yang memberikan tausiah dalam pelaksanaan program atau penyembelian hewan kurban kali ini, juga mengingat bahwa salah satu yang paling utama dalam melaksanakan idul kurban atau penyembelian hewan kurban adalah untuk jenis kambing, karena memang kambing dapat ditemukan di seluruh peradaban, kurang lebih seperti di seluruh bangsa, di seluruh negara yang dengan berbagai macam kondisi iklim. Jadi yang memang disyaratkan itu adalah kambing. Dan pagi ini juga di Dompet Duafa zona Madinah lebih banyak dari kambing, di samping sapi yang memang juga menjadi salah satu yang dapat digunakan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban kali ini. Dan pendistribusian akan diberikan di seluruh Indonesia secara merata melalui IPZ-IPZ yang ada, termasuk di Kecamatan Kemang. Ini ada dua kecamatan ya yang berbatasan, yaitu Kecamatan Parung dan Kecamatan Kemang. Masing-masing ada 10 desa dan juga ada 7 desa gitu yang mendapatkan kupon hewan daging kurban. Dan pelaksanaan ini juga ternyata tidak hanya dilaksanakan pada hari ini saja, karena selama 13 hari ke depan pada bulan Zulhijah ini masih dapat menyelenggarakan kegiatan pemotongan hewan kurban, karena ada beberapa UPZ yang ada di Indonesia di bawah Dompet Duafa seperti di zona Madinah yang jumlahnya memang cukup banyak, sehingga kalau disembelih dalam satu hari maka waktu akan habis seperti itu, dan pendistribusiannya juga akan memakan waktu yang cukup panjang, sehingga dilakukan dalam 2 atau 3 hari ke depan di titik-titik yang memang sudah ditentukan. Karena jika dilakukan dalam satu lokasi akan berdampak pada seperti darah atau limbah-limbah atau masyarakat berkumpul di satu tempat, sehingga menimbulkan antrian yang cukup panjang dan gejolak-gejolak lainnya. Dan sementara itu juga memang tidak hanya di zona Madinah Dompet Duafa, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban juga pagi ini berlangsung di Masjid Nurul Waton Cibinong, di mana Presiden RI Prabowo Subianto secara ofisial menyalurkan satu hewan kurban jenis sapi limosin dengan berat 1,2 ton di Masjid Nurul Waton Cibinong, Pakansari, kurang lebih seperti itu. Dan ini juga menjadi perhatian, karena memang pada hari sebelumnya kemarin Presiden juga mendistribusikan kurang lebih 108 hewan kurban di rumah di sekitar tempatnya tinggal di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang. Ada 108 jenis sapi limosin, mungkin ukurannya agak lebih kecil dari yang diberikan di Masjid Nurul Waton Pakansari Cibinong. Sementara di zona Madinah jenis sapi yang disembelih atau kambing yang disembelih adalah kambing-kambing lokal, kurang lebih seperti itu, seperti sapi Ongole, sapi Madura, atau sapi dari Sumba ya, yang banyak dijual di pasaran di hewan-hewan kurban. Dan sudah dipastikan dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban kali ini juga mendapat penanganan atau atensi, pendampingan, asistensi dari Dinas Peternakan Kabupaten Bogor, kemudian atau dokter hewan yang mendampingi, yang memastikan hewan-hewan yang akan disembelih dalam keadaan asuh ya, jadi sehat dan utuh, kurang lebih seperti itu, dan sesuai dengan syariat. Dan untuk sementara seperti ini informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi masyarakat yang ada di sekitar Kemang dan Parung juga tidak ada salahnya untuk datang ke zona Madinah untuk tidak hanya penyembelian hewan kurban di sana juga ada gebyar UMKM, termasuk juga menjual bumbu-bumbu bagi Anda yang sudah mendapatkan daging untuk mengolah daging yang Anda dapat dari pelaksanaan kegiatan ibadah penyembelian hewan kurban kali ini. Kembali ke Gelaga.
0: Baik, terima kasih rekan Yofri Haryadi dari Dompet Duafa di kawasan Kembang. Terima kasih rekan Yofri atas laporan Anda. Kami tunggu perkembangan laporan dari Anda. Baik, pendengar, pantauan terkait perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Baiklah pendengar, kali ini kami ajak Anda menuju Masjid atau Yibin Sukadamai Tanah Sareal untuk mengetahui kondisi perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah di sana, pendengar. Kami sudah tersambung dengan reporter Ade Sri Wahyuni. Ade.
1: Baik mendengar, saat ini di Masjid atau Ibin yang berada di kawasan Sukadamai Tanah Sareal Kota Bogor, tadi pagi sudah berlangsung sholat Idul Adha dengan hikmat. Lalu saat ini sedang ada pemotongan sapi, di mana sapi sudah digeletakkan dan siap untuk disembelih dan dikurbankan. Banyak warga memadati masjid ini.
2: Oke, anak-anak jangan mendekat ya. Anak-anak jangan mendekat ya.
1: Banyak warga memadati.
2: Biar manusia yang bekerja. Manusia yang bekerja, anak-anak menjauh.
1: Oke, memadati area ini untuk melihat kurban yang sedang dilakukan oleh masjid atau ibin. Di sini terdapat satu sapi dan juga 8 kambing, di mana keempat kambing sudah dikurbankan dan sekarang sedang prosesi pengorbanan sapi. Di area sekitar masjid terlihat warga berkumpul untuk melihat prosesi ini dan dipastikan prosesi ini akan berlangsung sampai sore hari. Di sini banyak warga juga yang membantu dari DKM Masjid atau Ibin dan juga warga, dan juga dipandu oleh penyembelih yang sudah memang biasa di Masjid atau Ibin ini. Anak-anak dan warga juga dihimbau untuk tidak terlalu dekat untuk melihat prosesi ini dan untuk menjaga keselamatan diri masing-masing gitu. Demikian laporan dari Masjid atau Ibin Sukadamai Tanah Sareal Kota Bogor. Saya Ade Sri melaporkan untuk Anda, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ade atas laporannya langsung dari Masjid atau Yibin Sukadamai Tanah Sareal ya. Selamat bertugas untuk rekan Ade, kami tunggu perkembangan laporan dari Anda ya. Informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih mendengarkan suara gelagat biasa pendengar yang menemani Anda di Bogor pagi ini ya, yang mau sharing-sharing soal cerita serunya di perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, mangga ya. Silakan Anda sharing-sharing dengan kita di kesempatan kali ini. Dan biasanya gitu ya, di setiap perayaan Hari Raya Idul Adha ada aja tuh gitu ya, momen-momen lucu, menarik gitu ya, unik ya, yang mungkin bisa Anda sharing yang ada di sekitar wilayah Anda juga boleh ya. Mangga, silakan Anda boleh sharing-sharing dengan kita di kesempatan kali ini. Di line WhatsApp boleh di 08 15 4200, atau Anda bisa langsung di fitur live chat RRI Digital untuk Anda yang menikmati siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Yang belum download, download dulu ya. Ingin menikmati siaran kami dari mana saja, kemudian dengan kualitas terbaik, melalui aplikasi RRI Digital tentunya ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Makna berkurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban itu berarti kesungguhan manusia dengan menyerahkan segalanya kepada Allah Sang Pencipta. Seperti Nabi Ibrahim yang telah mengikhlaskan putranya Nabi Ismail yang sesungguhnya sangat beliau cintai. Dengan perintah Allah, maka beliau rela untuk mengorbankan putranya. Ini wujud dari penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Anda masih mendengarkan siaran Pro Satria Bogor di 102 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah ke berbagai daerah di Indonesia ya. Hewan kurban tersebut terdiri dari sejumlah jenis sapi unggulan dengan bobot besar dan kualitas premium ya. Jenis sapi kurban presiden ini dipilih dari berbagai peternakan daerah di Indonesia sesuai standar bobot antara 800 kg hingga 1,3 ton ya. Selain memenuhi syarat kurban, sapi-sapi tersebut juga dikenal memiliki kualitas daging dan juga daya tahan tubuh yang baik ya. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan sapi kurban presiden didistribusikan ke pemerintah daerah, pondok pesantren hingga lembaga sosial ya. Penyaluran dilakukan ke 38 provinsi dan 514 kabupaten serta kota di seluruh Indonesia ya. Dan ada beberapa jenis sapi kurban Presiden Prabowo Subianto untuk Idul Adha 2026, yaitu ada sapi limousin. Sapi limousin ini menjadi salah satu jenis sapi kurban pilihan Presiden Prabowo tahun ini, dan jenis sapi tersebut ini berasal dari wilayah Limousin dan juga Marche di Prancis ya. Dan sapi limousin dikenal memiliki tubuh besar, berotot dan juga kerangka tulang yang kuat ya. Selain itu ada sapi simental ya. Jenis sapi lain yang dipilih presiden ialah simental atau Swiss Flagfish asal Swiss ya. Sapi ini memiliki ciri bulu kemerahan berpadu corak putih pada beberapa bagian tubuh ya. Sapi simental dikenal bertubuh panjang, tinggi dan juga memiliki bobot besar sehingga dijuluki sapi premium ya. Dan ini juga sering dijadikan sapi kontes karena ukuran tubuhnya yang mencolok ya. Kemudian ada sapi ongole ya. Presiden Prabowo juga membeli sapi ongole ataupun peranakan ongole sebagai hewan kurban tahun ini. Dan jenis sapi tersebut ini banyak dikembangkan peternak di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Pulau Jawa, pendengar ya. Kemudian ada sapi brangus ya. Jenis sapi brangus ini juga termasuk dalam daftar sapi kurban Presiden Prabowo tahun ini. Sapi tersebut merupakan hasil persilangan Brahman dan juga Aberdeen Angus ya. Sapi brangus ini memiliki warna hitam dengan tubuh padat dan juga kaki kokoh. Jenis ini dikenal tahan cuaca panas serta memiliki kualitas daging yang tinggi ya. Dan salah satu sapi brangus pilihan presiden berasal dari kota Tangerang dengan bobot sekitar 1,1 ton dan sapi tersebut diberi nama Sambo oleh peternakannya ya. Dan pemerintah berharap penyaluran sapi kurban presiden ini dapat membantu masyarakat merayakan Idul Adha dengan penuh kebersamaan. Selain itu, pembelian sapi dari peternak daerah juga diharapkan mendukung perekonomian peternak lokal di berbagai wilayah di Indonesia, pendengar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Adha selalu mengingatkan kita akan pentingnya berbagi dengan sesama. Berkurban merupakan manifestasi kita dalam bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada mungkin bisa kita hitung. Surat Al-Baqarah ayat 126 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman, di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terutama daging sapi dan juga kambing. Setelah proses pembagian hewan kurban selesai, masyarakat biasanya langsung mengolah daging tersebut menjadi berbagai masakannya. Di antara banyak pilihan olahan, sate menjadi menu favorit karena praktis, cepat dimasak dan juga cocok dinikmati bersama keluarga maupun tetangga ya. Dan tidak perlu peralatan yang rumit, cukup tusuk sate, bumbu sederhana dan juga bara api ya. Selain itu, membakar sate seringkali bukan sekedar aktivitas memasak, tapi juga jadi ajang berkumpul ya. Ada yang bertugas memotong daging, kemudian ada yang bertugas menusukkan satenya ya, menyiapkan bumbu, sampai membakar sambil bercengkrama ya. Dan momen menciptakan suasana hangat yang sulit ditemukan di hari-hari biasa ya. Dan aroma sate yang menyebar ke lingkungan sekitar pun akhirnya menjadi simbol kebersamaan dan juga rasa syukur saat Idul Adha ya. Kemudian hal lainnya adalah sate memiliki aroma khas yang kuat karena perpaduan antara asap pembakaran arang, lemak daging yang menetes, dan juga bumbu rempah yang dipanggang bersama ya. Dan aroma inilah yang mudah dikenali dan juga sering memicu rasa lapar meski dari kejauhannya. Dan secara tidak langsung memori tentang Idul Adha pun tersimpan lewat indera penciuman ya. Ketika seorang mencium aroma sate kambing dibakar, ingatan tentang suasana lebaran kurban ya ataupun Idul Adha biasanya langsung muncul ya. Dan alasan lainnya menu yang cocok untuk daging segar gitu ya. Daging kurban yang baru dipotong umumnya masih segar dan juga memiliki tekstur yang baik untuk dijadikan sate. Dan proses pembakaran juga membantu menghasilkan cita rasa gurih alami dari dagingnya. Selain itu, sate biasanya juga dibuat dengan berbagai varian bumbu, mulai dari sate kecap, sate marangi, sate padang, sampai dengan sate bumbu kacang ya. Karena fleksibel dan juga mudah disesuaikan selera gitu ya, sate juga jadi pilihan utama banyak keluarga saat Idul Adha pendengar.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya pendengar, Hari Raya Idul Adha identik dengan melimpahnya daging kurban di rumah, ya mulai dari sate, gulai, rendang sampai dengan tongseng menjadi hidangan favorit keluarga ya. Namun tidak sedikit orang merasa hasil olahan daging terasa alot, kemudian bau perengus atau bumbunya kurang meresap gitu ya. Ternyata hal itu sering terjadi karena beberapa kesalahan umum saat mengolah daging kurban gitu ya. Nah, agar masak daging kurban jadi lebih lezat dan empuk, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan saat memasak daging kurban yang perlu diketahui pendengar, yaitu langsung mencuci daging sebelum disimpannya. Nah, banyak orang terbiasa langsung mencuci daging setelah menerima pembagian kurbannya. Padahal mencuci daging sebelum disimpan justru membuat daging lebih cepat rusak karena kadar air meningkat dan juga memicu pertumbuhan bakteri ya. Nah, sebaiknya daging langsung dipotong sesuai kebutuhan lalu disimpan dalam wadah tertutup di freezer ataupun kulkas. Cuci daging hanya saat akan dimasak gitu ya. Kemudian kesalahan lain yang sering dilakukan adalah langsung memasak daging yang baru keluar dari freezer ya. Daging beku yang dimasak tanpa proses pencairan membuat tingkat kematangan tidak merata dan juga teksturnya menjadi keras ya. Dan idealnya Anda bisa memindahkan daging dari freezer ke chiller beberapa jam sebelum dimasak agar mencair perlahan dan juga kualitas tekstur tetap terjaga ya. Kemudian terlalu sering membolak-balik daging gitu ya. Nah, saat membakar sate atau memanggang daging, banyak orang terlalu sering membolak-balik daging karena takut gosong. Padahal hal ini bisa membuat cairan alami daging keluar sehingga teksturnya menjadi kering dan juga keras ya. Dan memasukkan garam terlalu awal gitu ya. Garam memang penting untuk memberi rasa, tapi jika ditambahkan terlalu awal pada daging mentah, garam ini dapat menarik cairan keluar dari daging. Akibatnya daging menjadi lebih keras saat dimasak ya. Dan hal lainnya adalah sebagian orang memasak seluruh bagian daging tanpa memilih lemak terlebih dahulu ya. Dimana lemak yang terlalu banyak bisa membuat aroma perengus semakin kuat dan juga kuat rasa terlalu berminyak ya. Dan juga yang terakhir adalah setelah matang, daging sebaiknya tidak langsung dipotong atau disantap ya. Dimakan beberapa menit agar sari daging kembali merata ke seluruh bagiannya. Mengelola daging kurban memang membutuhkan teknik yang tepat agar hasilnya empuk, gurih dan juga tidak bau perengus ya. Dengan menghindari beberapa kesalahan tadi ya, hidangan Idul Adha di rumah ini bisa menjadi lebih lezat dan juga disukai seluruh keluarga pendengarnya. Baik, pendengar, itu menjadi informasi terakhir yang mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi kali ini yang artinya Gelaga Biasa pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Sekali terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir ke ruang dengar Anda bermanfaat dan juga khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Gelaga Biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Alif Dayta kembali menemani ruang dengar Anda dalam Bogor siang ini untuk edisi Rabu 27 Mei 2026. Tentunya di kanal kesayangan Anda Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Dan alhamdulillah hari ini juga bertepatan dengan momentum penuh berkah ya, perayaan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriyah pendengar. Dari lubuk hati yang paling dalam, seluruh kerabat kerja yang bertugas di siang hari ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk Anda umat muslim yang merayakan begitu. Semoga semangat pengorbanan dan keikhlasan hari ini membawa keberkahan yang melimpah untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sambil menikmati momen kebersamaan bersama keluarga di rumah atau yang sedang menantikan asupan daging menantikan kiriman daging dari masjid begitu ya, kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi yang akan kami sajikan setelah ini pendengar. Salah satunya adalah di momen Idul Adha ini ya, pastinya sudah dari Anda nih sudah memimpikan untuk pesta daging. Tapi ada juga yang sedang terbayang-bayang, nanti kolesterol saya gimana? Nanti informasinya saya akan hadirkan ya setelah deretan lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami, Bogor Siang ini akan segera kembali.

0: 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Sophie adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sophie Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sophie menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sophie ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sophie diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sophie dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sophie berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran, siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya, dunia Sophie mengajak pembacanya untuk kembali ke kedua pertanyaan awal. Siapa sebenarnya kita dan dari mana dunia ini berasal? Di antara batas fiksi dan realitas, Gardner membawa kita pada rumah pertama filsafat, yaitu rasa ingin tahu.
2: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Saatnya kami sampaikan kilas berita Pro 1 RRI Bogor bersama saya Alif Dayita. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meniadakan kebijakan ganjil genap selama libur Idul Adha 1447 Hijriah pada 27 hingga 28 Mei 2026. Kebijakan tersebut berlaku di seluruh ruas jalan yang biasanya menerapkan sistem ganjil genap di Jakarta. Pelaksana harian Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ujang Hermawan mengatakan peniadaan dilakukan selama masa libur nasional dan cuti bersama Idul Adha. Dengan kebijakan ini, seluruh kendaraan dapat melintas tanpa pembatasan nomor plat kendaraan. Saat ini, sistem ganjil genap diterapkan di 25 ruas jalan utama untuk mengurangi kepadatan lalu lintas ibu kota. Beberapa kawasan yang biasanya menerapkan aturan tersebut, antara lain Jalan MH Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman, hingga Jalan Gatot Subroto. Meski kebijakan ganjil genap ditiadakan sementara, masyarakat tetap diminta mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga keselamatan berkendara selama libur Idul Adha. Pemerintah berharap kelancaran mobilitas masyarakat tetap terjaga selama periode libur nasional berlangsung. Demikian kilas berita, informasi lainnya bisa Anda temukan di laman resmi kami rri.co.id. Selamat siang.

siapa yang sudah mulai memasak daging kurban yang sudah dikirim dari masjid begitu ya. Mungkin sudah ada yang berencana membuat sate, gulai, tongseng ataupun juga tengkleng, pokoknya apapun itu yang berhubungan dengan daging-dagingan. Aduh, saya sudah kebayang rasanya gimana aroma tongseng gitu, atau juga waktu kita lagi ngegelindingin bakso itu ya, rasanya sepertinya pengen cepet pulang deh ya. Padahal baru mulai siaran nih. Tapi jujur deh, siapa di antara Anda juga yang sedang asik makan daging kurban tiba-tiba merasa kalau leher nih bagian belakang tiba-tiba langsung kayak kaku atau pusing begitu. Terus langsung panik kemudian berpikiran, aduh duduh, kolesterol saya kayaknya naik nih, kolesterolnya naik nih gitu ya. Tapi pendengar, sebelum Anda panik duluan, ternyata menurut dunia medis hal ini ternyata hanya mitos, pendengar. Dari yang saya baca di kompas.com nih, salah satu dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Andi Homeini Takdir Haruni, menjelaskan kalau kolesterol tinggi itu sebenarnya adalah silent condition. Artinya, ini tidak langsung memicu gejala spesifik, misalkan tiba-tiba pusing atau tiba-tiba ada yang merasa lehernya tegang begitu ya, di tengkuk, apalagi setelah makan, setelah kita memakan atau mengonsumsi daging terlalu banyak begitu. Jadi keluhan ini bisa jadi karena faktor lain, misalkan tekanan darah yang fluktuatif atau karena porsi makan kita yang memang langsung balas dendam alias berlebihan. Jadi apapun yang berlebihan itu tidak baik ya pendengar ya. Kandungan gizi per 100 gram daging kambing maksudnya, ini sebenarnya ada di angka 9,2 gram lemak dan 70 miligram kolesterol. Jadi tidak terlalu lebih tinggi ya, tidak selalu lebih tinggi dari jenis daging merah lainnya. Dan kata Dr. Andi, kolesterol itu sering kali naik bukan karena satu tusuk sate, melainkan karena pesta kecil yang berlangsung di tiap minggu di atas piring kita. Jadi yang sering jadi masalah itu justru karena cara pengolahannya yang menggunakan santan berlebih, kemudian juga dicampur jeroan ataupun juga kulit, pendengar ya. Jadi untuk Anda yang kondisinya sehat, mengonsumsi sekitar 75-100 gram sekali makan itu sebenarnya masih aman sekali ya pendengar ya. Tapi ingat, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan untuk kelompok tertentu nih. Misalkan saja untuk Anda penderita kolesterol tinggi, hipertensi, jantung, diabetes ataupun juga obesitas, hingga lansia harus waspada untuk hati-hati ketika mengonsumsi daging begitu ya. Untuk agar momen lebaran haji kita tetap sehat dan berkah, jadi seimbangkan juga ya isi piring siang kita ini. Jadi jangan lupa untuk menyelipkan sayur, buah-buahan, kemudian juga perbanyak minum air putih. Dan setelah mengonsumsi daging, jangan lupa untuk sempatkan beraktivitas fisik sore hari nanti.

Makna berkurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban itu berarti kesungguhan manusia dengan menyerahkan segalanya kepada Allah Sang Pencipta. Seperti Nabi Ibrahim yang telah mengikhlaskan putranya Nabi Ismail yang sesungguhnya sangat beliau cintai. Dengan perintah Allah, maka beliau rela untuk mengorbankan putranya. Ini wujud dari penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kita ramaikan perhelatan Piala Dunia dengan semangat untuk kemenangan yang paling berprestasi, dan semoga Argentina, jagoan saya, kembali juara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ada kabar yang menyejukkan hati pendengar. Kali ini datang dari perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta, pendengar. Hingga Rabu pagi ini, Istiqlal telah menerima 82 ekor hewan kurban. Tapi yang menarik perhatian adalah hadirnya simbol toleransi antar umat beragama yang sangat kuat. Disampaikan oleh Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, ini mengungkapkan bahwa sebagian hewan kurban ini justru datang dari saudara-saudara kita non-muslim. Salah satunya adalah kiriman dari Gereja Katedral Jakarta dan juga manajemen Hotel Borobudur. Dan ia menegaskan perayaan ini menjadi momentum kemanusiaan untuk saling berbagi tanpa memandang latar belakang agama. Benar gak sih mendengar sekarang kan... Saya jadi keinget ada beberapa yang cerita yang pernah saya baca begitu ya di lini masa. Kalau banyak ternyata saudara-saudara saudara-saudara non muslim lainnya begitu yang juga ikut merayakan Idul Kurban, Idul Adha begitu ya. Karena juga ada yang bercerita pernah menantikan, pernah menerima daging kurban di kosan begitu ya. Sementara dia posisi sedang kekurangan, merasa kalau tidak mampu untuk membeli makan begitu ya. Tiba-tiba ada daging kurban, tetapi yang menarik adalah ia merasa ia tidak layak untuk mendapatkan itu karena dia bukanlah seorang muslim begitu ya. Ketika dikonfirmasi ke pemilik kosnya, ternyata memang daging itu sengaja disiapkan untuk seluruh pemilik kosan termasuk dia juga pendengar. Jadi ini juga salah satu momen untuk mempersatukan kita juga pendengar ya. Jadi tidak ada yang eksklusif begitu karena memang perayaan ini adalah perayaan milik bersama juga. Kita rayakan bersama-sama, kita jadikan momentum ini untuk saling menghormati satu sama lain, mempererat persatuan dan kesatuan kita pendengar. Dan sesaat lagi kita akan nantikan untuk bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga pendengar. Meskipun memang dalam perayaan Hari Raya Idul Adha, tetap ya kita harus terinformasi berita olahraga. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro Soto Hari Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sang Titien bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, tapi yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya,
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Federasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil mendudukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya, tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jacob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sherif. Sherif menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah melakukan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetakkan 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangan juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik di tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, 3 wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firjantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan apa pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Federated kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian, Indra Firgiantara, Pro3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudara,

Selamat datang kembali di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami sampaikan segmen khusus Pesta Bola Dunia 2026. Masih dalam rangkaian berita olahraga begitu mendengar ya. Jadi kali ini kita akan bergeser ke lapangan hijau karena ternyata memang dari hangatnya momen Idul Adha ini ada satu momen yang masih mengganjal begitu ya di Piala Dunia. Apalagi kalau bukan tentang tensi panas di balik layar persiapan Piala Dunia. Yang kali ini, tuan rumah Meksiko baru saja menyatakan kesiapannya untuk menjadi basis timnas Iran selama turnamen berlangsung. Langkah ini diambil juga pendengar setelah Amerika Serikat secara terbuka enggan menampung skuad Iran di wilayah mereka imbas dari konflik politik kedua negara yang kembali memanas. Disampaikan oleh Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum Pardo, menegaskan kalau negaranya tidak memiliki alasan untuk menolak tim Iran, yang alhasil FIFA langsung bergerak cepat dan mengonfirmasi base camp latihan tim berjuluk Tim Meli ini akan dipindahkan ke Tijuana, Meksiko, pendengar. Meskipun menginap dan berlatih di Meksiko, Mehdi Taremi dan kawan-kawan dipastikan akan tetap terbang ke Amerika Serikat untuk melakoni 3 laga fase grup G melawan Selandia Baru, Belgia, dan juga Mesir, pendengar. Pihak otoritas sepak bola Iran sendiri saat ini sedang merampungkan ya proses visa para pemain di Ankara, Turki, demi memastikan langkah mereka mencetak sejarah baru di edisi ke-7 penampilan mereka sampai nantinya berjalan lancar. Penuh drama ya pendengar ya, dari yang konflik di luar sepak bola ternyata juga ikut merembet ke

0: apa namanya, lapangan hijau begitu ya. Dan pendengar, ikuti terus perkembangan dinamika Piala Dunia 2026 hanya di RRI lewat segmen Pesta Bola Dunia pastinya ya. Tetap bersama kami.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Menjelang pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kita memasuki segmen religi dengan memutarkan komposisi lagu-lagu religi untuk menemani istirahat siang Anda. Sambil juga kita nantikan untuk kumandang azan zuhur di wilayah Bogor dan sekitarnya yang pada hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026 akan berkumandang pada pukul 11.54 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami karena setelah jeda nanti kita akan lanjutkan kembali untuk Bogor siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salat yang dikerjakan setiap tanggal 10 Zulhijjah ini memiliki keutamaan salat Idul Adha tersendiri bagi yang melaksanakannya. Salah satu keutamaan salat Idul Adha ini adalah segala ibadah di bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap bulan ini merupakan salah satu bulan suci yang mulia. Termasuk pada bulan ini juga dilaksanakannya ibadah haji di tanah suci Mekah.

Idul Adha selalu mengingatkan kita akan pentingnya berbagi dengan sesama. Berkurban merupakan manifestasi kita dalam bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada mungkin bisa kita hitung. Surat Al-Baqarah ayat 126 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, 'Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman, di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat.'"

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Bogor siang ini ditemani Alif Dayita pendengar sampai nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk umat muslim di seluruh wilayah Bogor dan sekitarnya atau juga seluruh Indonesia yang mendengarkan kami juga via aplikasi RRI Digital. Saya juga menyambut Anda yang baru saja datang bergabung bersama Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102 dan 104 MHz dan juga di frekuensi AM kami 1242 kHz. Pendengar, kita akan lanjutkan untuk menghadirkan rangkaian musik dan informasi dalam segmen musik dan informasi di Bogor siang ini. Kali ini kita akan ditemani dengan koleksi lagu-lagu pop Sunda untuk menemani Anda sembari beristirahat setelah mungkin sudah lelah untuk memotong daging ya, atau mungkin juga makan siangnya sudah bernuansa daging-dagingan khas Idul Adha pendengar ya. Tapi kalau ngomongin soal hidangan khas Idul Adha atau mungkin tradisi-tradisi Idul Adha begitu ya, Indonesia ini punya beragam tradisi unik dan juga turun-temurun dalam menyambut Idul Adha pendengar. Di beberapa daerah, nilai keagamaan berpadu indah dengan kearifan lokal. Kita akan bahas informasinya setelah deretan lagu-lagu pop Sunda berikut ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

ekonomi, maksud kami sukses ekosistem ekonomi bertujuan memberi manfaat bagi tata kelola ekonomi haji dan pelaku usaha nasional. Adapun sukses peradaban diharapkan membentuk jemaah yang lebih sabar, disiplin, dan santun setelah kembali ke Indonesia. Pemerintah juga menyiapkan berbagai layanan pendukung termasuk layanan ramah lansia, penyandang disabilitas, hingga digitalisasi layanan haji selama musim haji 1447 Hijriah. Demikian kilas berita, informasi lainnya bisa Anda temukan di laman rri.co.id. ID.

Konsep Sri Asih, Sri Asa, Sri Asuh mengandung makna sebagai suatu nilai budaya yang mengajarkan manusia untuk hidup saling menyayangi, saling mengasah akal, karsa dan pengetahuan, serta saling mengasuh dan merawat. Secara bahasa, kata silih dalam bahasa Sunda berarti saling. Kata asih berarti kasih, kata asah berarti menajamkan atau mengasah, dan kata asuh berarti mengasuh. Sri Asih, Sri Asa, Sri Asuh merupakan bentuk kepasrahan diri seorang manusia sebagai makhluk Tuhan yang tidak berdaya tanpa pertolongan Sang Pencipta. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin hubungan timbal balik kepada sesama, saling mengasah akal dan pengetahuan, saling mengasihi dan menolong, dan saling memelihara silaturahmi untuk membangun kualitas kemanusiaan. Sri Asih, Sri Asa, Sri Asuh merupakan kearifan lokal masyarakat Sunda, namun nilai-nilai yang terkandung bersifat universal dalam kehidupan sehari-hari.

Kita akan mulai bahas ya tentang beberapa budaya Nusantara, beberapa budaya di Indonesia di saat momen Idul Adha seperti hari ini, pendengar. Jalan-jalan dulu nih kita ya. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Jogja dan juga Solo karena di sana hari ini identik dengan tradisi grebek besar, pendengar. Ciri khasnya adalah arak-arakan gunungan hasil bumi yang dikawal ketat oleh prajurit keraton menuju masjid gede sebelum akhirnya nanti dibagikan ke masyarakat sebagai simbol rasa syukur. Lalu kita akan bergeser dari Jawa Tengah nih, wilayah Jawa bagian tengah, kemudian kita ke Jawa Timur. Di Pasuruan ada tradisi unik bernama manten sapi. Manten sapi sendiri kalau diterjemahkan memang pengantin sapi ya, perkawinan sapi atau pernikahan sapi ya. Manten itu pengantin begitu. Jadi sehari sebelum sapi disembelih, mereka akan dimandikan bersih begitu ya, kemudian dihias cantik menggunakan kain serta aksesoris sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur. Ini mungkin salah satu perwujudan dari manten itu sendiri ya. Kemudian juga di Banyuwangi, masih di Jawa Timur, pendengar, ada namanya tradisi mepe kasur atau menjemur kasur bersama-sama di halaman rumah yang dipercaya sebagai simbol penolak bala. Mepe itu artinya menjemur ya, pendengar ya. Dan ternyata memang budayanya seru dan juga syarat makna ya. Dan jangan beranjak dulu, pendengar, karena setelah ini masih ada tradisi Idul Adha dari ujung barat hingga Pulau Dewata yang akan saya sajikan. Tentu saja tradisinya luar biasa kisahnya ya. Pastikan tetap bersama kami.

0: Mun ngaku orang Sunda, tong era ngomong bahasa Sunda. Daramang dulur.
1: Daramang. Mun cinta kalemah cai, sok raksa riksa seni budaya jeung basana.
2: Pan basa teh nyirikeun bangsa. Hayu atuh bebarengan urang mumule bahasa Sunda.
1: Mung sakitu gumajak ti mahasiswa Universitas Garut.
3: Sampai

Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Bogor siang ini, Pro 1 RRI Bogor pendengar. Melanjutkan obrolan kita tadi ya, tentang ragam budaya Idul Adha di tanah air. Ternyata keunikan ini tidak hanya ada di Pulau Jawa saja pendengar. Ada mungkin yang pernah mendengar istilah toron. Nah ternyata bagi masyarakat Madura, Idul Adha itu sama besarnya dengan Idul Fitri. Jadi mereka ini memiliki tradisi namanya toron, yaitu momentum pulang kampung bagi para perantau demi bisa berkumpul dan melakukan penyembelihan kurban bersama keluarga di halaman rumah. Jadi mudik tapi versi Idul Adha begitu ya. Sementara itu di ujung barat Indonesia, ada masyarakat Aceh ini selalu melestarikan tradisi megang, yaitu yang sudah ada sejak zaman kesultanan mendengar. Di mana mereka menyembelih hewan ternak, kemudian memasak dagingnya untuk disantap bersama keluarga serta dibagikan kepada warga yang kurang mampu. Lalu bagaimana nih ya dengan warga yang wilayah yang warganya atau masyarakat muslimnya ini minoritas begitu ya, seperti di Bali. Tenang saja pendengar, karena kerukunan di sana juga luar biasa erat lewat tradisi namanya ngejot. Dan setelah kurban selesai, ini masyarakat muslim di Bali akan mengolah dagingnya menjadi sate atau gulai, lalu saling berbagi makanan kepada tetangga sekitar tanpa memandang latar belakang. Sungguh sangat, kalau mendengar apa namanya kisahnya, ceritanya seperti ini, rasanya tuh harmonis sekali ya kehidupan bermasyarakat di Nusantara ini, di negeri kita tercinta. Jadi pastikan apapun bentuk tradisinya, semua ini pasti membawa pesan yang sama, yaitu pengorbanan, kebersamaan, dan juga kepedulian sosial. Informasi ini saya ambil dari kompas.com pendengar. Semoga kisah ini, cerita ini juga tetap hidup ya, esensinya tetap hidup di tengah-tengah kita semua pendengar. Dan itulah menjadi penutup yang bisa kami hadirkan dalam segmen musik dan informasi pada siang hari ini. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan segera beranjak ke segmen selanjutnya, yaitu Warta Astacita RRI Bogor Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lapas Bogor memotong sapi sebanyak 4 ekor sapi dan kambing atau domba sebanyak 14 ekor.
2: Pemotongan hewan kurban di Masjid At-Thayyibin berjalan lancar. Ada satu sapi cukup besar dan juga 8 kambing ya.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor siang hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Wali Kota Bogor Dedi Rahim melaksanakan sholat Idul Adha dan menyalurkan hewan kurban di Masjid Al-Mutakin, Bogor Utara. Lapas Paledang Bogor gelar salat Idul Adha dan pemotongan kurban, 4 ekor sapi serta 14 kambing disiapkan. Proses pemotongan hewan kurban di Masjid At-Thayyibin Sukadamai Tanah Sareal Kota Bogor berlangsung lancar pada momen Idul Adha tahun ini. Inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya bersama saya Alif Dayita.

0: Kami awali informasi Warta Sucita RRI Bogor siang hari ini dari perayaan Idul Adha di Kota Bogor. Pendengar, Wali Kota Bogor Dedi Rahim melaksanakan salat Idul Adha bersama warga di Masjid Al-Mutakin pada Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan ini berlangsung khidmat dan dihadiri masyarakat serta sejumlah tokoh daerah setempat. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bogor menyampaikan pesan tentang pentingnya kebersamaan dan kepedulian sosial di Hari Raya Idul Adha. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mempererat tali silaturahmi dan menjaga kerukunan antar warga. Usai pelaksanaan salat Idul Adha, Dedi Rahim menyalurkan hewan kurban kepada panitia kurban di Masjid Al-Mutakin Bogor Utara. Penyaluran hewan kurban tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.
1: Allahu Akbar.
2: Ya, makruh dan makruh. Kami juga memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar berbagai program gotong royong lebih mewujudkan Kota Bogor yang semakin maju, nyaman dan sejahtera. Semoga
0: warga menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh Wali Kota Bogor tersebut. Mereka berharap semangat berbagi dan kebersamaan pada Idul Adha tahun ini dapat terus terjaga di lingkungan masyarakat. Sementara itu, pendengar, Lapas Paledang Bogor gelar salat Idul Adha dan pemotongan kurban. 4 ekor sapi serta 14 kambing disiapkan untuk warga binaan dan masyarakat sekitar sebagai bagian pembinaan keagamaan, kebersamaan serta kepedulian sosial pada perayaan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah yang berlangsung aman dan kondusif. Selengkapnya, Sonia Agung Saputra melaporkan.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Paledang Bogor melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang digelar di Aula Serbaguna Lapas yang diikuti petugas, pejabat struktural, staf serta warga binaan Rabu 27 Mei 2026. Pelaksanaan ibadah berlangsung khidmat dan menjadi momentum kebersamaan antara petugas dan warga binaan dalam merayakan Hari Raya Idul Adha. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Anak Didik Kasih Binadik Lapas Paledang Bogor, Fauzian menyampaikan secara tidak langsung bahwa kegiatan sholat Idul Adha berjalan aman dan kondusif dengan keterlibatan seluruh unsur di lingkungan lapas. Menurutnya pelaksanaan ibadah menjadi bagian dari pembinaan spiritual bagi warga binaan agar tetap dapat merasakan suasana hari besar keagamaan meski berada di dalam lapas. Usai pelaksanaan sholat, kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban yang terdiri dari 4 ekor sapi dan 14 ekor kambing atau domba. Fauzen menjelaskan proses penyembelihan melibatkan panitia gabungan petugas lapas bersama sejumlah warga binaan yang telah memiliki keterampilan memotong hewan kurban sebelum menjalani masa pembinaan.
4: Alhamdulillah kegiatan sholat Idul Adha ini berjalan dengan aman dan kondusif, khusyuk. Dan kegiatan ini dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban di mana Lapas Bogor memotong sapi sebanyak 4 ekor sapi dan kambing atau domba sebanyak 14 ekor kambing atau domba. Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan aman dan kondusif karena dipanitiai langsung oleh beberapa petugas dan beberapa warga binaan yang tentunya sudah memiliki keahlian sebelumnya.
3: Ia menerangkan keterlibatan warga binaan dalam proses tersebut juga menjadi bagian dari pemberdayaan keterampilan sekaligus membangun rasa tanggung jawab selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Proses pemotongan hingga pengelolaan daging kurban tersebut berjalan tertib karena dilakukan dengan pengawasan petugas dan pembagian tugas yang telah diatur sebelumnya.
4: Kegiatan ini berjalan dengan aman dan insya Allah nanti daging-daging kurban ini akan didistribusikan kepada seluruh warga binaan di mana nanti kita memasak di dapur lapas untuk makan saudara-saudara kita warga binaan agar merasakan nikmatnya kurban di tahun ini di lapas. Dan nanti beberapa dari daging kurban akan didistribusikan kepada masyarakat atau warga sekitar lapas yang berada di sekitaran lapas Paledang.
3: Fauzan menambahkan, daging kurban nantinya akan diolah di dapur lapas untuk kemudian dibagikan kepada seluruh warga binaan agar dapat merasakan kebersamaan di Idul Adha tahun ini. Sebagian dari hasil kurban akan direncanakan disalurkan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lapas Paledang sebagai bentuk kepedulian sosial kepada lingkungan sekitar.
0: Sementara itu di lokasi lain, pendengar, proses pemotongan hewan kurban di Masjid At-Thayyibin Sukadamai Tanah Sareal Kota Bogor berlangsung lancar pada momen Idul Adha tahun ini. Selain menjadi bentuk ibadah, kegiatan tersebut juga mempererat kebersamaan warga yang turut terlibat dalam proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Kita simak laporan Ade Sri Wahyuni.
1: Pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Masjid At-Thayyibin Sukadamai Tanah Sareal Kota Bogor berlangsung sejak pagi usai sholat Idul Adha. Tahun ini panitia menyembelih 1 ekor sapi dan 8 ekor kambing dengan melibatkan pengurus TKM serta warga sekitar. Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi untuk membantu seluruh rangkaian kegiatan kurban. Ketua DKM Masjid At-Thayyibin Ahmad mengatakan, proses pemotongan berjalan lancar dan diharapkan dapat semakin mempererat kebersamaan warga serta meningkatkan semangat berbagi di momen Idul Adha.
5: Alhamdulillah ya, proses pemotongan hewan kurban di Masjid At-Thayyibin berjalan lancar. Ada 1 sapi cukup besar dan juga 8 kambing ya di sini dari pagi. Emang kelihatan banget antusias gitu ya, mau membantu. Tentu dengan pengawasan ketat dari kami, tim DKM Masjid At-Thayyibin, ya mudah-mudahan dengan ini tuh kebersamaan warga makin erat lagi dan juga menambah semangat berbagi di momen Idul Adha.
1: Sementara itu, proses penyembelihan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan syariat Islam, mulai dari penanganan hewan hingga proses pemotongan daging kurban. Penyembelih hewan kurban Ustadz Rifa menyebutkan, proses penyembelihan dimulai sekitar pukul 8 pagi dan melibatkan bantuan dari pengurus DKM serta warga sekitar.
6: Proses penyembelihan hewan kurban tadi dimulai sekitar jam 8 pagi setelah pelaksanaan sholat. Untuk penyembelih di sini memang hanya saya, namun pelaksananya dibantu oleh pihak DKM dan juga warga sekitar. Mulai dari proses penanganan hewan sampai pemotongan daging kurban. Ya, dalam proses penyembelihan ini, saya dan yang lainnya memastikan semuanya dilakukan sesuai syariat Islam.
1: Daging kurban selanjutnya dibagikan kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi di Hari Raya Idul Adha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengolahan sampah menjadi energi listrik melalui proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL yang akan dikembangkan di dua lokasi. Kembali, Sony Agung Saputra menurunkan laporannya.
2: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengolahan sampah menjadi energi listrik melalui proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL yang akan dikembangkan di dua lokasi yakni kawasan Kayu Manis dan Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dan TPA Galuga Kecamatan Cibung Bulang Kabupaten Bogor. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah modern dengan mengubah timbunan sampah menjadi energi listrik serta produk turunan hasil daur ulang. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menyatakan pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program itu termasuk kerjasama pengembangan bersama Danantara. Saprudin menilai edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting agar warga memahami manfaat maupun potensi dampak yang dapat timbul dari pengolahan sampah modern termasuk pengolahan air lindi. Ia berharap pemerintah Kota Bogor aktif memberikan pengetahuan mengenai manfaat proyek teknologi yang digunakan sehingga langkah mitigasi dampak lingkungan sehingga masyarakat tidak hanya menerima informasi sepihak.
3: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Ya. Yang kedua, kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terkumpul karyawannya di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Jenderal itu pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan kita sudah masuk lompatan ke 9 bahkan ke 10. Itu harapan kita sehingga sampah ini tidak lagi menjadi momok, tidak jadi darurat begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampah juga semakin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa. Kalau pengen hasil yang luar biasa. Tapi tidak banyak.
2: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Deni Wismanto mengatakan edukasi kepada masyarakat Kayu Manis saat ini terus dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait dampak positif dan sistem pengelolaan lingkungan yang disiapkan.
4: Ngobrol dengan beberapa tokoh-tokoh kesehatan, kemudian juga dengan pemuda, SM, kita diskusi secara objektif ya. Kan kalau diskusinya udah begini nih, Pak, kita mau buat waste energy. Pokoknya tidak, kan susah. Susah, tapi kalau kita bilang bahwa ini loh, coba kita lihat dulu teknologinya seperti ini, manfaatnya seperti ini, kekurangannya seperti ini. Saya suka belajar dulu waktu sekolah tentang ini, dampak. Kalau sekarang bawa dampak amdal. Setiap pembangunan itu pasti ada dampak. Tapi berapa besar dampak dan manfaatnya? Kalau kita lihat tadi yang webin, izin Pak, itu Pak Maulana presentasi webin yang terakhir, bahwa dengan 1000 ton sampah, maka akan ada 350 ribu kWh listrik. Kalau itu dipakai batu bara, maka batu baranya aja habis 40 ribu ton. Artinya kalau kita pakai 1000 ton sampah, maka kita bisa menghemat 40 ribu ton.
2: Saat ini upaya edukasi kepada masyarakat terus berlangsung, termasuk bagaimana meminimalisir dampak pengangkutan sampah agar tidak terjadi tumpahan limbah, memperbaiki sarana angkut dan membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak demi pengelolaan sampah yang lebih baik.
1: Cek kesehatan gratis masih berlangsung hingga hari ini di Kompleks Balai Kota Bogor. Hal ini sebagai bagian dari upaya pemerintah Kota Bogor memperluas layanan pemeriksaan kesehatan masyarakat. Program tersebut diperkuat melalui penerapan cek kesehatan gratis CKG Smart yang dirancang untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan secara jemput bola. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Erna Nuraina menyampaikan CKG Smart menjadi langkah penguatan layanan pemeriksaan kesehatan agar tidak lagi bersifat sementara atau berbasis kegiatan tertentu. Menurutnya, pendekatan ini diarahkan menjadi sistem deteksi dini kesehatan yang terintegrasi, berkelanjutan, serta melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk memperluas manfaat kepada masyarakat. Erna menjelaskan layanan jemput bola nantinya menyasar berbagai lokasi, seperti sekolah, rumah warga, posyandu, kampus, kantor, pondok pesantren, hingga majelis taklim, agar akses pemeriksaan kesehatan semakin mudah dijangkau. Ia juga menerangkan, pemanfaatan sistem digital dalam CKG Smart diharapkan dapat membantu pengumpulan data kesehatan masyarakat secara lebih terstruktur untuk mendukung kebijakan kesehatan daerah. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Bogor mempercepat pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur dan barat melalui pengembangan infrastruktur jalan penghubung antar wilayah, pembangunan sport center terbesar, serta optimalisasi kawasan strategis guna memperkuat perdagangan, sektor wisata, dan pemberdayaan UMKM masyarakat. Selengkapnya, Yofri Haryadi melaporkan.
5: Ada atau tidak adanya pemekaran daerah otonom baru, Kabupaten Bogor akan tetap melakukan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan terpelosok yang ada di wilayah timur dan barat dengan mengintegrasikan infrastruktur penghubung antar wilayah di setiap desa dan kecamatan. Hal tersebut disampaikan Bupati Bogor Rudi Susmanto usai rapat dalam perencanaan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang diproyeksikan di Sukamakmur dan Cigudeg Kabupaten Bogor yang ditandai dengan penetapan lokasi dan pembebasan lahan untuk jalan kelas kabupaten yang menghubungkan Cigudeg hingga Rumpin yang melintas mulai dari Jalan Lingkaran Cabungur, Lewiliang, dan menjadi akses perdagangan antar kecamatan.
6: Land clearing untuk pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah timur sudah selesai. Kami menuntaskan pembangunan jalan dari mulai Transyogi hingga Desa Sukaresmi, yang mana anggaran pembiayaannya sudah disetujui oleh DPRD Kabupaten Bogor. Di wilayah barat, kami berfokus kepada beberapa program-program dari pemerintah pusat, salah satunya gerbang masuk pertama dan sport center Rancabungur PSEL yang akan segera dilaksanakan groundbreaking di bulan Juni. Lalu kami pun menuntaskan beberapa ruas jalan yang ada di Malasari, lalu di wilayah Rumpin, di wilayah Parung Panjang. Bicaranya adalah bukan pemekaran wilayah dan itu merupakan kebijakan sepenuhnya pemerintah pusat. Maka judul kami adalah Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Wilayah Barat dan Wilayah Timur.
5: Selain itu, rencana pembangunan sport center terbesar di Rancabungur serta pembangunan pusat pengolahan sampah energi listrik PSEL di TPA Galuga. Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, Nurudin, menambahkan upaya peningkatan kualitas infrastruktur di wilayah itu pun dimulai sejak masifnya program TNI Manunggaling Membangun Desa TMMD dengan membuka ruas jalan baru di wilayah pelosok di barat Kabupaten Bogor.
7: Pemerintah daerah melalui Pak Bupati, Wakil Bupati dan dinas-dinas serta kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia telah melaksanakan kegiatan karya bakti TNI, karena skemanya kan karya bakti TNI itu. Nah, pasca pembangunan ini mari kita rawat bersama. Jangan sampai ada selokan-selokan yang kemudian tergenang dibiarkan, terus kemudian ada semak-semak yang nanti akan menghambat lalu lintas. Nah, itu pun marilah jangan sampai berpangku tangan. Jangan selalu semuanya mengharapkan kepada pemerintah, walaupun hari ini sudah jalan, hambatan kemacetan gitu.
5: Sementara di wilayah timur Kabupaten Bogor, konstruksi jalan baru yang menghubungkan Jalan Transyogi Jonggol menuju pusat pemerintahan masa depan di Desa Sukaresmi telah dimulai. Percepatan pembangunan jalan strategis Citeureup Sukamakmur dan optimalisasi fungsi flyover Cileungsi dengan fokus penataan di wilayah penyangga Kecamatan Babakan Madang untuk memperkuat sektor pariwisata dan UMKM komersial.
1: Saatnya kita simak informasi olahraga, pendengar. National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Kabupaten Bogor terus memacu persiapan para atlet panahan mereka sebagai bagian dari persiapan intensif menuju berbagai event penting, termasuk target utama di Pekan Paralimpik Daerah atau PEPARDA 2026. Sementara itu, sebanyak 11 tim sepak bola anak-anak yang terdiri dari 5 tim U10 dan 6 tim U12 resmi terpilih untuk mewakili Kabupaten Bogor dalam ajang Liga Jabar Istimewa Zona Puncak Raya pada 13 hingga 14 Juni 2026. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
8: National Paralympic Committee Indonesia NPCI Kabupaten Bogor terus memacu persiapan para atlet panahan mereka. Jadwal latihan dan pertandingan padat menanti sebagai bagian dari persiapan intensif menuju berbagai event penting termasuk target utama di Pekan Paralimpik Daerah atau PEPARDA 2026. Devin Putra Septianto, pelatih panahan NPCI Kabupaten Bogor, mengatakan bahwa padatnya jadwal ini adalah strategi untuk mematangkan kemampuan atlet. Menurut Devin, atletnya akan terbiasa dengan tekanan kompetisi. Semakin sering bertanding, mental para atlet akan semakin kuat.
9: Untuk regenerasi atlet-atlet Kabupaten Bogor, khususnya untuk ke jenjang Popda, Popnas, maupun ke tahap PON untuk di level seniornya. Ini juga sangat penting, apalagi kalau misalnya ini bisa jadi rutinitas. Ya, kalau untuk Popda, kita juga ini kan sebagai, mungkin ya kak ya, sebagai ajang pencarian bakat kita untuk main ke Popda, nanti di ada perankingan dan kita data lagi mana sih yang lebih baik, mana yang lebih menjadi pilihan utama kita nanti di tahap Popda maupun BK Porprov. Kalau untuk harapannya kak, mudah-mudahan ya Kabupaten Bogor sendiri lebih melihat kak, karena di panahan ini banyak banget kejutan, yang nomor 1 bisa kalah dengan nomor 32 maupun 64, itu sudah banyak di pertandingan-pertandingan dunia. Jadi sebanyak-banyaknya lah kalau bisa atlet kita diturunkan, karena potensi medali kita jadi lebih besar.
8: Sementara itu, Regi Misbahul, atlet panahan yang menjadi andalan NPCI Kabupaten Bogor, menuturkan bahwa dirinya dan rekan-rekan siap menghadapi tantangan. Regi menjelaskan latihan yang begitu padat menjadi motivasi untuk memberikan yang terbaik bagi NPCI Kabupaten Bogor. Regi juga menyampaikan jika ingin membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk meraih prestasi.
10: Persiapannya insya Allah sudah cukup matang sih untuk satu tahun nanti kita latihan lebih keras. Dalam satu minggu kadang, untuk saat ini kita kadang 4 kali, 5 kali tergantung arahan dari pelatih. Ya latihan fisik pasti itu.
11: Okay.
10: Harapannya ini bisa menjadi cerminan buat nanti aku ikut PEPARDA. Terus berharap bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita dari yang sebelum-sebelumnya. Untuk PEPARDA harapannya ya semua orang pasti pengen mendapatkan emas dong. Mudah-mudahan itu bisa tercapai dengan hasil kerja keras kita dari sekarang. Aku di standar nasional 40 meter.
11: Tadi juga sama?
10: Tadi aku masih 15 meter karena aku kan baru masuk panahan itu kurang lebih 4 bulan. Untuk di PEPARDA turun di standar nasional di 40 meter.
8: NPCI Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus memberikan dukungan penuh kepada para atletnya. Selain fasilitas latihan yang memadai, NPCI juga memberikan pendampingan psikologis dan nutrisi untuk memastikan para atlet dalam kondisi prima. Sebanyak 11 tim sepak bola anak-anak, 5 tim U10 dan 6 tim U12 resmi terpilih untuk mewakili Kabupaten Bogor dalam ajang Liga Jabar Istimewa Zona Puncak Raya pada 13 hingga 14 Juni 2026. Ketua ASKA PSSI Kabupaten Bogor Iswahyudi menyatakan bahwa seluruh tim ini merupakan hasil seleksi dari turnamen Piala Bupati Bogor yang digelar pada 23 hingga 24 Mei lalu. Pada babak zona puncak raya nanti, mereka akan bersaing dengan tim dari Depok, Bogor, dan Sukabumi. Untuk lokasi pertandingan kategori U12 akan digelar di lapangan PHB Kabupaten Bogor, sedangkan kategori U10 akan berlangsung di lapangan Merpati, Kota Depok. ASKA Bogor menargetkan perwakilan mereka mampu lolos hingga ke tingkat Jabar dan juga nasional.

saya Kang Jenal Mutakin, Wakil Wali Kota Bogor. Selamat mengikuti dan menonton Piala Dunia yang nanti akan diselenggarakan oleh RRD Bogor. Semoga tim favoritnya juara dan menjadi ajang silaturahim juga tentunya ya. Selamat menikmati, selamat mengikuti Piala Dunia 2026. Semangat, ya, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.

Saudara mendengar informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Asta Cita pada siang hari ini. Kembali kami sampaikan berita utama. Wali Kota Bogor Dedi Rahim melaksanakan sholat Idul Adha dan menyalurkan hewan kurban di Masjid Al-Mutakin Bogor Utara. Lapas Paledang Bogor gelar salat Idul Adha dan pemotongan kurban 4 ekor sapi dan 14 kambing disiapkan. Proses pemotongan hewan kurban di Masjid At-Thayyibin Sukadamai Tanah Sareal berlangsung lancar. Saya Alif mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Sony Agung Saputra dengan penata teknik Debi Kurniawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah mendengar lagu kendangan di belakang saya, pendengar ya. Saatnya kita masuk di segmen terakhir untuk Bogor siang ini, edisi hari Rabu 27 Mei 2026, yang juga masih dalam suasana perayaan Idul Adha ya. Masih ditemani Alif Dayita, sama nanti kebersamaan kita kurang lebih sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Saatnya untuk request lagu-lagu dangdut dan juga mengirimkan salam dan ikut topik obrolan yang kita hadirkan pada siang hari ini. Ngomongin soal Idul Adha, tentu tidak lepas dari daging kurban, betul gak sih pendengar? Antara daging sapi atau daging kambing nih, mana yang menjadi selera Anda atau favorit Anda gitu ya? Dan kalaupun misalkan memilih salah satu, biasanya seleranya biasanya dimasak apa begitu ya? Bisa langsung disampaikan ke 081-5x4200 ataupun juga di live chat aplikasi RRI Digital. Kami tunggu sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Tapi ngomong-ngomong, sebelum kita ngomongin ke topik, sudah ada yang seliweran belum ya video di HP Anda soal sapi-sapi kurban yang kabur atau kambing kurban yang kabur begitu? Ada beberapa, tadi saya sempat melihat ada yang kabur sampai merusak tenda pengantin begitu ya. Tapi apapun itu, pokoknya topik obrolan kita hari ini adalah tema seputar daging sapi versus daging kambing ya. Mana yang menjadi favorit Anda, mana yang jadi selera Anda begitu ya, dan biasanya paling enak dimasak apa ya? Bisa langsung disampaikan WhatsApp dan juga live chat. Ditunggu sampai pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan deretan lagu-lagu dangdut pilihan untuk menemani istirahat siang Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Novel Harry Potter and the Philosopher's Stone karya J.K. Rowling tahun 1997. Novel pertama dalam seri Harry Potter yang berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone di Amerika Serikat dikenal sebagai Harry Potter and the Sorcerer's Stone, memiliki beberapa esensi penting yang membentuk dasar cerita yang menarik pembaca ke dalam dunia sihir yang ajaib. Dalam novel ini, pembaca diajak ke dunia sihir dan penuh dengan keajaiban melalui mata Harry Potter. Di novel ini juga menceritakan pencarian batu bertuah, sebuah batu ajaib yang memberikan keabadian, di mana batu tersebut berusaha direbut oleh penyihir jahat yang bernama Voldemort. Harry Potter and the Philosopher's Stone adalah buku pertama dalam serangkaian 7 buku yang mengikuti perjalanan Harry Potter dalam pertempurannya melawan kekuatan jahat. Pembaca diperkenalkan ke dalam dunia sihir yang ajaib, karakter-karakter yang penuh warna, dan tema-tema yang akan menjadi inti dari cerita-cerita Harry Potter selanjutnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah banyak atensi yang masuk ya di WhatsApp Pro 1 RRI Bogor 081-5x4200. Saya sapa langsung deh, langsung kita bahas ya untuk atensinya. Yang pertama banget nih ada Teh Yanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Alif. Gimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Yang jelas saya sih lapar ya. Lagi nungguin daging kurban sepertinya ya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama Teh Yanti juga. Mohon maaf lahir batin juga ya. Cuaca di Jembatan Hitam udah mulai agak mendung. Sama nih di Pro 1 juga ya, di Pangrango kayaknya juga udah mulai mendung. Semoga gak sampai nanti malam deh. Di Pro Dangdut hari ini saya mau minta dimainkan lagu Kegagalan Cinta dari Roma Irama. Mau kirim salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Bogor. Selamat Hari Raya Idul Adha juga untuk semuanya. Semoga pada terhibur juga pada sehat selalu. Amin. Untuk Mbak Alif selamat bertugas sampai tuntas. Tetap semangat terus juga, semoga selalu diberi kesehatan bersama keluarga. Amin, amin. Doa yang sama juga ya untuk Teh Yanti dan juga keluarga. Dan topiknya nih, kalau saya daging sapi ataupun kambing semuanya suka kok. Kalau makan juga nggak jadi masalah ataupun jadi sakit. Kalau masalah dimasak biasanya dimasak rendang biasanya gitu. Itu aja sih. Oke. Terima kasih sudah berkirimkan atensinya. Yang kedua, saya sapa ada Kang Reno ya di Dokumenteng Ciapus Bogor, mau request lagunya Irfan Mansur Sejengkal Tanah. Kalau Kang Reno nih lebih suka daging sapi ya. Kalau daging kambing enggak suka, dari kecil katanya enggak suka daging kambing gitu. Kalau daging sapi biasanya enak dimasak rendang, mantap dan lezat. Aduh, kayaknya agenda untuk hari ini masak rendang berarti ya Kang Reno ya dan juga Teh Yanti nih. Salamnya untuk Kang Boy BCL, Teh Yanti Jembatan Hitam, Kang Gometi Rama, Kang Wahyu, Bang Capung, Abang Kismin, Mbak Syarim Darwis, Bang Gaang, Handra Dicio, Mas Kang Julai, Kang Apeng Azhar. Spesialnya untuk Kak Ica dan Kak Alif, selamat Hari Raya Idul Adha. Kak Minal Aizin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama juga saya ucapkan untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Bogor, khususnya di Pro Dangdut hari ini juga. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga apa yang kita kurbankan hari ini, apa yang kita lakukan, ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian saya sapa juga ada Kang Zulian di Ciomas. Assalamualaikum Neng Alif, ya kabare? Alhamdulillah baik nih Kang Zul ya. Kalau Kang Zul seleranya daging sapi nih, kalau daging kambing kurang suka karena bau ya, kayak orang belum mandi gitu. Kalau daging sapi paling disemur atau dibikin soto kuning. Ah, ini beda nih. Biasanya ada, kalau tadi dua udah rendang, sekarang semur atau juga di soto kuning. Meminta di play lagu Tahan Perasaan, Ketemu Mantan dari Wina Gasima. Kemudian mau kirim salamnya untuk Neng Tiara di Jambu 2. Kemudian ada Cahayu di Pro 1 Bogor. Siapa nih ya? Dan Teh Yanti juga yang makin glowing di Jembatan Hitam. Spesialnya untuk Ibu Cantik, semoga sehat selalu. Mau bikin sate dulu sama siapa? Coba apakah Neng Alif tahu? Aduh, gak tahu nih kalau main tebak-tebakan. Selamat bakar-bakaran kalau begitu ya. Selamat menyantap sajiannya di siang hari ini. Saya sapa kemudian ada Kang Arif di Gunung Batu. Siang Kak, kalau aku lebih pilih sapi. Soalnya kalau kambing enggak doyan. Daging sapi lebih dipilih, masak rendang, makan pakai sambal plus masih hangat. Aduh, pakai nasi hangat juga, nasi putih hangat gitu ya. Aduh. Duh, saya jadi lapar nih kayaknya ya. Mau lagunya Kak dari Yunita Ababil, Trauma untuk kakaknya. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih juga untuk Kang Arif, sehat selalu juga. Satu lagi sebelum kita ke lagu ya kalau gitu ya. Ada Kang Heru di Legenda Wisata Cibubur, mau minta lagunya dari Roma Irama. Haji ya, Haji dari Roma Irama. Kalau saya pilih daging sapi karena faktor U. Dan dimasak sate dengan bumbu kecap. Aih, sate goreng, iya gak sih Kang Heru? Kayaknya enak ya sate goreng sapi nih. Untuk kru RRI Bogor, selamat bertugas, hatur nuhun. Sami-sami. Saya langsung putarkan saja ya lagu yang tadi sudah direquest oleh Teh Yanti. Requestan pertama Kegagalan Cinta dari Roma Irama. Dan ditunggu untuk deretan lagunya juga. Masih ditunggu atensi dari Anda di WhatsApp dan juga di live chat aplikasi RRI Digital untuk Pro Dangdut edisi siang hari ini.

Tidak semua hewan bisa dijadikan hewan kurban loh. Hewan kurban harus memenuhi sejumlah syarat penting agar kurbannya sah. Pertama, hewan kurban harus berasal dari jenis ternak, yaitu unta, sapi, kambing, atau domba. Bukan ayam ya, apalagi kucing kesayangan. Kedua, usianya harus cukup. Minimal 1 tahun untuk kambing dan 2 tahun untuk sapi. Tapi domba boleh dikurbankan kalau usianya sudah 6 bulan dan tampak sehat serta gemuk. Ketiga, hewannya harus bebas dari cacat. Tidak boleh buta, pincang, sakit parah, atau sangat kurus sampai-sampai tidak ada dagingnya. Dan yang terakhir, hewan kurban harus dimiliki secara sah oleh orang yang berkurban, bukan hasil curian atau milik orang lain tanpa izin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berbicara seputar hidangan khas Idul Adha, pendengar pasti tidak jauh-jauh dari hidangan daging bersantan begitu ya. Rendang, kemudian ada gulai, ada juga tongseng begitu ya. Tapi ada beberapa hidangan yang mungkin untuk Anda yang tidak terlalu menyukai santan atau mungkin sudah bosan dengan yang santan-santan dan juga sedang menjaga kadar kolesterol dalam tubuh begitu ya. Ada beberapa makanan yang mungkin bisa Anda coba untuk apa namanya, supaya mungkin untuk yang khusus untuk yang bosen sama yang santan-santan ya, daging ya, biasanya tuh sop daging tuh biasanya kan kuahnya seger ya, dengan ada sayur juga, kemudian biasanya kuah bening. Dan yang bikin saya ngiler nih sampai sekarang kalau ngebayangin sop daging, terutama daging sapi ya, adalah ciri khas dari rempahnya. Biasanya kalau yang dimasak sama keluarga saya itu biasanya pakai pala ya. Jadi rasanya tuh ada, yang bikin beda adalah rasa palanya itu sendiri, mendengar. Kemudian ada juga yang nggak pakai santan, itu dendeng balado tentu saja ya, karena memang ini dagingnya tuh hanya diiris tipis, kemudian digoreng garing, dicampur sambal balado, dikasih setelah itu makan pakai nasi anget. Aduh, rasanya saya jadi lapar nih, perutnya keroncongan ya. Kemudian saya akan langsung membacakan lagi atensi yang sudah masuk di 0815x4200. Saya sapa ada Kang Boy BCL di Babakan. Kalau saya biasanya yang lebih selera daging sapi, dan biasanya dibikin rendang atau juga opor gitu. Oh, opor. Lebih ke opor daging sapi ya? Ada ya ternyata. Saya setahu saya opor tuh cuma di ayam ya, ternyata ada juga yang sapi. Meminta lagunya bukan yang pertama dari Mega Mustika. Kirim salamnya untuk Reno, Kang Wahyu, Teh Yanti Jembatan Hitam, Andra, Kang Satria, Kang JPS, buat Teh Alif, terima kasih. Sama-sama. Kemudian saya sapa juga ada Kang Handra di Ciomas barengan Umi nih. Ada pantunnya seperti biasa. Handra cuci piring bareng Bang Sulam, Patih Teh Alif cuci kaca. Handra udah kirim salam, Patih Teh Alif sudah baca. Okay. Kirim salamnya untuk Teh Tiara Jambu 2, Teh Yanti Jembatan Hitam, Teh Reni Kebun Pedas, Julian, Kang Reno, Bak Ismin, Kang Satria, Kang Wahyu, Kang Capung, kemudian Kang Julai BBHS, Kang Gometi Rama, Boy BCL, Permak Masmin JPS, Apen Azhar, Bang Jack. Kemudian topik obrolannya adalah kalau Handra sukanya daging hewan kurban kambing, enak dimasak goreng asem. Tapi kalau Omi mah gak suka daging kurban. Gak apa-apa. Nah ini nih, baru Kang Handra yang bilang suka sama daging kambing ya. Mau minta lagunya, kalau ada Happy Asmara atau enggak Ikke Nurjana. Oke, nanti kita coba carikan ya. Kok ada topik warna biru? Berarti ini ngopi yang kemarin ya. Gak apa-apa. Jadi pantun yang terakhir penutup, Tias Mirasi naik lift pakai sepatu baru, buat Teh Alif, terima kasih, sehat selalu. Terima kasih juga untuk Kang Andra barengan Uminya, sehat selalu juga untuk Kang Andra dan Umi. Pokoknya apapun itu, apapun selera Anda, yang penting dijaga makannya, jangan sampai berlebihan, intinya gitu ya. Saya sapa lagi ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Selamat siang Mbak Alif, mohon diputerin lagu Kesunyian Jiwa dari Mas Habi. Topiknya kalau saya senangnya daging sapi dan dibikin gepuk. Wow, nih beda lagi nih. Untuk Mbak Alif, terima kasih, selamat siang, selamat Hari Raya Idul Adha, selamat merayakan juga Ibu Siti Haryati ya. Sudah ada berapa nih yang kita bacakan ya? Sepertinya okay, kita akan putarkan lagu dulu kalau begitu ya. Bukan yang pertama, Mega Mustika untuk Anda yang tadi sudah di request juga oleh Kang Boy BCL ya. Betul, Kang Boy BCL di Babakan. Selamat mendengarkan juga untuk Anda pendengar, masih ditunggu atensinya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih seperti telah mepet lah ya, mepet sampai jam 3.

Saatnya kami hadirkan kilas berita Pro 1 RRI Bogor masih bersama Alif Dayita. PT Kereta Api Indonesia mencatat penjualan 911.176 tiket selama periode libur panjang Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila. Data hingga 27 Mei 2026 menunjukkan angka penjualan masih terus bertambah seiring meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur nasional. Pada hari pertama libur panjang, KAI melayani 214 lebih pelanggan dengan tujuan favorit seperti Yogyakarta, Bandung, Semarang, Solo, dan Surabaya. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan kereta api kini semakin menjadi pilihan utama masyarakat untuk perjalanan antar kota. Menurutnya, pelanggan mempertimbangkan kenyamanan, ketepatan waktu, dan pengalaman perjalanan yang lebih santai. Relasi Gambir Yogyakarta menjadi perjalanan terfavorit dengan lebih dari 14.000 pelanggan selama masa libur panjang. Sementara itu, stasiun Pasar Senen tercatat sebagai stasiun tujuan dengan jumlah pelanggan terbanyak. KAI juga mengimbau masyarakat datang lebih awal ke stasiun agar perjalanan selama long weekend berlangsung aman, nyaman, dan lancar. Demikian kilas berita, informasi lainnya bisa Anda temukan di laman rri.co.id.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti

seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

10 menit terakhir kebersamaan kita pendengar. Masih ada beberapa atensi yang harus saya bacakan terlebih dahulu. Saya sapa kali ini ada Kang Nur Digafer di Ciherang Dramaga. Selamat siang, mau request lagunya Evita Mala. Topiknya kalau saya pilih sapi sama daging kambing. Kayak saya suka pilih sapi daripada kambing maksudnya ya, apalagi disemur atau digoreng kering. Pokoknya mantep rasanya, enaknya gitu ya. Untuk Teh Alif, terima kasih, lancar selalu rezekinya. Amin. Untuk Kang Nurdi juga ya, doa yang baik, doa yang sama juga dicurahkan untuk Kang Nurdi. Kemudian saya sapa juga ada Abah Kismin di Pasir Eri Ciapus, meminta lagunya Doa Suci dari Imam S. Arifin. Kirim salamnya untuk Mama Norma Gang Amin, Yanti, Tiara, Julian, Reno, Saipul, Iqbal, Umi Handra, JPS, Satria, Heru, Wagaang. Untuk Teh Alif, selamat bertugas sampai tuntas. Kalau Abah katanya pastinya daging sapi, dapat 2 kantong, kira-kira 10 kg. Nih lagi bakar sate dan sop sambal goang dan jeruk limau. Aduh. Jadi tambah lapar ya sepertinya ya. Selamat menikmati santapannya Pak Kismin ya. Semoga apalagi disantap bareng keluarga itu paling enak deh kayaknya ya. Yang terakhir sebelum kita putarkan lagu-lagu terakhir ya, ada Kang Julai di BBAS ikut hadir. Teh Alif, kalau aku suka kambing dan sapi, mau dimasak goreng asem gitu. Mau request lagunya Bulan Separuh dari Liris Kalina. Kirim salamnya untuk Teh Yanti, Reno Brawijaya, Andra dan Umi, Kang Boy Becel, Mbak Kismin, Mamah Nurma. Teh Alif, makasih banyak, semoga tambah sehat selalu dan sukses ya. Sama-sama juga untuk Kang Julai ya di BBAS. Kita langsung putarkan saja sebelum mumpung masih ada waktunya, Doa Suci dari Imam S. Arifin dan juga ada Bulan Separuh dari Lilis Karlina untuk Anda.

Ternyata doa suci lagu dari Imam S. Arifin yang baru saja Anda dengarkan menjadi lagu terakhir ya yang bisa saya putarkan untuk edisi hari ini. Jadi mohon maaf sekali untuk beberapa requestan lagu yang belum bisa diputarkan karena memang keterbatasan waktu. Kita akan ketemu lagi di Prodangdut edisi berikutnya. Tentu saja semoga lagunya bisa diputarkan juga di edisi yang lain ya. Sayangnya juga ini mengakhiri kebersamaan kita di edisi Bogor siang ini pada hari Rabu ya 27 Mei 2026. Alif pamit, terima kasih atas kebersamaan dan juga atensi yang sudah Anda kirimkan. Mohon maaf sekali untuk lagu-lagunya belum bisa diputar dan juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya sekali lagi ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk Anda yang merayakan. Selamat pesta daging untuk hari ini ya. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Bogor Sore Ini yang dipandu oleh Teh Marisa. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Saya undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Bogor bersama Marisa.
1: Dari studio Jalan Pangrango 34 Bogor, Marisa menyapa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rangkaian Bogor sore ini, pendengar ya, kita akan sama-sama menyimak berbagai program yang akan hadir selama durasi 5 jam ke depan, pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya akan disiapkan berbagai program untuk Anda dengarkan hanya di 102 FM, di 104 juga, kemudian ada di aplikasi RRI Digital 1242 AM dan streaming website rri.co.id. Jadi selamat bergabung dan juga selamat menikmati hari libur Anda ya. Hari ini untuk umat muslim merayakan Idul Adha, berkumpul sama keluarga, silaturahmi juga, ada sukacita ya. Dan pastinya ada hidangan-hidangan yang semuanya berbau daging. Mungkin sudah ada aroma-aroma sate yang tercium di sekitar rumah Anda, atau justru malah di rumah nih lagi pesta sate, ngumpul sama keluarga atau juga tetangga-tetangga terdekat ya. Semoga memang kehadiran Pro 1 RRI Bogor bisa menambah keseruan di ruang dengar Anda.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saat ini kita ada di program Suara Nusantara, pendengar. Jadi program ini akan fokus untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan potensi desa atau bahari yang terlihat juga dari segi pembangunan, pertanian, kelautan, dan juga kearifan lokal. Nah, untuk informasi yang coba disampaikan, yang pertama ini kaitan dengan peran pemuda yang harus jadi pelaku utama pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Jadi Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI sekaligus Ketua Komite Sekolah Pilar Muda Johan Rosihan menekankan peran pemuda sangat penting dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan serta kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045. Hal tersebut disampaikan oleh Johan saat menjadi narasumber dalam sebuah talk show ya, Meet the Leaders, yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Sekolah Pilar Muda yang digelar di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 24 Mei 2026 yang lalu, pendengar. Nah, selain Johan Rosihan, forum dialog tersebut juga menghadirkan Shirley Anevita Rahmi sebagai pembicara. Jadi dalam pemaparannya, Johan menjelaskan bahwa lahirnya Sekolah Pilar Muda ini berawal dari hasil angket kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI yang menunjukkan adanya kebutuhan besar anak muda Sumbawa terhadap ruang interaktif untuk menyampaikan gagasan dan juga pandangan mereka. Dan menurut Johan, Sekolah Pilar Muda kemudian dirancang sebagai ruang pembelajaran yang netral dari kepentingan politik dan fokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan, serta kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar. Sementara itu, Johan menegaskan generasi muda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perubahan zaman. Anak muda harus mampu mengambil peran sebagai pelaku utama pembangunan bangsa di tengah perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta dinamika ekonomi dan politik global yang terus bergerak cepat. Nah, sementara itu, pembicara lain yaitu Shirley Anevita Rahmi juga menyoroti pentingnya literasi digital dan etika bermedia sosial di era digital saat ini. Dan menurutnya media sosial harus dimanfaatkan sebagai ruang edukasi, pengembangan diri hingga sarana menciptakan perubahan sosial. Jadi media sosial tuh jangan hanya dijadikan sebagai tempat hiburan semata, tapi juga jadi ruang belajar dan juga membangun dampak positif. Nah, untuk diskusinya sendiri berjalan cukup interaktif, pendengar ya, penuh antusiasme, di mana para peserta juga diajak memahami pentingnya kepemimpinan, nilai kebangsaan, ketahanan pangan, kepedulian lingkungan, sampai kontribusi nyata pemuda dalam kehidupan sosial masyarakat. Seperti itu informasi yang coba saya kutip melalui mpr.go.id. Nanti kita bahas lagi ya mengenai Meet the Leaders yang menjadi sebuah workshop atau dialog generasi muda Sumbawa dengan tokoh nasional. Nanti informasinya akan disampaikan. Dan untuk Suara Nusantara ini akan hadir hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ismayudi, selaku Ketua PSSI Kabupaten Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi ikuti terus siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Dan semoga Indonesia juga ikut serta dalam Piala Dunia 2026, karena ada beberapa negara yang sudah lolos tapi mengundurkan diri di Piala Dunia 2026. Ini kesempatan baik untuk Indonesia di ajang dunia ikut Piala Dunia 2026. Jaya selalu RRI, RRI hebat, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Saatnya disampaikan informasi dalam kilas berita. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyerukan agar prinsip-prinsip multilateralisme dan hukum internasional tidak diterapkan secara tebang pilih, terlebih dalam isu Palestina yang penyelesaiannya tidak kunjung terwujud. Dalam debat terbuka tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB di New York pada Selasa 26 Mei 2026, Sugiono menjelaskan tantangan global saat ini bukan karena piagam PBB kehilangan relevansi, tetapi karena prinsip internasional terlalu sering diterapkan secara selektif. Ia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS dalam memastikan jalur pelayaran strategis internasional tidak menjadi arena konfrontasi. Indonesia kembali mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu mencerminkan suara negara-negara berkembang.

0: banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai Barack
1: ternyata
0: Obama.
1: Ternyata batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya?
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.

0: Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri, ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Program Suara Nusantara, pendengar yang lebih fokus terhadap informasi berkaitan dengan pembangunan Indonesia, ya, mulai dari segi pembangunan pertanian, kelautan, dan juga kearifan lokal, ya. Jadi kita akan bahas hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat dan melanjutkan tadi di sesi sebelumnya terkait dengan sebuah workshop, ya, atau dialog yang bertajuk Meet the Leaders, dialog generasi muda Sumbawa dengan tokoh nasional. Jadi ini merupakan kegiatan hasil kerjasama dengan MPR RI dan juga MY Institute, ya, acara yang dihadiri oleh para pelajar dan juga pemuda dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumbawa tergabung sebagai delegasi terpilih Sekolah Pilar Muda, pendengar. Forum ini menjadi ruang dialog antar generasi muda dan juga tokoh nasional untuk membahas berbagai isu strategis yang terkait dengan kepemimpinan, kebangsaan, tantangan generasi muda hingga pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045. Hadir Kepala Sekolah Pilar Muda Miftahul Arzak yang sempat menyampaikan sambutan juga. Dalam sambutannya disampaikan bahwa Sekolah Pilar Muda hadir sebagai wadah pembinaan generasi muda yang tidak hanya menitikberatkan pada kemampuan akademik, tapi juga pembentukan karakter dan kepedulian sosial. Dan ia pun menyebut gitu, ya, bahwa saat ini khususnya untuk di Kabupaten Sumbawa yang didominasi oleh Gen Z dan juga Gen Alpha, ini menjadi peluang besar apabila dipersiapkan dengan baik. Bonus demografi juga dapat berubah menjadi sebuah tantangan apabila generasi muda kehilangan arah di tengah derasnya perkembangan teknologi dan juga media sosial. Melalui program Sekolah Pilar Muda, para delegasi tidak hanya mengikuti diskusi, tapi juga didorong melakukan riset, menulis esai, memahami langsung persoalan lingkungan pangan, serta sosial di daerahnya masing-masing. Dan dari hasil pemikiran para peserta nantinya akan dirumuskan menjadi sebuah rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah daerah dan juga DPRD Kabupaten Sumbawa. Selain itu, proyek sosial para delegasi juga akan didampingi selama 1 tahun sebagai bentuk pembinaan kepemimpinan yang berkelanjutan. Nah, tentunya delegasi dari Sumbawa ini nantinya siap menghadirkan aksi nyata bagi masyarakat dan Indonesia Emas 2045.

Sobat RRI, Indonesia memiliki banyak jajanan tradisional yang tetap bertahan hingga sekarang. Salah satunya adalah serabi, kudapan manis sederhana dengan cita rasa khas yang sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Menariknya, keberadaan serabi sudah tercatat dalam naskah kuno Jawa Serat Centini pada abad ke-18 hingga ke-19. Bagaimana sejarah dan keunikan jajanan ini bisa bertahan hingga sekarang? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, serabi disebut dalam naskah kuno Serat Centini yang ditulis pada abad ke-18 hingga ke-19 pada masa Kerajaan Mataram Islam. Dalam naskah tersebut, serabi menjadi salah satu makanan yang dikenal dan dikonsumsi masyarakat Jawa pada masa itu. Hal ini menunjukkan bahwa serabi telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Sejak saat itu, tradisi membuat serabi terus berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Sobat RRI, serabi dikenal luas di berbagai daerah di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di Jawa Tengah, serabi identik dengan cita rasa gurih dan disajikan dengan kuah gula merah atau kinca seperti yang terkenal di Solo. Sementara di Jawa Barat, makanan ini dikenal dengan sebutan surabi. Surabi khas Bandung memiliki variasi rasa yang lebih beragam, mulai dari manis hingga gurih, bahkan dengan berbagai topping modern. Perbedaan ini menunjukkan kekayaan variasi kuliner dari satu jenis makanan tradisional yang sama. Keunikan serabi juga terletak pada cara pembuatannya yang masih tradisional. Adonan dari tepung beras dan santan dimasak menggunakan wajan kecil dari tanah liat di atas tungku. Proses ini menghasilkan aroma khas serta tekstur yang lembut di bagian tengah dan renyah di bagian pinggir. Cara memasak ini menjadi salah satu faktor yang membuat serabi tetap memiliki cita rasa autentik hingga saat ini. Serabi bukan sekedar jajanan, tetapi juga bagian dari warisan budaya kuliner Indonesia. Keberadaannya yang tercatat dalam naskah kuno hingga tetap eksis di era modern menunjukkan kekuatan tradisi dalam menghadapi perubahan zaman. Serabi menjadi contoh bagaimana kuliner tradisional mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Sobat RRI, dari catatan dalam Serat Centini hingga menjadi jajanan populer saat ini, serabi membuktikan bahwa warisan kuliner Indonesia memiliki nilai sejarah yang panjang. Kini, serabi dan surabi tetap hadir sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1, RRI Bogor. Pro 1, RRI Bogor.

0: Aku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya, karena Hazel yakin sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMIK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Selama ini kita mengenal Bogor dengan sebutan Kota Hujan. Selain dijuluki sebagai Kota Hujan, Bogor ternyata mendapat julukan lain, yaitu sebagai Kota Petir. Karena dalam sehari pernah mendapatkan sambaran petir hingga 322 kali, yang normalnya hanya 80 kali. Hal ini tercatat dalam Guinness Book of World Record. Seringnya Bogor yang dijuluki Kota Hujan dihujani petir karena daerah ini berada pada kelembaban udara yang ideal untuk terjadinya petir. Penyebab lain tingginya frekuensi petir di wilayah Bogor adalah keberadaan Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Kedua gunung tersebut mengalihkan awan yang menuju Bogor ke ketinggian yang potensial menimbulkan petir.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda menona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan, sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kalau Bekson ini sudah terdengar, tandanya kita akan bahas tentang serba-serbi Piala Dunia. Bisa soal tim, soal pemain, soal sejarah juga bisa pendengar, ataupun gimmick-gimmick lain yang mewarnai penyelenggaraan Piala Dunia. Bukan hanya 2026, tapi kita akan bahas banyak sekali pendengar ya, dari berbagai edisi pun bisa kita bahas. Nah, kali ini kita akan coba bahas tentang seorang pemain sepak bola yang disebut sebagai mesin gol liga terbaik Eropa saat ini. Kalau saya gambarkan secara fisik sih, dia berambut pirang, blonde ya. Kemudian dia berasal dari klub Manchester City. Negaranya dari dari benua Eropa gitu. Jadi kita akan bahas soal Erling Haaland, pendengar. Jadi sosok pemain masih muda sih usianya ya. Erling Haaland ini pemain Norwegia dengan usia masih sekitar 25 tahun. Dia ini jadi sosok pemain yang punya segudang trofi di liganya. Jadi mesin gol juga di liga terbaik Eropa, tapi belum pernah sekalipun tampil di Piala Dunia. Itulah yang dirasakan striker tajam Erling Haaland. Di usianya yang baru 25 tahun, sebetulnya Haaland sudah punya karir yang cemerlang. Mulai dari juara di Austria, Jerman, sampai Inggris. 3 kali juga meraih Golden Boot Premier League, sampai masuk FIFA Men's World 11 tahun 2024. Tapi ternyata ada satu mimpi besar yang selama ini belum bisa tercapai. Bukan soal trofi klub, bukan juga soal rekor gol, melainkan membawa negaranya Norwegia tampil di Piala Dunia. Dan tahukah Anda pendengar, Norwegia ini terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1998. Bahkan saat turnamen itu berlangsung, Haaland sendiri belum lahir. Jadi bisa dibayangkan ya, betapa lamanya penantian mereka ya, Norwegia ini. Haaland pun mengaku selama hidupnya dia belum pernah merasakan euforia negaranya bermain di Piala Dunia. Setiap nonton turnamen besar sepak bola itu, dia selalu mendukung negara lain. Tapi sekarang semuanya berubah. Lewat perjuangan panjang di babak kualifikasi, Haaland tampil menggila. Dia mencetak banyak gol penting, termasuk saat Norwegia menang atas Italia. Kemenangan itu jadi momen bersejarah memastikan langkah Norwegia menuju Piala Dunia FIFA 2026. Dan yang menarik lagi, bagi Haaland gol terbesarnya bukanlah soal jumlah, tapi tentang satu hal, membawa negaranya kembali ke panggung dunia selama lebih dari 2 dekade. Ya, Haaland ini ternyata pernah mengungkapkan ya dalam satu wawancara kalau dia tuh seneng akhirnya anak-anak Norwegia bisa merasakan atmosfer Piala Dunia, bisa mendukung negaranya sendiri bukan negara lain. Dan saat ini Norwegia juga datang dengan generasi emas. Karena selain Haaland ada juga Martin Odegaard, ada Antonio Nusa, ada Oscar Bob, dan juga ada Sander Berge ya. Tim muda yang penuh kreativitas dan juga percaya diri. Ya, mungkin inilah yang membuat sepak bola menarik ya pendengar. Jadi bukan cuma soal menang atau kalah, tapi juga tentang mimpi yang akhirnya jadi nyata setelah penantian yang sangat panjang. Jadi kalau Anda sendiri punya gak sih mimpi masa kecil yang sampai sekarang terus diperjuangkan gitu ya? Mungkin seperti Haaland yang ingin melihat timnasnya sendiri berlaga di Piala Dunia. Iya betul lagi, kita sempat ya mengharap itu. Tapi memang belum rezekinya Indonesia masuk Piala Dunia 2026. Ya mudah-mudahan di 2030 gitu ya. Karena skuad kita juga sekarang nih cukup mumpuni gitu ya. Kita harapkan apalagi sekarang para pemain kita yang berlaga di Eropa gitu ya, mereka sudah ada seperti Nathan Choaon, akhirnya klubnya bisa naik ke divisi 1 Liga Jerman gitu ya.

bisa naik ke Bundesliga, kemudian juga Elkan Baget ya juga sama berhasil promosi ke Liga Premier Inggris gitu. Kemudian juga kita ada Kelvin Verdonk yang ada di di klub besar di Belanda ya. Di Paris, sorry, di Lille. Kemudian juga ada Martin Paes ya. Nah, ini di Ajax ya. Ajax di Belanda gitu. Pokoknya kita bangga mereka merasakan atmosfer kerasnya permainan di liga-liga besar di benua Eropa, termasuk juga ada JIJ ya di Italia, sama kiper kita gitu ya di sana ada. Jadi ya sekarang sih skuad kita punya pengalaman yang hebat gitu ya, mereka juga ketemu sama pemain-pemain besar lainnya di liga-liga tersebut. Oke, nanti kita bahas lagi tentang Piala Dunia. Pendengar masih di Pro 1 RR Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, dalam pertandingan sepak bola, satu tiupan peluit bisa mengubah segalanya. Keputusan wasit yang terlihat sederhana, gol atau tidak, pelanggaran atau bukan, ternyata bisa menentukan nasib sebuah tim, bahkan mengubah sejarah Piala Dunia. Dari keputusan yang dipuji hingga yang penuh kontroversi, peran wasit selalu menjadi sorotan. Lalu, keputusan kontroversial apa saja yang pernah mengguncang dunia sepak bola? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, wasit adalah sosok yang memimpin jalannya pertandingan. Dengan peluit di tangan, mereka bertugas memastikan aturan permainan berjalan dengan adil. Namun, dalam situasi pertandingan yang cepat dan penuh tekanan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, bukan hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga emosi pemain, pelatih, hingga jutaan penonton di seluruh dunia. Itulah mengapa peran wasit selalu krusial sekaligus penuh tantangan. Salah satu keputusan paling kontroversial terjadi di final Piala Dunia 1966 di Inggris antara tim nasional Inggris dan Jerman Barat. Tendangan pemain Inggris membentur mistar dan memantul ke bawah. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut meskipun hingga kini masih diperdebatkan apakah bola benar-benar melewati garis gawang. Gol ini menjadi salah satu momen paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah. Di Piala Dunia 1986 di Meksiko, aksi Diego Maradona mencuri perhatian dunia. Ia mencetak gol menggunakan tangan saat melawan Inggris, namun tetap disahkan oleh wasit. Momen ini dikenal sebagai Hand of God dan menjadi simbol kontroversi terbesar dalam sepak bola. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, pertandingan antara Portugal dan Belanda dikenal sebagai Battle of Nuremberg. Wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah, rekor dalam sejarah Piala Dunia. Keputusan-keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap terlalu keras, namun juga menunjukkan betapa panasnya pertandingan saat itu. Di Piala Dunia 2010 di Jerman, Frank Lampard mencetak tendangan yang jelas melewati garis gawang saat melawan Jerman. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut. Padahal, tayangan ulang menunjukkan bola sudah masuk. Insiden ini menjadi salah satu alasan kuat diperkenalkannya teknologi garis gawang di sepak bola modern. Sobat RRI, untuk mengurangi kesalahan, FIFA akhirnya memperkenalkan VAR di Piala Dunia 2018 di Rusia. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan lewat tayangan ulang video. Namun, meskipun lebih akurat, VAR tetap menimbulkan perdebatan karena interpretasi keputusan tetap ada di tangan manusia. Artinya, kontroversi mungkin berkurang, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sobat RRI, dari masa ke masa, keputusan wasit selalu menjadi bagian dari drama sepak bola. Kadang memicu protes, kadang menciptakan legenda. Namun justru dari situlah, sepak bola menjadi lebih dari sekedar permainan, melainkan cerita yang terus dikenang dunia. Sobat RRI, dari gol hantu, tangan Tuhan, hingga era VAR, keputusan wasit telah membentuk sejarah panjang Piala Dunia. Setiap peluit membawa dampak, setiap keputusan menciptakan cerita. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Net Official. Sekali di udara, tetap di

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 KHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kalau tadi kita bahas tentang Erling Haaland, pendengar, pemain Norwegia yang akhirnya bisa ada di timnas atau skuad yang membawa negaranya kembali untuk berlaga di Piala Dunia setelah menunggu 2 dekade ya. Terakhir tahun 1998, Haaland pun belum lahir. Jadi semasa dia kecil, remaja, melihat Piala Dunia tuh ya cuma bisa dukung negara lain. Karena ya terakhir kali negaranya tuh tahun 1998 tadi. Tapi 2026 akhirnya dia bisa ada di tengah-tengah skuad yang akan membela Norwegia. Nah sekarang kita akan bahas tentang sosok pemain sepak bola yang paling berpengaruh dalam 2 dekade terakhir. Kira-kira siapa nih yang akan kita bahas ya? Mungkin namanya akan mengerucut pada beberapa bintang ya. Karena di 2 dekade ini ada 2 nama besar yang selalu dikaitkan dengan yang namanya sepak bola. Antara Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Tapi kita akan bahas hanya satu saja, yang dari Portugal, yaitu Cristiano Ronaldo. Jelas, nama ini sulit untuk kita lewatkan. Kayaknya gak afdol kalau sepak bola gak bahas Cristiano Ronaldo ya. Dari Lisbon, Manchester, Madrid, Turin, sampai Arab Saudi, perjalanan karir Ronaldo betul-betul seperti cerita film. Dimulai dari bocah muda yang penuh trik di Sporting Lisbon, lalu bersinar bersama Manchester United, juga jadi legenda di Real Madrid, hingga kini masih terus mencetak gol bersama Al Nassr, pendengar. Dari yang hebat, di usia yang sudah tidak muda lagi untuk ukuran pesepak bola profesional, Ronaldo masih terus mengejar satu angka yang nyaris mustahil, yaitu 1000 gol di sepanjang karirnya. Bayangkan, 1000 gol ya. Banyak pemain bahkan kesulitan untuk mencetak 100 gol selama karir profesionalnya. Tapi Ronaldo justru sedang mendekati angka 4 digit. Wah, mantap ya. Sebuah bukti bahwa kerja keras, disiplin, juga konsistensi memang bisa membawa seseorang melampaui batas. Namun dibalik semua trofi, rekor, penghargaan secara individu, ternyata masih ada satu mimpi besar yang belum berhasil diwujudkan oleh Ronaldo atau CR7, yaitu membawa Portugal menjadi juara Piala Dunia FIFA. Dan pertanyaannya sekarang, mungkinkah di tahun ini Piala Dunia 2026 menjadi kesempatan terakhir sekaligus yang paling spesial untuk Ronaldo? Kalau kita lihat perjalanan karirnya sih memang sulit ya untuk meragukan sosok yang satu ini. Dulu saat awal datang ke MU, Manchester United, Ronaldo dikenal sebagai pemain muda lincah yang suka memamerkan skill. Tapi seiring waktu, dia berubah menjadi mesin gol yang paling komplit. Tendangan bebas? Bisa. Sundulan? Mematikan. Kecepatan? Masih ada sampai sekarang. Mental juara? Itu yang paling kuat. Bahkan saat membela Real Madrid, Ronaldo juga mencetak 450 gol hanya dalam 438 pertandingan. Bayangkan, statistik yang terdengar gila ya, seperti angka di video game mungkin. Dan bukan cuma fans yang mengagumi Ronaldo, tapi banyak legenda sepak bola dunia lainnya juga memberikan pujian. Lionel Messi bahkan ya, sang rival. Sebenarnya yang menyebut rival adalah para netizen atau para pendukung sepak bola. Tapi keduanya berteman baik gitu ya, ngobrol kok, komunikasi baik gitu ya. Nah, Lionel Messi ini pernah mengatakan bahwa Ronaldo adalah pemain luar biasa yang terus bersaing di level tertinggi. Sementara mantan pelatih legendaris Manchester United, Sir Alex Ferguson, menyebut Ronaldo sebagai pemain yang benar-benar beda kelas. Bahkan Zinedine Zidane juga pernah berkata, ketika Ronaldo ada di tim Anda, maka Anda sudah unggul 1-0. Tentu pujian-pujian ini menggambarkan betapa besarnya pengaruh sosok CR7 di lapangan ya. Perjalanan Cristiano Ronaldo ya, mungkin sudah dipenuhi oleh gelar dan pencapaian bersama klub-klubnya ya, atau secara individu juga. Tapi sampai hari ini justru ada mimpi yang belum tercapai, namun semangatnya masih menyala ya. Dan mungkin itu yang bisa jadi pelajaran buat kita juga, bahwa sebesar apapun pencapaian seseorang, selalu ada mimpi yang ingin ia perjuangkan. Kira-kira Cristiano Ronaldo mampu gak ya tahun ini membawa Portugal jadi juara Piala Dunia 2026? Tentu banyak juga yang menunggu bahwa keajaiban itu akan datang.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

Umat Muslim di seluruh dunia hari ini merayakan Hari Raya Idul Adha, pendengar ya. Ada yang merayakan dengan sukacita, kebahagiaan, namun ada juga yang merayakan dalam keprihatinan. Karena kita tahu ya, sekarang eskalasi global tinggi di Timur Tengah sehingga membuat warga di sana pun khawatir untuk melakukan aktivitas sehari-hari, apalagi yang mengumpulkan orang banyak seperti misalnya sholat Id gitu ya. Ini pun dirasakan di Iran, pendengar. Walaupun negara mereka sedang ada ketegangan versus Amerika Serikat dan juga Israel, tapi untuk tingkat ketaatan dan kepatuhan ibadah mereka masih sangat tinggi ya. Karena ya ini menjadi kewajiban ataupun ibadah yang memang sering mereka lakukan gitu ya setiap tahunnya. Nah, sholat Idul Adha digelar secara hikmat di berbagai wilayah Iran pada hari Rabu ini 27 Mei 2026. Di Teheran, ribuan warga memadati Universitas Teheran untuk mengikuti sholat Id yang dipimpin oleh ulama senior Iran Ahmad Khatami. Nah, melansir dari IQNA dan juga First News, pelaksanaan sholat Idul Adha ini turut dihadiri sejumlah tokoh militer dan pejabat nasional Iran. Rangkaian kegiatan sudah dimulai bahkan sejak pagi pukul 7 waktu setempat ya, dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh qori terkemuka. Kemudian acara juga dilanjutkan dengan pembacaan syair pujian keagamaan. Dalam khutbahnya juga disampaikan ucapan selamat Idul Adha kepada umat muslim di seluruh dunia. Dan ia pun mengajak jemaah untuk menjaga ketakwaan kepada Tuhan dengan merunjuk pada khutbah Imam Sajjad pada Hari Raya Idul Adha. Kemudian ada khutbah kedua ya, Khatami menyinggung soal situasi politik dan keamanan Iran. Khatami memuji kehadiran masyarakat Iran di jalan-jalan selama konflik dengan Amerika Serikat, juga Israel. Menurutnya, kehadiran masyarakat selama 87 malam menunjukkan semangat perjuangan yang patut diapresiasi. Ia pun menegaskan bahwa Iran tidak akan menyerah kepada musuh. Idul Adha sendiri memberikan pengingat gitu ya, memperingati kisah Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai bentuk ketaatan terhadap Tuhan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi nyawa yang harus hilang karena perilaku buruk ketika berkendara. Simpan sejenak ponsel Anda. Jadilah pelopor keselamatan. Jalan raya bukan hanya milik Anda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Bogor.

Kembali disampaikan informasi dalam kilas berita. Presiden Prabowo Subianto memantau langsung perayaan Idul Adha di tanah air meski berada di Perancis, pendengar. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menyebut pihak istana terus menjalin komunikasi aktif dengan Masjid Istiqlal Jakarta. Di Paris, Presiden Prabowo melaksanakan sholat Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI. Kunjungan kenegaraan ini merupakan undangan resmi dari Presiden Emmanuel Macron yang sempat tertunda sejak tahun lalu. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon menambahkan kunjungan ini sangat strategis bagi hubungan bilateral kedua negara di tengah ketidakpastian geopolitik global, mulai dari penguatan kerjasama energi hingga pertahanan. Demikian informasi dalam kilas berita untuk saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saat ini waktu di studio kami menunjukkan pukul 17.42 menit. Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk untuk lagu religi. Kita akan dengarkan juga pengajian ayat suci Al-Quran, serta diingatkan untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya hari ini di hari Rabu 27 Mei 2026, atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Untuk azan maghrib jatuh pada pukul 17.51 waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal

pengalaman hidup. Putra seorang teman, setelah lulus dari universitas, setiap hari berada di rumah, tidak mencari kerja. Setiap hari di siang hari tidur, malam hari main internet. Belakangan ini masih meminta biaya kepada ibunya untuk sekolah ke Amerika. Teman meminta nasihat kepada saya, apakah akan membiarkan anaknya pergi atau tidak. Saya memandang rambutnya yang penuh uban dan berkata, jika engkau ingin anakmu mempunyai masa depan yang baik, biarkan dia pergi, tetapi jangan memberinya uang. Saya teringat kepada cerita adik ipar saya. Adik ipar saya adalah seorang Amerika. Dari kecil, dia ingin menjadi pelaut berpetualang ke seluruh dunia. Dia ingin setelah selesai mengelilingi dunia, baru melanjutkan kuliahnya. Walaupun ayahnya adalah seorang dokter, kondisi ekonomi keluarganya bagus, tetapi orang tuanya tidak memberikan dia uang. Dia juga tidak meminta kepada orang tuanya. Setelah tamat SMA, dia pergi ke Alaska, bekerja sebagai penebang kayu untuk menabung. Musim panas di Alaska, siang harinya sangat panjang. Matahari masih bersinar sampai jam 3 dini hari. Jadi setiap hari dia bekerja 16 jam. Menebang kayu satu musim gajinya bisa mencukupi dia mengelilingi dunia 3 musim. Pada tahun kedua setelah mengelilingi seluruh dunia, dia kembali ke bangku kuliah. Karena dia kuliah atas kehendaknya sendiri, maka dia dalam 3 tahun menyelesaikan kuliah yang seharusnya diselesaikan dalam 4 tahun. Setelah lulus dari universitas, dia mendapatkan pekerjaan yang bagus. Setiap langkah yang dilalui berjalan lancar. Dengan cepat, dia dipromosi menjadi direktur. Pada suatu ketika, dia menceritakan kepada saya pengalaman kecil yang membuat dia seumur hidup mengingat hal tersebut. Saat dia sedang bekerja di Alaska, dia dan seorang rekan kerjanya ketika sedang menebang kayu mendengar lolongan serigala. Mereka sangat gugup memandang ke sekelilingnya mencari. Akhirnya mereka melihat seekor serigala betina, kakinya terjebak di perangkap yang dipasang pemburu. Serigala itu melolong kesakitan. Setelah melihat perangkap, mereka tahu itu adalah perangkap yang dipasang oleh seorang rekan mereka. Pekerjaan sampingan rekan mereka adalah berburu. Setelah mendapat buruan, bulu buruannya akan dijual untuk menambah pencaharian. Namun rekannya itu mendapat serangan jantung dan telah diantar dengan helikopter ke rumah sakit. Serigala betina ini, jika tidak ada orang yang mengurus, pasti akan mati kelaparan. Dia ingin melepaskan serigala betina ini, tetapi serigala ini sangat ganas. Dia tidak bisa mendekatinya. Dia melihat serigala ini sedang meneteskan susu, berarti ada anak serigala di sarangnya yang memerlukan susu ibunya. Lalu dia dan rekannya mencari sarang serigala, dan akhirnya mereka menemukan 4 ekor serigala kecil. Mereka lalu membawanya menyusui ke ibunya. Supaya anak serigala tidak mati kelaparan,
mereka memberikan makanan kepada serigala betina, supaya serigala betina ini dapat bertahan hidup. Di malam hari, mereka mendirikan kemah dan menginap di dekat serigala betina beserta anaknya untuk melindungi mereka, karena kaki serigala betina kena perangkap dan tidak berdaya. Sampai hari kelima, ketika dia pergi memberinya makanan, dia melihat serigala betina ini menggoyang-goyangkan buntutnya. Dia menyadari serigala tersebut telah mulai percaya kepadanya. 3 hari kemudian, serigala betina membiarkan dia mendekat serta membiarkan dia melepaskan perangkap di kakinya.

Setelah serigala bebas, serigala ini melihat tangannya serta membiarkan dia mengobati luka kakinya, kemudian membawa anak-anaknya pergi. Sepanjang jalan, masih membalikkan kepalanya memandang ke dia. Dia duduk di atas batu besar memikirkan hal tersebut. Jika manusia dapat membiarkan binatang buas mencilat tangannya menjadi teman, apakah manusia tidak bisa membiarkan orang lain melepaskan senjatanya menjadi teman? Dia berjanji mulai saat ini, dia akan terlebih dahulu menunjukkan ketulusan hati terhadap orang lain. Orang lain juga pasti akan bersifat tulus. Sambil bercanda, dia berkata, jika tidak demikian, maka akan lebih buruk dari binatang. Oleh sebab itu, di perusahaannya, dia selalu bersikap tulus terhadap orang lain, selalu membantu dan memperhatikan kepentingan orang lain. Dampaknya, setiap tahun dia selalu naik pangkat. Dengan cepat, dia menjadi direktur di kantornya. Orang yang membantu orang lain lebih bahagia daripada orang yang dibantu, walaupun dia tidak tahu ada pepatah Tiongkok, memberi lebih bahagia daripada menerima. Tetapi di dalam kehidupannya, hal tersebut terbukti benar. Dia mengatakan kepada saya, dia sangat bersyukur terhadap pengalaman tak terlupakan selama di Alaska. Orang yang melalui penderitaan baru bisa menjadi matang. Jika seseorang telah tamat kuliah, tidak tahu apa yang diinginkan, lebih bagus membiarkan dia pergi keluar mencari pengalaman, jangan memberinya uang. Membiarkan dia mandiri, berikan kepadanya kesempatan untuk membuktikan dirinya mempunyai kemampuan, sehingga dia akan mendapat pengalaman yang akan diingat dan dihargai seumur hidupnya.

0: Sobat RRI, ketika membicarakan awal masuknya Islam ke Nusantara, banyak orang langsung menyebut Samudra Pasai. Namun tahukah Sobat RRI, jauh sebelum itu, sudah berdiri sebuah kerajaan Islam di pesisir timur Aceh? Kerajaan itu bernama Kesultanan Perlak. Dari wilayah inilah jejak awal Islam mulai berakar kuat di Nusantara, bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem pemerintahan. Inilah kisah Kesultanan Perlak, jejak awal kerajaan Islam Nusantara di RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Kesultanan Perlak terletak di wilayah Aceh Timur, dekat jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Wilayah ini sejak abad ke-8 sudah ramai disinggahi pedagang asing. Bukan hanya membawa barang dagangan, mereka juga membawa gagasan, budaya, dan ajaran Islam. Letak strategis inilah yang membuat Perlak menjadi pintu masuk penting penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Perlak diperkirakan berdiri pada tahun 840 Masehi. Dengan sultan pertamanya, Sultan Alaaddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Ini menjadikan Perlak sebagai salah satu, bahkan sering disebut, kerajaan Islam tertua di Nusantara. Islam di Perlak berkembang melalui jalur damai, lewat perdagangan, pernikahan, dan pendidikan. Namun, perkembangan ini juga membawa dinamika internal, termasuk perbedaan mazhab yang sempat memengaruhi politik kerajaan. Sobat RRI, Perlak bukan kerajaan yang statis. Di dalamnya terjadi dinamika antara pengaruh Islam Syiah dan Sunni yang sempat membagi wilayah kekuasaan. Meski demikian, Perlak tetap bertahan sebagai kerajaan Islam selama berabad-abad. Ia menjadi pusat pendidikan Islam, tempat ulama berdiskusi, dan rujukan kerajaan-kerajaan Islam lain di Sumatera. Dari Perlak pula, jaringan Islam meluas hingga melahirkan kerajaan besar seperti Samudra Pasai.
1: Keberadaan Kesultanan Perlak membuktikan bahwa Islamisasi Nusantara terjadi secara bertahap dan terstruktur. Islam tidak datang dengan penaklukan besar-besaran, melainkan melalui proses sosial dan budaya. Perlak menjadi contoh awal bagaimana ajaran Islam berpadu dengan sistem pemerintahan lokal, membentuk identitas baru Nusantara. Sayangnya, nama Perlak kerap terlupakan dalam narasi besar sejarah Indonesia. Sobat RRI, meski Kesultanan Perlak akhirnya melebur dengan Samudra Pasai, jejak sejarahnya tetap penting. Perlak adalah fondasi awal terbentuknya peradaban Islam di Indonesia. Dari sana, lahir tradisi keilmuan, pemerintahan, dan budaya yang masih terasa hingga kini. Mengenal Perlak berarti memahami bahwa sejarah Indonesia dibangun dari banyak simpul kecil yang saling terhubung. Sobat RRI, Kesultanan Perlak bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah bukti bahwa Nusantara sudah terhubung dengan dunia sejak berabad-abad lalu dan mampu menyerap pengaruh luar tanpa kehilangan jati diri. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Jejak awal kerajaan Islam Nusantara bermula dari Kesultanan Perlak di Aceh Timur. RRI, sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama Pro 1 RR Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, tentunya petang hari ini Anda masih diberikan kenikmatan untuk bisa merayakan Hari Raya Idul Adha untuk umat muslim ya, karena menjadi kebahagiaan juga bisa berkumpul bersama keluarga atau orang-orang terdekat Anda.

Dan jika pun saat ini Anda tengah berada di perjalanan ya, menikmati suasana Bogor yang entah apakah memang petang hari ini ada kemacetan atau kepadatan karena hari libur panjang ya. Semoga sih tidak ada kemacetan yang berarti sehingga membuat perjalanan Anda jadi lebih menyenangkan. Apalagi yang dari luar kota datang ke Bogor, enggak membuat image Bogor macet gitu ya. Jadi selamat menikmati perjalanan Anda dan terima kasih sudah memilih Pro 1 RR Bogor untuk menemani Anda di petang hari ini. Masih ada beberapa informasi yang tentunya akan kami sampaikan sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Karena nanti bersama Pro 3 tentunya akan ada informasi update yang akan disampaikan dalam Warta Berita Sentral. Dan sesaat lagi kita juga akan sampaikan informasi dalam Kilas Berita.

Pendengar, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pendaki asal Malaysia yang mengalami kecelakaan di jalur pendakian Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ya, pada awal pekan di hari Senin 25 Mei 2026. Korban dilaporkan jatuh ke jurang saat melakukan perjalanan turun dari kawasan puncak gunung. Menurut informasi dari petugas, pendaki mengalami cedera serius pada bagian tulang belakang hingga membutuhkan penanganan medis segera. Proses evakuasi saat itu dilakukan dengan menggunakan helikopter setelah tim penyelamat mencapai lokasi korban di area pegunungan Rinjani. Evakuasi sempat dipengaruhi kondisi cuaca di sekitar lokasi. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung diterbangkan untuk menjalani perawatan medis lanjutan di Denpasar, Bali. Tentunya apresiasi bagi tim SAR gabungan yang sudah berhasil mengevakuasi pendaki asal Malaysia ini yang mengalami kecelakaan di jalur pendakian Gunung Rinjani di Lombok Timur ya. Dan semoga memang dari rentetan peristiwa ataupun kejadian yang terjadi di sejumlah jalur pendakian di berbagai gunung yang ada di Indonesia yang melibatkan keselamatan dari para pendaki, semoga bisa ditingkatkan keamanan dan menjadi evaluasi agar pendakian ini lebih safety dan tentunya bisa mengawal para pendaki untuk bisa selamat menjalankan misinya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

saya Zainal Mutakin, Ketua Kormi Kota Bogor, mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah dipilih menjadi salah satu media untuk melakukan siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini.

akan perhelatan Akbar Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 nanti, pendengar. Melalui peluncuran Program Nasional Pesta Bola Dunia 2026, RRI memastikan seluruh masyarakat di berbagai penjuru Nusantara dapat menikmati siaran langsung dan pembaruan informasi turnamen ini. Tentunya hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia secara merata ya. Jadi program khusus bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 memang sudah diluncurkan resmi pada pertengahan bulan April lalu, yang tentunya melalui program-program yang nanti akan disiarkan ya, pendengar bisa menyimak di berbagai daerah, termasuk di daerah ataupun wilayah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Kemudian bisa mendengarkan laporan jalannya pertandingan serta ulasan mendalam seputar turnamen. RRI bahkan berkolaborasi juga dengan lembaga penyiaran publik lainnya seperti TVRI dan juga LKBN Antara guna memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola Indonesia. Jadi jangan ketinggalan ya berbagai siaran dan juga konten-konten menarik seputar Piala Dunia, baik itu melalui siaran kami di berbagai program dan juga Anda bisa mengunduh di aplikasi RRI Digital pada ponsel masing-masing.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sudan. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Perancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrat Aqabah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sudan.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrat Aqabah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
6: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju jumroh Aqabah di Jamarat maupun pasca jumroh Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Roda Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarat tadi perjalanan ibu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarat tadi Aqabah?
8: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarat itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah. Karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11. Ada 3 orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420. Itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji. Dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
7: Artinya memang
6: benar-benar dapat kami gambarkan tadi saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina di menuju ke Aqabah Jamarat di Jamarat dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Rodo itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik karena tapaktilas perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah ibadah fisik juga karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
11: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
10: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
12: Alhamdulillah sih secara teknis sudah karena tim jagal sudah terbiasa juga yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
10: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun lebih demi bisa berangkat ke tanah suci dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
13: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan dan menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododada Pendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
2: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MPG, cek kesehatan gratis, koperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat.
13: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
14: Sapi Pak Presiden.
15: Penasaran ya?
14: Iya.
15: Besar nggak ukurannya tadi?
14: Besar banget.
13: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mojosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantuk. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Varian Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
16: 500 ribu sampai 1 juta lah. Tapi sekarang, karena ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalambung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotimini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
18: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
17: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
19: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
20: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
19: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
21: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Pangdam Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
19: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
22: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mal dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
23: Pengunjung mal ini ramai sih.
22: Harinya ramai. Dibanding hari-hari biasa.
23: Iya, soalnya kan ini doang juga ya. Jadi mungkin banyak yang main kemarin.
22: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya?
23: Tenan
22: apa yang paling banyak dicari?
23: F&B paling.
22: Makanan.
23: Ya, soal makan.
22: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
24: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
22: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
24: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
22: Oh, berarti datang buat healing atau ngadep?
24: Buat kuliner aja.
22: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
24: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
22: Oh,
24: jadi cuma keliling-keliling aja.
22: Tapi kenapa datang ke tenan? Menarik nggak menurut Mas?
1: Fijir ini menarik sih.
22: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
3: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
22: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
3: Ibu saya.
22: Kenapa?
3: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalannya mas, kalau di ya kalau ibu ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
22: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
4: Ada tim yang mau menangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pergiantara dan Tomohaki. Nah, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup. Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan. Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
1: Tim Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Untuk DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta. Risa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu

0: yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama. Disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Satu program terakhir kami akan ketengahkan ke ruang dengar Anda menutup rangkaian Bogor Sore Ini dari program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, pendengar, yaitu Mimbar Agama Katolik untuk edisi hari Rabu malam ini. Nanti akan disampaikan materi berjudul Diselamatkan Dalam Kasih. Marisa juga akan bersiap pamit dari ruang dengar Anda setelah menghantarkan Mimbar Agama Katolik ini ya. Jadi terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Marisa mewakili kru yang bertugas untuk sore ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pukul 20 kita akan masuk juga untuk siaran berjaringan nasional dalam program Ruang Rindu yang akan dipandu dari Pro 1 RRI Jakarta.

Halo, selamat malam para pendengar RRI Bogor. Jumpa lagi bersama dengan saya Marcelinus Kaenda, penyuluh agama Katolik Kota Bogor, dalam mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Para pendengar yang terkasih, secara khusus umat Katolik Kota Bogor, marilah sebelum kita mendengarkan permenungan dan katekese singkat pada malam hari ini, kita awali sebuah doa agar kita semakin diteguhkan dan dikuatkan sehingga hati dan pikiran kita tertuju pada permenungan dan sabda Tuhan yang akan kita dengar pada kesempatan malam hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu untuk segala rahmat dan kasih karunia yang boleh kami alami di dalam hidup kami. Secara istimewa, Engkau telah menyertai dan membimbing kami di dalam seluruh proses kehidupan kami hari ini. Ya Tuhan, di kesempatan malam hari ini, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Semoga Engkau hadir, memberikan rahmat-Mu, menuntun kami dengan kasih-Mu, membuka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang kami dengar dan renungkan pada malam hari ini senantiasa menjadi pedoman, menjadi sumber inspirasi bagi kami, yang mendorong kami untuk semakin mampu menjadi pribadi-pribadi yang bersuka cita oleh karena kebangkitan Putra-Mu Yesus Kristus. Semoga sukacita kebangkitan yang telah kami rasakan, yang telah kami rayakan, senantiasa menguatkan dan menuntun kami di dalam hidup kami setiap hari, sehingga kami mampu menyadari akan kasih-Mu, semakin mampu menyadari bahwa kami diselamatkan oleh karena kasih-Mu yang besar bagi kami dan dunia ini. Semua doa, harapan, dan permohonan kami panjatkan kepada-Mu, sebab Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, pada kesempatan malam hari ini, kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari

0: dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 21. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakannya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Namun siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, dimanapun Anda berada, tentu saat ini kita sedang berada dalam suasana hati yang penuh dengan kegembiraan karena kita baru saja merayakan kebangkitan Kristus. Kita telah melewati sebuah proses perjalanan panjang yang penuh makna. Mulai dari Rabu Abu, lalu kita berpuasa selama 40 hari untuk mempersiapkan hati dan diri kita untuk menyambut kebangkitan Kristus. Lalu kita memasuki pekan suci yang diawali dengan Minggu Palma, di mana kita mengawali untuk merenungkan penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Selama sepekan kita bermenung, dan kemudian kita merayakan Trihari Suci, hingga pada akhirnya kita masuk dalam perayaan puncak, yaitu kebangkitan Kristus. Sebuah proses yang tentu tidaklah mudah bagi kita sebagai orang beriman. Ada banyak pergumulan, ada begitu banyak godaan yang kita alami. Sebagai manusia biasa, kita tentunya memiliki kecenderungan untuk jatuh ke dalam dosa. Pada hari ini, kita mendengar bagaimana Yesus melakukan percakapan dengan Nikodemus. Nikodemus adalah seorang yang sebelumnya bukanlah pengikut Kristus, tetapi kemudian karena mendengar pewartaan dan cara hidup Yesus, ia pada akhirnya menjadi pengikut Yesus, meskipun awalnya hanya dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus menegaskan suatu hal yang penting, yang juga bisa menjadi permenungan bagi kita sebagai orang beriman. Terang yang menyelamatkan, atau dapat dikatakan bahwa kita diselamatkan karena kasih. Para pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini sungguh sangatlah indah. Dan tentu seringkali menjadi ayat favorit bagi banyak orang beriman Katolik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tentunya ayat ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan apa yang baru saja kita rayakan beberapa minggu yang lalu, yaitu misteri Paskah. Kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut dan menebus dosa manusia. Itulah puncak iman kita sebagai seorang Katolik. Maka, perlu untuk selalu kita ingat bahwa kita itu diselamatkan karena kasih Allah. Karena kasih Allah itu, Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk keselamatan manusia. Kita ditebus dari dosa karena kasih Allah yang besar bagi umat manusia. Di dalam perjalanan hidup kita, setiap hari, sebagai manusia yang lemah, kita memiliki kecenderungan untuk lebih menyukai kegelapan daripada terang, atau lebih sering jatuh ke dalam noda dosa. Hal itu tentunya sangat nampak melalui perbuatan-perbuatan, pikiran, atau tutur kata yang sering kita lakukan dalam hidup kita. Entah itu kita sadari ataupun tidak kita sadari. Terlilit dosa dan terpasung oleh kebiasaan buruk tentunya seringkali membuat hidup kita sebagai seorang Katolik itu berasa stagnan, berhenti, tidak mengalami sebuah kemajuan, baik itu di dalam hidup setiap hari maupun dalam hidup beriman kita. Tentunya ada begitu banyak contoh-contoh konkret di dalam hidup beriman. Misalnya karena kemalasan kita, lalu kita tidak ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Padahal perayaan Ekaristi merupakan puncak iman kita. Terkadang oleh karena dosa atau oleh karena tindakan-tindakan kita yang tidak berkenan di hati Allah, kita sering merasa terbelenggu dan seringkali gagal untuk bangkit lagi. Hidup kita seperti air yang tidak bergerak, tidak mengalir, sehingga seringkali menjadi kotor dan beracun, yang pada akhirnya menjadi sumber penyakit. Kita tidak mampu menjadi pembawa terang dan sukacita bagi diri kita sendiri, dan juga tentunya bagi sesama yang ada di sekitar kita. Kita menjadi tidak mampu untuk mencintai dengan hati yang tulus. Kita justru menjadi sumber ketidaknyamanan bagi orang lain yang berada di sekitar kita. Keadaan ini pada akhirnya mendorong kita pada suatu permenungan yang mendalam, bahwa hanya kasih Allah yang dapat menyelamatkan kita. Hanya kasih yang mampu membuat hidup kita terus berjalan, bahkan dalam sebuah kebahagiaan. Kasihlah yang memampukan kita untuk menjadi pembawa sukacita kebangkitan Kristus bagi orang lain yang berada di sekitar kita. Para pendengar yang terkasih, di dalam seluruh proses hidup yang kita jalani, perlu untuk selalu kita sadari dan tanamkan di dalam hati kita bahwa kita dikasihi oleh Allah. Bahwa kita diselamatkan karena kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kita juga karena kasih Allah. Dan itulah kasih yang sempurna, kasih paling tertinggi dan total. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk menyadari akan kasih Allah itu. Sebuah kasih yang memberi kita keberanian untuk melangkah maju dalam kebaikan. Kasih itu semakin tampak dalam setiap kebaikan yang kita lakukan bagi sesama dan alam di sekitar kita. Dan itulah yang disebut dengan kasih yang berdampak. Sama seperti kasih Allah melalui putranya Yesus Kristus yang berdampak pada keselamatan setiap pribadi yang mengimaninya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar yang terkasih, menjadikan kasih Allah sebagai kekuatan di dalam hidup kita tentunya akan mendorong sebuah semangat pertobatan ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau ketika kita lebih cenderung untuk menyukai kegelapan dibandingkan terang itu sendiri. Ketika kita menjadikan kasih Allah sebagai kekuatan di dalam hidup kita, hal itu akan menjadikan hidup kita terus berjalan, mengalir seperti air yang memberi hidup dan sukacita bagi banyak orang. Yesus Kristus telah menderita dan menyelamatkan kita melalui kebangkitannya. Maka sebagai umat beriman, kita pun diajak untuk membagikan kasih yang menyelamatkan itu kepada setiap pribadi yang kita jumpai. Sukacita kebangkitan Kristus hendaknya menjadi sumber semangat bagi kita untuk menjalani roda kehidupan dengan penuh pengharapan. Semoga apa yang diteladankan oleh Yesus Kristus bagi kita dapat pula kita aplikasikan di dalam hidup kita setiap hari. Mencintai dengan tulus setiap pribadi yang kita cintai, setia pada setiap janji yang kita ungkapkan, menjadi pribadi yang mendengarkan dan pemberi dukungan di tengah keluarga kita, di tengah gereja, dan di tengah masyarakat dimanapun kita berada. Dengan demikian, kita telah memaknai kebangkitan Kristus tidak hanya dengan ritus perayaan, melainkan dengan tindakan nyata di dalam hidup kita. Para pendengar yang terkasih, semoga sabda Tuhan pada malam hari ini yang baru saja kita dengar sungguh membawa kita untuk semakin percaya dan beriman kepada Yesus Kristus serta semakin setia pada janji baptis yang pernah kita ucapkan. Semoga dari hari ke hari, kita senantiasa melakukan yang benar dan datang kepada terang yang menghalau kegelapan, sehingga semakin nyatalah bahwa segala perbuatan yang kita lakukan sungguh-sungguh dilakukan dalam kasih Allah yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar yang terkasih, semoga permenungan kita pada malam hari ini senantiasa menguatkan dan meneguhkan kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman kepada Yesus Kristus, sehingga kita mampu menjadi pembawa sukacita bagi banyak orang yang kita jumpai. Maka marilah, sebelum kita mengakhiri permenungan kita pada malam hari ini, kita sampaikan segala doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Kita mohon kekuatan supaya dalam hidup kita, kita boleh menjadi terang. Kita boleh diberi kekuatan untuk mampu berjalan di dalam terang dan membagikan sukacita kebangkitan Kristus kepada banyak orang. Mari kita hening sejenak, mempersiapkan hati dan diri kita di dalam doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada-Mu untuk berkat yang boleh kami terima di dalam hidup kami. Secara khusus kami bersyukur karena pada malam hari ini boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Semoga firman-Mu yang kami dengar senantiasa menjadi kekuatan bagi kami untuk membagikan sukacita kebangkitan-Mu bagi banyak orang. Kuatkanlah kami agar kami mampu berbagi kasih dan hidup untuk semakin banyak orang dan ciptaan-Mu. Berkatilah kami, juga berkati keluarga kami, siapapun yang kami jumpai sepanjang hari ini. Semoga mereka juga senantiasa merasakan kasih-Mu di dalam seluruh proses hidup mereka. Anugerahkan rahmat yang mereka butuhkan, sehingga mereka senantiasa bangkit dari setiap kelemahan dan boleh hidup sebagai manusia baru dengan penuh pengharapan. Kami persembahkan hidup kami kepada-Mu, juga istirahat kami pada malam hari ini. Semoga karena pendampingan-Mu, kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dan esok hari boleh merasakan cinta-Mu dalam anugerah hidup yang baru. Semua doa, harapan, dan permohonan kami ini kami persembahkan kepada-Mu, sebab Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, demikianlah permenungan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di acara Mimbar Katolik selanjutnya bersama saya dengan Marcelinus Kaenda, penyuluh agama Katolik Kota Bogor. Terima kasih dan selamat malam untuk kita semua.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan

0: RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu

0: Saudara peringat Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Perjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh,
1: sampai meresap ke dalam
0: hati. Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relenya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas.
0: Langsung aja kita ngobrol
1: dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang
2: baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke. Baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan
0: Kang,
1: di mute,
0: Kang Teddy nggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy nggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
2: Ya, bukan, Kang Teddy.
1: Nggak di mute.
0: Oh, nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
0: lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Hah? Dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak denger sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar ya, dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Taubat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan seperti ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya. Iya. Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Mm-hmm. Pertama kita teman sejati.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Sidwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari
2: pertama. Senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya. Ya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Mm-hmm. Pertama kali itu senada tahun 91. Mm-hmm.
1: Tahun 91 benar-benar legend kan, penasihat pertama di Indonesia.
2: Iya. Mm-hmm. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh baik.
2: Dialog dua hati itu antara suami dan istri.
0: Yeah. Oh ya ya ya ya ya ya.
1: Nah. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006
0: akhir. Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, yeah. lewat lagu dua lagu itu.
1: Iya yeah, iya.
2: Gitu. Yeah. Nah maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat waktu 2006 April mm-hmm. kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album mm-hmm. ya kita nyanyikan dan alhamdulillah. Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke. Okay.
2: Wah. Wow. Kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya.
0: Ya, ya, luar ya, ya,
1: biasa.
0: Ya.
1: Kang Teddy. Kang Teddy. Suaranya belum ada loh Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Ya udah. Nanti kita coba kita lihat. Ini karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu
1: faktor
0: ya?
1: Teknis.
0: Faktor teknis ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Selamat dari Manado. Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnama Sari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Sama-sama langsung dengan Benny. Senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin,
3: ya. Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Medina. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja okay. Yang pertanyaannya.
1: Oh, okay. Siap. Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, okay, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ada kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah,
1: selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Langsung ya. Dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Pak Erwin, senada.
1: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: apa?
0: Iya, silakan,
1: silakan langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung pertanyaan saya ya, apakah di dalam merilis lagu ini satu yang berdakwah ini ya, dua agama ini, apakah apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga dari yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat. Yang belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Okay.
4: Semoga Mas Yudi, Mbak Ita,
1: ya.
4: Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina aidin wa faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siapa Hanafi? Silakan.
5: Ya, mau nanya ini saya gimana Bang Nada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnama kalian judulnya Kami Putih bersama Dumpit.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
5: Lagunya apa bagus enggak gitu sama Nada.
1: Oh, Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu Kasih Putih ya.
0: Kasih Putih.
1: Oh, Kasih Putih.
5: Ita Purnama Sari.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
0: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses siap. Proses kreatif tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
0: Oke.
5: Okay. Ini nanti pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Pengen siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke.
5: Okay.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Miken di samping, Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja. Kaitan Bang Yudi, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bang
1: Hanafi,
0: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang
1: ada
0: Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert.
6: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Okay. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung atuh sama.
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
7: Yangan. Kalau saya kan nagrek Bandung Nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
7: Kabupaten.
0: Siapa? Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
7: ya, di momentum ini segera kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Khotimah. Saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
0: Ini kita lagi sama senada, Pak.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Ya maksudnya ya, bertanya itu kan.
0: Oh, oke. Okay. Iya.
7: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
7: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
7: Salam salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Silakan dijawab. Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
8: Iya. Bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu. Gimana ya caranya ya?
0: Siap.
8: Ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
1: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang pernah kita, ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kan welcome. Karena kita tahu sama-sama di apa namanya di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu.
1: Iya selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa di kita diskusikan gitu. Betul. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Kang Teddy nih gitu ya, terus saya kasih masukan, nah itu semuanya punya message yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Kang Teddy, tapi untuk senada gitu. Jadi kebaikan untuk senada, itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung,
0: banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam
8: pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, oh gitu, kenapa? Gimana ceritanya?
8: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana?
8: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum, ya. Itu tidak ada yang harus menghak salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke.
8: Ya itu, jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik.
1: Ini yang neo salawat bukan Kang?
8: Iya betul.
1: Ini sempat viral kemarin di TikTok ya, untuk bahasa Cinanya, bahasa China. Ya,
2: Mandarin.
1: Mandarin, iya bahasa ya. Mandarin. Wah luar biasa, iya.
0: Oke, jadi gitu. Karena, ya.
2: Ya. Nah, itu yang paling seru sih itu.
1: Setelah
2: kejadian itu sih nggak ada sih, paling ya biasalah masalah reality gitu ya. Tantangannya karena
8: ada lagi Wi, ada
1: apa tuh?
2: Ada lagi ya? Oh apa tuh Kang?
8: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Oke. Okay.
8: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ, tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Nah,
8: ya.
0: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia Kang. Bareng, diganti dengan yang lain, betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wia.
1: Pastinya tetap berkarya.
8: Tetap berkarya. Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
0: Wah, dekat Mbak Ita kita.
1: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong, Kang Teddy. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Ya, Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
0: Oke. Okay. Kemudian Bintaro. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Wing to Wing. Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Mm-hmm. Jadi waktu tahun 2000, sorry, 1999, kita ada acara di Darut Tauhid, ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu takbir, didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu, judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari nama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati deh, jadi kasih Agim ya. Jangan kau pergi gitu. Kita terima, kita tulis sign-nya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Udah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
0: Oke.
2: Okay. Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen, jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Kenangin, kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
0: Oke.
2: Nah, itu dipakai tuh sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari
1: label ya?
2: Label, labelnya Black Box waktu itu.
1: Oh, Black Box. Sama dong.
2: Iya.
8: Double platinum. Iwan dong.
0: Oke.
1: Okay. Masya Allah.
0: Siap. Biasa. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi
0: atau lagu pop pada umumnya? Ya,
2: Nah, Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
1: Mangga.
8: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya, bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
8: itu. Iya, susah. Itu dia. Bisa banget sih itu. Lagu mau begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja lu dibenerin, itu yang susah.
1: Ya.
0: Baik kalau begitu. Mantap. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
1: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu. Baik,
0: kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: adem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu, ciptanya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptanya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok suaranya jadi pada kecil? Halo. Ayo
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil ya?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung Ruang dengan Senada.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
3: Dinalaidin. Aidin, mohon maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy.
1: Ya.
3: Kang Teddy.
0: Ya. Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama ya, Kang.
1: Sama-sama Kang. Sama-sama
0: Kang. Siap.
1: Gak bingung.
3: Sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail, dan Erwin dan Kang Teddy. Ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menikmati apa? Menginjakan kaki
1: betul
3: ke
1: Baitullah.
0: Oke.
1: Okay. Oh, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu Baitullah itu
1: saya.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang nggak apa, yang nggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya, rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Siapnya
3: Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan
0: Teteh. Tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh yang menyapa Teteh, ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, terima kasih.
1: Siap Teteh, atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman dong.
0: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, di apa dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya ya ya ya ya ya. Ya. Siap siap siap siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati. Tentang
4: okay.
1: Tamu malam ini.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai apa? Baita ingat aduh iya. Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu,
4: aduh keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan lain, iya, di luar musik. Ya? Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, salam-salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya, kalau langsung ke nasib Senada ya.
1: Iya.
5: Iya. Banyak yang kenal sama Senada nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religinya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Oh, itu Maluku Utara, ya, di Maluku Kota Ambon. Kebetulan kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya. Seperti laski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya ya, itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya baru mantur nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap nanti belum cerita. Nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya,
0: siap.
5: Ya. Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh
5: kita,
1: hati.
5: Mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu
5: dan
1: betul sekali bersolawat.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu. Dan
5: kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin balas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepet ya. Ditungguin soalnya.
5: Iya, juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satria Seluruh Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang
0: Senada.
1: Leman.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan saya, Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
6: Mas Erwin ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam-salam Mas Yudi.
0: Ya, silakan.
1: Bang Leman.
6: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bu Fatmawati, Manado, Kota Magenda di Bandoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangga Lampung Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faidin. Idul Adha Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih.
6: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya, kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penamatari, Jenar Aidin Walpaiz.
1: Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya, terus apa namanya, menciptakan lagu-lagu religi, apa berlanjut atau ada apa namanya, tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain Bang?
0: Oke.
7: Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Okay.
0: Sama-sama. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Farida di Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado, selamat malam, Minal Aidin wal Faizin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain. Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya,
1: banyak. Label. Di antaranya
2: Blackboard. Jadi Black kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, okay. Win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Yes. Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu
2: apa
1: keren
2: namanya?
1: Banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah,
2: itu
1: aku namanya juga lupa. Iya.
0: Di Malaysia. Ya,
1: Malaysia.
2: Di Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau nggak salah ya. Dan akhirnya 2011-2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Asal 2000 dan itu lumayan sih bayaran.
0: Aman lah ya pokoknya aman kalau masalah ya. Royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Nah, kita ke insyaallah. Oke. Okay.
2: Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Neo Solo kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral nah, banget.
2: Itu ternyata ada itu juga tuh ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
1: Oh. Bagi-bagi dong yang diajarin yang
2: di rumah. Boleh, sama traktir Mbak Ita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok dari tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta. Ayo, selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya, Senang Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
8: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: ada Iqbal satu Teddy. Lagi.
8: Iqbal, selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak.
1: Yang
8: gagalah hati.
0: Ada. Oke.
8: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
8: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
8: Malaysia,
1: Brunei,
8: Singapura,
1: Singapura,
8: Darussalam.
0: Ya. Oke.
8: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Oh. Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya fans.
8: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
0: Gitu. Sering banget ya?
1: Sering banget.
8: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kau tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
8: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Situar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu,
0: Mas Bal.
8: Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
9: Pernah dong.
8: Ya adalah sedikit-sedikit. Bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
8: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
8: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
9: Terima kasih Kak Dwiki.
8: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk amin. Indonesia ya, melalui musik.
0: Kak Dwiki gak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
8: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, sampai jumpa di rumah
8: semua.
0: Siap.
9: Selalu Mas Dwiki, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
8: Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
9: Saya boleh bicara tentang sedikit gak?
1: Boleh,
0: silakan.
9: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
9: Tradisional banget. Kita ingat banget rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Iya. Kalau sekarang iya, kan, iya, kalau dulu emang gitu.
9: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki. Itu orang profesional di bidang musik ya. Yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul.
9: Pertama kali dia orang.
1: Ya.
9: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa ya. Parabi.
9: 3 bulan itu kita latihan vokal
1: ya, karena latihan vokal betul.
9: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional Mas Dwiki lihat ini Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musola
0: ya.
9: Gitu ya.
0: Okay.
9: Gitu. begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Oh itu juga sih gitu.
9: Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa. Guru vokalnya sama, saya ingat itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
9: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
9: Oti Jamalus.
1: Ya.
9: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
9: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu. Bahkan pas dia prama dan segala macam. Nah, enggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada project dari Pak Agito Abimanyu. Dia punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh
1: Senada. Yang Demi Masa bukan, Mas? Demi Masa.
9: Bukan. Oh, ada bukan? Itu nah itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa sampai tentang Haji juga tuh. Ada dua kalau enggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Agito itu zamannya COVID tuh, bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya, bekerja keras untuk apa namanya menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya, Mbak Ita ya.
1: Tobat yang kemarin rilis bulan juga, Ramadan.
9: Nyanyi bareng di apa dapat dua apa?
1: Iya betul.
0: Baik.
9: Keren banget.
1: Alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik? Ya. Kegiatan lainnya di luar musik.
9: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Aktor, dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang Dilan, sangat viral Kang itu.
9: Beliau juga bikin beberapa apa film.
1: Film pendek ya. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
9: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin ya.
1: Mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk
9: betul,
1: ya
9: betul
1: untuk
9: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha ya. Itu
9: yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
1: apa, di bank ya, sebuah bank.
9: Bank. Lukman beliau apa wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
1: guru vokal.
9: Musik, dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya sendiri luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi, cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Mas Erwin.
9: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
9: Ini lagunya apa? Saya nggak tahu syairnya.
1: Jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Dwiki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
0: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip. Akhirnya rilis pas Ramadan kemarin.
0: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang.
9: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
9: 17-an. Kalau satu album aja ada
0: 10?
9: 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
0: Ah, oke. Okay.
9: Ada sekitar 7-8
0: kali 17 ya.
9: 80-an lah ya.
0: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
9: Belum single ya? Single juga kan.
0: Single juga banyak ya?
1: Pastinya banyak lah.
9: Kita enggak kok. Dia sekitar enggak sampai 100 sih, tapi adalah
1: puluhan ya, kan pastinya puluhan.
9: Puluhan.
0: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Mas kita Erwin. Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah.
2: Ai

0: aku. Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya, Bidan Louis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
1: Oke, silakan.
0: Oke, Bang. Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Louis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Aduh. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo.
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi, suaranya kurang keras Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
3: Bang. Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya. Silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya kiranya senang lagu-lagu religi ya. Apalagi ada Opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, gitu juga Teman Sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Teddy, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya, sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, ya. Nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, Teman Sejati dari
1: Teman Sejati
3: Senada ya.
2: Oke, siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Louis, teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda. Selamat malam.
4: Tabi pun assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja, saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, RRI Singaraja, dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik.
4: Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka kan tetap merdeka juga.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Louis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Louis, lagu
1: lagu apa? Lagu Senada yang mana ya? Yang judulnya apa, Mas?
2: Antara Eri? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Ya, betul. Madinah.
2: Ya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Ya. Mungkin harmonisasinya gitu, dulu.
5: Kan kita nih vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Ah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya ya, di sebenarnya tuh yang bariton sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke. Okay.
5: Jadi di sebenarnya itu ada Kang Teddy, Iqbal sama Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di bariton. Iksan di bass.
1: Oh.
2: Siap. Jadi, kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya, Kang Teddy? Itu judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
2: Oh, oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau masalah kan 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita berbicara, kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari situ Bondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan, Brothers, dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti di, udah disiapin ya. Nah, silakan silakan.
5: Itu kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Artinya Teman Sejati itu di albumnya Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu baiklah kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zen dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi enggak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy, silakan Kang.
1: Mangga Kang.
2: Loh, Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih. Kenapa begitu Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya enggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya gini, ya coba.
5: Saya boleh mungkin. Ini ya, saya boleh wakili. Mm-mm. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang mandiri dia gitu. Mm-mm. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan musim Hajai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyi lagu itu gitu, di DKI. Dinyanyiin gitu.
1: Wah, luar
5: biasa. Ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh, ada loh Solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
2: Siap. Masuk. Masuk Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya. Karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah. Ya. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya. Solawat Cina.
6: Taunya. Oh, kan nyanyi Solawat Cina ya, kamu nyanyi Solawat Cina ya. Sampai anak kecil tuh diminta, tadi tolong dong buat anak kecilnya gitu, bil nyanyi Ya Allah Kewoman Tian Tan sebelum biar gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap sekali. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Ya, tantangannya sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, ya, hampir itu semua ya.
6: Tantangannya ya, ya, adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan ya, aja. Kan, iya, betul.
6: Iya. Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya. Maksud

0: gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Kita apa syuting di sana, kita di Seattle, alhamdulillah gitu ya.
2: Wah.
0: Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
2: kan sampai ke Thailand juga.
1: Kang Teddy.
3: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasib Nostalgia.
2: Di mana, Kang?
3: Di Menara Kuningan. Kita di depan, di seberang pasar festival Menara Kuningan bersama dengan Nasir yang lain, di antaranya Sotor Harokah, The Vicar, sama Senada.
2: Woi, mantap, 2 Agustus ya. Wah.
1: Nonton kita ya.
2: Nonton kita pastinya, dan nonton juga pendengar lainnya
1: ya
2: yang
1: dong.
2: Ada di Jabodetabek.
3: Kita cari dana buat Palestina juga.
1: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya, Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
3: Iya dong.
1: Boleh dong. Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya.
2: Teman sejati.
1: Kita dengerin ya.
3: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
0: Itu udah yang baru.
1: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah. Oke, kita dengerin ya.
2: Kita dengerin aja deh.
1: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi.
1: Rindu memori lewat lagu.

0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita aja
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan untuk siang hari malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya? Hilang-hilang mulu ya.
1: Aduh. Kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke. Okay.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, ya alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens dan mereka yang selalu support dengan Rasulullah nasyid, mudah-mudahan ini selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh iya. Adalah sekarang ya, ada ya.
0: Ada.
4: Ya kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap. Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dalam. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Iya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Gitu aja lihat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain taubat kemarin?
4: Insya Allah, kan kita berkarya terus. Kita juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya, Senada Kids namanya.
0: Senada Kids. Ada, oke.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya, udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Ya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada ya? Dan Senada Nasyid.
1: Senada Nasyid. Oke.
0: Kang Teddy? Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk ramai-ramai kita follow akun
3: Senada Nasir.
0: Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan. Ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya. Amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar
0: Senada. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Juri Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila,

0: Mengudara dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali saya ucapkan untuk Anda. Bersama saya Nasrul Alwi, inilah rangkaian Bogor malam ini yang kita teruskan. Selepas tadi dibuka dengan Ruang Rindu Berjaringan Nasional ya. Dan kita kembali ke segmen-segmen lokal yang akan menemani malam Idul Adha ya, yang tentu punya suasana yang berbeda, hangat, akrab, dan tentu penuh rasa syukur. Karena di beberapa sudut nih, aroma sate mulai menyeruak ya. Obrolan keluarga juga makin hidup dan kebersamaan tentu menjadi lebih dekat ya. Kita akan temani Anda dengan dua segmen tersisa hingga tengah malam nanti, menghadirkan suasana santai ya. Mungkin nanti kita akan cerita juga seputar Idul Kurban, kemudian tradisi nyatenya, bahkan hingga momen-momen sederhana yang justru dirindukan ya. Dan kita akan temani Anda dengan segmen ketiga saudara, yaitu Sandiwara Radio. Kali ini kisah yang akan hadir, produksi dari RRI Bogor, berjudul Surat Untuk Masa Depan. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita dengarkan. Ini dia Sandiwara Radio.
1: Untuk Raka, anak ayah tersayang.
2: Kalau suatu hari ayah sudah tidak bisa menemanimu lagi, teruslah kamu belajar. Jangan cuma menjadi anak yang sukses, tapi jadilah orang yang berguna untuk negeri.
1: Orang berguna untuk negeri. Gimana, Pak? Kuliah aja ibu gak sanggup bayarin.
3: Raka, udah makan belum, Nak? Ibu ke warung dulu ya.
1: Iya, Bu. Nanti nyusul. Ayah. Aku bisa gak ya penuhin keinginan ayah? Cuma kerja serabutan kayak gini, tapi pasti ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk bantuin warga. Semangat, pasti bisa.

0: Hati-hati, Kak. Kalau salah sambung, bisa-bisa kipasmu terbang kayak roket lo itu.
1: Iya, Pak. Saya kan cuma mau bikin pompa air biar sawah nggak kering pas kemarau, Pak.
2: Halah, Raka. Ngapain sih mikir kayak insinyur? Kalau pakai listrik, masih masuk akal. Lah ini pakai tenaga matahari, kocak. Udah kerja aja cari duit sono.
3: Eh, nggak gitu, Di. Siapa tahu idenya Raka bisa bantu banyak orang.
1: Gak apa-apa, yang penting dicoba aja dulu.
4: Nak, ibu tahu kamu capek. Tapi ibu bangga sekali. Kamu gak berhenti berjuang. Bapakmu pasti senang lihat kamu sekarang.
1: Iya, Bu. Aku tuh cuma mau buktiin aja, Bu. Kalau pesan Bapak, itu gak berhenti cuma di kertas. Semoga alat pompa buatanku ini berhasil. Bismillah.
5: Bu, lihat Bu. Airnya naik sendiri gak pakai listrik, Bu.
3: Masya Allah, Raka. Ini hasil kerja keras, Muna.
2: Hebat, Luka. Ini bisa bantu sawah-sawah kering di ujung kampung. Keren.
0: Wah, mantep ini, Raka. Alat ini harus ikut lomba inovasi tingkat kabupaten. Ini bisa membuktikan anak desa juga bisa berkarya. Keren, Bapak bangga nih.
1: Lomba, Pak. Orang saya cuma nyambung-nyambungin barang bekas.
0: Justru dari situ inovasi lahir, nak. Dari niat baik, bukan alat yang mahal.
6: Pemenang Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten Bogor adalah Raka Setiawan dari Desa Sukamukti.
3: Alhamdulillah, Raka. Kamu beneran bisa, nak.
1: Ini buat Bapak dan buat desa kita, Bu.
7: Kalau suatu saat kamu merasa lelah, kamu lihatlah di sekitar. Negeri ini butuh orang-orang kecil yang tidak menyerah.
1: Aku ngerti sekarang, Pak. Jadi orang hebat itu bukan soal kaya, tapi soal bermanfaat. Teman-teman, kalau kita nggak bisa besar di kota, jadilah besar di desa. Bangsa ini butuh tangan-tangan kecil yang nggak pernah lelah bekerja. Yang percaya, kalau dari bengkel kecil pun, kita bisa menggerakkan masa depan. Surat itu mungkin sudah lusuh dan pudar. Tapi maknanya tetap hidup di hati. Aku membangun Indonesia dari pinggiran bukan sekedar janji. Tapi ini tanggung jawab kita semua.

0: masa depan. Produser Kriswanto. Sutradara Ready. Penulis naskah Idelia. Teknik dan montase Mahdi Nur. Penyelia musik Adam. Diperankan oleh Adam sebagai Raka.
1: Iya Pak, saya kan cuma mau bikin pompa air biar sawah nggak kering pas kemarau Pak.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Kembali sajian segmen lainnya hadir untuk menemani Anda di Bogor malam ini. Pendengar, misalkan satu segmen yang akan menyajikan komposisi lagu-lagu mancanegara ya di Ruang Rindu Saudara untuk edisi hari ini. Hari apa sekarang? Hari Rabu ya. Kita menemani Anda saat merayakan momen Idul Adha, Saudara pendengar ya, yang tentu punya cerita yang khas juga. Karena di balik gema takbir yang berkumandang ada aroma sate yang mulai memenuhi udara ya, menghadirkan suasana yang akrab juga di tengah-tengah kita. Karena ada tradisi nyate ya, yang ternyata bukan sekedar membakar daging kurban, tapi juga menjadi simbol kita kebersamaan, ada rasa syukur dan juga semangat berbagi ya. Yang ternyata tradisi ini bahkan sudah berlangsung sejak abad ke-19 ketika sate itu diperkenalkan oleh pendatang Arab dan juga Muslim Tamil dan Gujarat dari India. Kemudian berkembang di tanah Jawa hingga menjadi bagian dari budaya kita ya, budaya Nusantara. Dan sejak itulah nyate menjadi momen yang selalu dinanti saat Idul Adha ya. Dan menariknya ini juga jadi ajang silaturahim. Ada yang kumpul di halaman rumah mungkin saat ini, di pos ronda, di lapangan kecil dekat pemukiman ya. Pokoknya punya tim yang solid aja. Ada yang ngiris daging, ada yang ngeracik bumbu, ada yang nusuk sate, kemudian bakarnya bareng-bareng ya. Sederhana tapi hangatnya luar biasa, Saudara. Dan sambil menemani Anda hingga tengah malam nanti, komposisi lagu-lagu juga sudah siap. Jika ada rekomendasi, nanti kita akan coba mix ke playlist kami untuk edisi kali ini ya. Dan juga yang mau cerita seputar tradisi nyate yang dilakukan bareng sama keluarga, tetangga, atau justru jadi ajang kumpul teman-teman semalaman nih ya, kita akan hadirkan komposisi lagunya untuk Anda. Tetaplah bersama kami, inilah Ruang Rindu.

Berinvestasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu investasi emas. Kenapa emas? Pertama, emas punya ketahanan terhadap krisis ekonomi. Saat inflasi mengguncang atau harga kebutuhan pokok naik, harga emas justru tetap stabil. Kedua, emas tidak gampang terpengaruh kebijakan pemerintah atau kondisi politik suatu negara. Ketiga, ternyata bank sentral di berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Jerman, hingga India masih menyimpan emas sebagai cadangan devisa. Itu bukti betapa berharganya logam mulia yang satu ini. Keempat, emas adalah bentuk investasi paling tua di dunia. Jauh sebelum saham dan mata uang modern lahir, emas sudah lebih dulu jadi alat tukar dan simpanan nilai. Dan kelima, harga emas ditentukan 2 kali sehari oleh lembaga keuangan internasional. Jadi, apakah Anda tertarik mencoba investasi emas mulai hari ini?

Di malam Idul Adha yang penuh kehangatan ini, kabar baik juga datang dari Tanah Suci, pendengar. Alhamdulillah seluruh jemaah haji Indonesia dipastikan telah menjalani fase puncak ibadah haji ya, atau Ar-Muzna, dengan lancar dan juga tertib ya. Pergerakan jemaah dari Arafah menuju Muzdalifah kemudian dilanjutkan ke Mina, ini pun berlangsung sesuai rencana. Tentu ini menjadi kabar yang menenangkan ya bagi keluarga jamaah di Indonesia yang terus menantikan perkembangan ibadah orang-orang tercinta di sana. Karena di tengah jutaan jemaah dari berbagai negara yang bergerak ya hampir bersamaan, tentu proses ini membutuhkan koordinasi, kesabaran dan kedisiplinan yang luar biasa. Dan sekali lagi alhamdulillah seluruh jemaah kita Indonesia telah berada di Mina untuk melanjutkan ibadah mabit dan juga lontar jumrah ya. Dan ratusan petugas haji pun disiagakan untuk mendampingi para jemaah, terutama mengingat suhu di Mina ya di siang hari itu bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, pendengar. Makanya jemaah dihimbau untuk bisa tetap menjaga kondisi tubuh ya, memperbanyak minum air putih dan tidak memaksakan diri saat cuaca terlalu panas. Dan dari seluruh perjalanan ibadah haji ini ada satu hal yang tentu terasa indah, yaitu semangat juga untuk saling menjaga, saling membantu, karena ibadah haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual tapi juga tentang kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Dan kita juga mendoakan ya, semoga seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kesehatan, kelancaran ibadahnya, dan kembali ke tanah air dengan selamat serta membawa haji yang mabrur, pendengar. Amin ya robbal alamin. Selamat malam untuk anda yang sudah bergabung, beratensi, nanti kita akan bacakan beberapa di antaranya. Ini ada Tenina Said ya, selamat malam di Idul Adha kali ini. Requestnya Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Ya, untuk Kang Harul, terima kasih. Sami-sami. Berikutnya juga selamat malam untuk Ibu Siti Riati di Ciwaringin yang minta dimainkan lagu Home dari Michael Bublé. Ya, untuk Kang Harul, selamat Hari Raya Idul Adha. Makasih Kang, selamat malam. Selamat malam juga. Nanti lagunya kita akan carikan untuk kita putarkan dan kita nikmati di playlist Ruang Rindu, saudara. Satu setengah jam. Pokoknya hingga tengah malam nanti kita bersama di rangkaian Bogor malam ini. Stay close.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, 2026 saudara pendengar, kembali kabar dari Piala Dunia tentu kita akan hadirkan untuk Anda. Dan perhatian pecinta sepak bola dunia mulai tertuju pada kekuatan tim-tim besar yang siap berburu gelar juara. Salah satunya tentu Belanda yang kembali tampil meyakinkan setelah menjalani kualifikasi Eropa dengan performa impresif ya. Tim Oranye datang dengan ambisi besar setelah 3 kali menjadi runner-up Piala Dunia. Belanda tentu ingin mengakhiri penantian panjang mereka untuk akhirnya mengangkat trofi juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola negeri kincir angin ya. Tapi perjalanan mereka dipastikan tidak mudah karena di grup F, Belanda langsung dihadapkan dengan lawan-lawan tangguh. Ada Jepang yang menjadi salah satu kekuatan terbaik Asia, tampil konsisten di beberapa edisi Piala Dunia terakhir ya. Jepang pun bahkan menjadi tim pertama di luar tuan rumah yang memastikan tiket ke turnamen tahun 2026. Selain itu ada Tunisia yang tampil solid juga selama kualifikasi Afrika dengan catatan luar biasa ya, tanpa kebobolan 1 gol pun coba. Sementara Swedia juga siap memberi kejutan setelah berhasil lolos lewat jalur playoff Eropa. Dan melihat komposisi ini, grup F diprediksi menjadi salah satu grup paling kompetitif ya di Piala Dunia 2026 saudara. Dan setiap pertandingan akan sangat menentukan dan tidak ada tim yang benar-benar bisa merasa aman sejak awal tentu saja. Jangan lewatkan setiap momennya bersama kami RRI sebagai media broadcast resmi Piala Dunia 2026 saudara, menghadirkan atmosfer pertandingan, kabar terbaru hingga keseruan sepak bola dunia langsung untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada banyak alasan kenapa kita senang di minggu ini, selain memang momen Idul Adha ya, nyate bareng keluarga dan juga sahabat. Tentu libur panjangnya pendengar ya. Dan bicara mengenai cara kita untuk menikmati suasana libur yang biasanya tentu memburu tempat wisata-wisata baru. Kalau dulu orang berlomba mencari pantai indah ataupun kota besar untuk berlibur, sekarang ternyata tren wisata dunia ini mulai bergeser ya. 2026 menjadi momentum meningkatnya popularitas astroturism, saudara, atau wisata astronomi, yaitu perjalanan untuk menikmati langit malam yang gelap ya dan penuh bintang. Jadi fenomena ini muncul karena semakin sulitnya manusia modern melihat langit malam yang benar-benar alami ya. Karena saat ini lebih dari 80% penduduk dunia hidup di bawah polusi cahaya akibat lampu perkotaan. Bahkan di beberapa negara maju, melihat gugusan Bima Sakti langsung begitu dari rumah, itu sudah menjadi hal yang langka ya. Karena itulah banyak wisatawan sekarang rela pergi jauh ke gurun, pegunungan, bahkan ke pulau terpencil hanya untuk menikmati langit malam tanpa gangguan cahaya buatan. Beberapa lokasi favorit dunia diantaranya adalah Atacama Desert di Chili, Nasib Desert di Namibia, dan juga Wadi Rum di Jordan, saudara ya. Ini kebanyakan memang di Timur Tengah jelas ya, gurun pasir. Selain menawarkan pemandangan bintang yang indah, wisata ini juga dianggap menjadi cara untuk detox digital dari hiruk-pikuk gadget ya, dan kehidupan kota yang serba cepat. Banyak orang mulai merindukan ketenangan sederhana, duduk di bawah langit malam, ngelihat bintang dan ngerasa kembali dekat dengan alam ya. Dan mungkin ini menjadi pengingat kecil kita juga ya, bahwa di tengah dunia yang semakin terang oleh lampu dan layar, manusia ternyata tetap membutuhkan gelap supaya bisa kembali melihat bintang, saudara pendengar. Kita undang kembali yang baru saja stay tune bersama kami, saudara yang ingin beratensi, 0815x4200. Saya Nasrullah Alwi masih menemani Anda hingga tengah malam nanti di Ruang Rindu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: di buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi. Novel Sisi Tergelap Surga, karya Brian Karisma, seorang penulis kelahiran 1992, seorang anak dari penjual nasi pinggir jalan selama 25 tahun. Karena pengalaman hidupnya itu, novel ini dibuat dengan apa adanya, menggambarkan apa yang pernah penulis lihat dan alami, serta pengalaman-pengalaman teman seperjuangannya. Novel ini menceritakan tentang Rania yang tampak memiliki kehidupan ideal, baik dalam segi sosial, keluarga, dan materi. Di balik semua itu, Rania mengalami banyak masalah internal serta konflik batin yang terus berlangsung. Dengan banyaknya tekanan dan ekspektasi dari kota glamor yang sering dianggap sebagai surga, membuat Rania diguncang kegalauan dan kebingungan. Penulis menggambarkan sisi lain dari kota Jakarta yang sering dijadikan tujuan utama bagi para perantau dari berbagai daerah. Banyaknya tantangan yang harus dihadapi, berbagai masalah keluarga, keadaan ekonomi, politik, premanisme, serta masih banyak lagi. Sisi kehidupan yang tidak banyak orang tahu bahwa realitas dan ekspektasi sangatlah berbeda. Dengan gaya bahasa yang ringan, mudah dimengerti, tapi tetap menyentuh hati. Buku ini dibagi menjadi beberapa bagian untuk fokus menceritakan latar para pekerja yang dipandang sebelah mata. Penulis berhasil membuka pandangan baru pembaca tentang perjuangan hidup. Pembaca bisa merasakan sedih dan beratnya beban serta rasa putus asa akibat tekanan yang dialami. Pembaca dapat mengambil nilai moral mengenai sifat-sifat manusia, perjuangan hidup seseorang, serta kehidupan lain yang tidak kita ketahui, memberikan pandangan baru bagi pembaca untuk melihat kehidupan dengan cara yang berbeda.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

John Legend, saudara pendengar, All of Me ya, di Ruang Rindu. Dan sekarang All of You, pendengar, yang tentu pernah merasa punya keluhan soal pelayanan publik, kondisi lingkungan ataupun persoalan sehari-hari yang ingin Anda suarakan ya, silakan jangan disimpan sendiri, karena kami memiliki program Halo RRI, yang mana program ini hadir sebagai ruang untuk menyampaikan berbagai aspirasi ya, baik itu bentuk laporan, masukan, hingga aspirasi dari Anda, mulai dari persoalan fasilitas umum, layanan publik, hingga hal-hal yang terjadi di sekitar lingkungan Anda. Dan menariknya tentu setiap suara yang Anda sampaikan kepada kami, kita akan coba verifikasi untuk kemudian kita teruskan ya, menjembatani kepada pihak atau narasumber terkait ya, menyesuaikan dengan kasus yang Anda alami. Jadi suara Anda pun punya kesempatan untuk benar-benar sampai kepada yang berwenang ya, dan berharap ada solusi segera, saudara pendengar. Dan Halo RRI bisa Anda dengarkan di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi sepanjang hari kita akomodir melalui berbagai platform ya. Bisa berpartisipasi lewat line telepon 0251-8312450. Berkirim pesan di WhatsApp Pro 1 081-5x4200. Bisa voice note juga, dan kuatkan dengan video maupun foto, saudara. Kemudian juga bisa melalui live chat di aplikasi RRI Digital, hingga media sosial resmi Pro 1 RRI Bogor. Di program Halo RRI, setiap suara Anda sangat berarti, karena setiap masukan bisa menjadi langkah menuju perubahan yang lebih baik, saudara. Masih ada beberapa waktu ke depan untuk kita nikmati kembali playlist lainnya di Ruang Rindu. Kita...

0: Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik, kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit. agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syukur tak terasa koleksi lagu-lagu playlist untuk Ruang Rindu ya. Komposisi lagu mancanegara hadir. Satu dari dua lagu terakhir, yang satu ini milik dari Diana Krall untuk Anda saudara Alone Again. Dan masih ada satu lagu penutup dan waktunya kita berpisah. Saya cuma terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya bertugas untuk edisi malam ini di Bogor malam ini saudara paringnya. Insya Allah kita akan jumpa kembali lusa ya. Waktunya kita berpisah. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Nasrullah Alwi pamit undur diri. Bye-bye.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 27 Mei tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali mengudara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz, membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur hadir menyapa dan siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor pagi ini pendengar. Edisi hari Kamis di hari ke-28 bulan Mei 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya Delis siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami buka dengan segmen Mutiara Pagi hingga pukul 6. Pendengar, tepat pukul 6 nanti kami hadirkan Warta Berita Pagi. Tepat pukul 7 juga melengkapi informasi Anda, kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Juga sejumlah informasi lainnya sudah kami siapkan untuk Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Dan Mutiara Pagi kami buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, pendengar, yang akan dibacakan oleh Haji Muammar Z.A. dan Haji Huma ID. Tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Seorang ulama pernah berkata, "Teruslah berbuat kebaikan, walau itu melelahkan. Karena lelahnya akan hilang, sedang pahalanya akan terus ada."

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

0: Mendengar lepas pukul 5 lewat 26 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Dan pagi hari ini, tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Halim. Topiknya mengenai meningkatkan kualitas ibadah sebagai jalan untuk perbaikan diri pendengar. Dan selepas Mutiara Pagi, tepat pukul 6 nanti, kami hadirkan Warta Berita Pagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, sehat pagi hari ini ya Pak Ustadz ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Topik kita mengenai ibadah meningkatkan kualitas diri. Sambil juga kita menunggu pertanyaan yang masuk di 081-5x4200. Pak Ustadz, silahkan untuk pemaparan awalnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Dengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita ingin memahami tentang bagaimana ibadah yang meningkatkan kualitas pribadi. Sebab ini harus menjadi catatan ya. Diawali dari bersyukur pada Allah dan bersalat pada Nabi. Mari kita kembali mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah sangat terkenal ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah mengatakan tidaklah kami aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi dari ayat ini jelas bahwa eksistensi manusia menurut kadar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam, jadi merupakan catatan bahwa salah satu eksistensinya adalah beribadah. Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa kalau ada orang yang tidak mau beribadah, ya bangsa manusia yang tidak mau beribadah, maka sebenarnya dia dipertanyakan eksistensinya. Jadi untuk menjadi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah satu yang menjadi pengenalnya adalah dia mau beribadah. Nah, ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Jadi bagi orang yang mengerti, paham bahwa beribadah merupakan ciri dia sebagai manusia. Dan bahkan di dalam ayat ini, aslinya jin pun akan disebut sebagai jin kalau dia mau beribadah. Nah, nanti kalau kita mau ya mengambil di ayat lain ya, walaqad dzara'na fi jahannama katsirum minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Nah, ini sampai walahum a'yunun la yubsiruna biha, ini menunjukkan bahwa eksistensi jin dan manusia itu nanti akan dianggap bermasalah ketika dia punya hati tidak mau ya memahami, punya telinga yang tidak mau mendengar, mata yang tidak mau melihat, sehingga dia layak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini kan salah satunya penggunaan ini menunjukkan bahwa ibadah yang tidak dilakukan oleh seseorang manusia ataupun jin akan membawanya untuk layak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dengan kalian rahimakumullah, kalau kita ambil ya ibadah secara khusus saja, di dalam Islam itu paling tidak yang disebutkan di dalam rukun Islam, misalnya ya, ada sholat, ada puasa, ada zakat, dan ada haji, itu ibadah-ibadah yang besar. Nah, dari sini saja jelas ya, kalau kita membedah misalnya sholat saja, itu sholat itu berisi ya, kalau kita mau menyebut sholat dari isinya, isi dari sholat itu dengan kita lihat dari apa yang dibaca saja ya, apa yang diungkapkan seorang di dalam sholat saja, itu menunjukkan bahwa peningkatan-peningkatan kualitas pribadi dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, misalnya bahwa dia menyatakan di dalam ibadahnya tiap hari sesungguhnya ya, sholatku, ibadahku, ya bahkan hidup dan matiku adalah untuk Allah ya. Nah, ini menjadi catatan bagi kita, catatan tersendiri bahwa ternyata harusnya ya, orang yang melakukan ibadah-ibadah itu harus benar-benar menjadikan dirinya ya, orang-orang yang tadi ya, secara pribadi itu adalah berkualitas. Kenapa? Karena di dalam kaidah ya, hadis misalnya itu menyatakan idza saluhat, kalau ya sholatnya itu beres gitu ya, itu amal-amal yang lain itu akan diterima ya. Ini kan berarti ibadah itu seperti jantungnya dari badan. Kalau di dalam badan itu kan inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad ada ya, tadi ya, mudghah, segumpal darah ya. Jika segumpal darah itu beres, maka beres seluruh anggota badan ya. Ini sama nanti, kalau sholat itu seperti tadi, jantungnya perbuatan. Jika sholatnya itu aslinya benar-benar beres, maka kata ya hadis, amal-amal yang lain kebaikannya juga akan dianggap beres, akan diterima oleh Allah. Baliknya ketika sholatnya nanti tidak diterima, maka seluruh amalan yang lain tidak diterima. Ini dari sholat yang disebut sebagai tiang agama. Nah, orang-orang yang benar sholatnya disebut orang-orang yang khusyuk. Nah, makanya kalau dalam surat ya Al-Mu'minun misalnya ya, ketika bicara tentang khusyuan, ini merembet kepada ya, kualitas diri. Pada aslah al-mu'minun alladina fi sholatihim khusyun walladina hum anillahi muridun. Ya, ini diharapkannya ya, orang-orang yang mukmin yang sholatnya khusyuk itu dirangkai dengan yaitu orang-orang yang meninggalkan ya segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian dia walladzina hum lizakati fa'ilun. Ini zakat ya, zakat itu berarti secara makna sosial dia adalah mengeluarkan hartanya untuk kepentingan sosial ya. Walladzina hum li furujihim hafidun. Orang-orang ini juga akan menjadi orang-orang yang menjaga kemaluannya ya. Ini menjaga kemaluannya itu tidak melakukan ya, dosa dengan kemaluannya. Makanya disebut illa ala azwajihim di sini ya. Sampai akhir ayatnya. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dengan amanat dan janjinya dia akan benar-benar memelihara. Ya, ini kan kalau amanat dan janjinya ditunaikan, maka insya Allah orang-orang yang memegang amanat di negeri kita, kemudian juga yang pernah berjanji itu benar-benar menjaga amanat dan janji tersebut. Ya, di Indonesia tidak ada yang korupsi, di Indonesia tidak ada yang melanggar di dalam sumpah dan janjinya itu saat dilantik Tuhan luar biasa itu ya. Nah ini kan menunjukkan bahwa ketika pribadi-pribadi itu ya, bermasalah ya, integritas pribadi bermasalah, tidak amanat misalnya, kemudian dia tidak menepati janji, bahkan dia mengkhianati dengan korupsi dan sebagainya, itu di dalam Islam ada hubungan dengan kualitas sholatnya. Makanya di sini berhubung dengan walladinahum ala sholawatihim yuhafizud, itulah orang-orang yang disebut menjaga sholatnya gitu ya. Jadi yang menjaga sholat itu bukan dia kerjakan lima waktu, tapi di dalam ayat ini ya yang menjaga semua rangkaian tadi, rangkaian akhlak-akhlak mulia dari kehidupannya, itu baru disebut orang-orang yang menjaga sholatnya. Nah jadi orang-orang yang tadi ya integritas pribadinya masalah, itu berarti orang yang mengerjakan ibadah tapi tidak menjaga ibadah itu. Nah belum lagi yang dari ya ibadah puasa misalnya, sudah jelas ya puasa itu kan ya mencetak orang-orang yang bertakwa. Nah kalau kita cari apa itu orang yang bertakwa, itu inna akramakum indallahi atqakum, ya orang bertakwa di dalam Islam merupakan orang-orang yang paling mulia. Nah, dari kemuliaan ini akan terlihat dari integritas pribadinya terlihat ya. Kualitas pribadinya itu pasti ya mulia. Kenapa? Ya karena dia merupakan pancaran kemuliaan yang telah Allah tetapkan. Jadi di sini Islam ini dengan ibadah diharapkan, karena ayat inna akramakum indallahi atqakum itu ujung dari ayat ya orang-orang ya yunas inna khalaqnakum min zakari wa umsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ketika Allah menyebut bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang berbeda-beda, itu Allah menyebut tapi yang paling mulia di antara semuanya adalah orang yang bertakwa. Nah salah satu jalan takwa yang pintas itu disebutkan di dalam Al-Quran adalah dengan beribadah. Baik ayat yang berhubungan dengan puasa misalnya yang terkenal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ataupun ya ayat ibadah secara menyeluruh, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini rangkaian-rangkaian yang harus dipahami dari sebuah ibadah untuk benar-benar berbicara kualitas pribadi. Nanti zakat, arti zakat sendiri adalah mensucikan, dan harapan dari ayat Al-Quran itu suci harta juga suci pribadi ya. Nah baru kemudian misalnya haji, apalagi haji ya, jadi haji kalau memang benar haji itu menjadi haji yang mabrur, maka dia menjadi catatan khusus ya, bahwa haji mabrur itu adalah orang-orang yang akan menjadi lebih baik dari kehidupan sebelum hajinya ya, kualitas pribadinya meningkat, integritas pribadinya juga meningkat ya. Sehingga kalau dari lima yang disebut

0: kepribadian menjadi pribadi-pribadian, tentu lebih baik. Dan ketika pribadi itu menjadi baik, ya harapannya dalam sosial kemasyarakatan itu merupakan kumpulan pribadi-pribadi. Kalau pribadi-pribadi yang baik, maka insya Allah akan menjadi sosial yang baik. Kalau sosial yang baik, maka berarti secara bangsa dan negara ini juga baik. Jadi harapannya ibadah itu secara runutan dalam ayat-ayat ataupun dalam hadis itu akan menjadi proses ya peningkatan kualitas pribadi. Artinya seharusnya orang yang beribadah lebih baik daripada orang yang tidak beribadah. Maka kalau saat ini orang ya rajin ibadah kemudian ternyata dia misalnya korupsi, itu ucapannya tidak benar, itu ngapain sholat tapi korupsi ya. Itu harus dikatakan bahwa dia parah sekali penyakitnya, sudah sholat aja masih korupsi. Nah itu akan lebih pribadi orang itu akan lebih hancur lagi kalau dia tidak sholat, berarti mungkin korupsinya lebih banyak ya. Itu kalau secara makna aslinya bahwa sesungguhnya harusnya ibadah itu sudah meningkatkan kualitas pribadinya, sehingga dia ibadah aja pribadinya masih belum ya, kualitasnya masih segitu, sehingga kan apalagi kalau dia tidak ibadah, itu harusnya maknanya gitu ya. Nah kalau ada orang-orang yang dia tidak ibadah aja sebagusnya, apalagi kalau dia tambah dengan beribadah, ya kemungkinan akan lebih bagus. Itu yang harus diyakini sebagai orang yang beriman, bahwa ibadah itu akan kalau ditempelkan kepada pribadi, maka dia menjadi lebih baik daripada tidak beribadah. Allahu a'lam bishawab ya.
1: Baik, demikian. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Halim untuk pemaparan awalnya. Kali ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Izin Pak Ustadz membacakan yang pertama. Dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Assalamualaikum Pak Ustadz Abdul Halim. Semoga sehat sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Izin bertanya Pak Ustadz, apa hubungan antara ibadah yang khusyuk dengan pengendalian diri dan etika nih dalam kehidupan sosial atau di masyarakat? Karena banyak yang ibadahnya baik namun tidak bisa mengendalikan diri, misalnya emosian gitu dan gampang tersinggung, dan juga etikanya kurang baik Pak Ustadz. Mohon jawabannya. Silahkan Pak Ustadz.
0: Bagaimanapun kalau kita tadi ya, kata kalimat penutup yang saya sampaikan, orang yang beribadah terlihat baik kan? Terlihat baik itu baru sisi luarnya. Sedangkan ibadah itu salah satunya efeknya akan didapat ketika dia memahami ibadah tersebut. Ini yang harus menjadi catatan terlebih dahulu, karena begini, dalam Islam misalnya datang ke Majelis Taklim, misalnya itu datang ke Majelis Taklim itu ibadahnya baru berupa prestasi. Tapi orang yang rajin ke Majelis Taklim itu dia baru berprestasi, belum praktek gitu ya. Ibaratnya kayak sekolah, dia masih sekolah, prestasinya masih prestasi sekolah. Nah, bagaimana prestasi sekolah itu akan nyata kalau ketika dia diuji dalam kehidupannya, maka ilmu itu dipakai. Ya. Ilmu itu dipakai. Artinya, ilmu yang dipelajari di sekolah, kemudian dia bekerja, dalam pekerjaan memberi solusi. Ya. Sesuai yang dia pahami. Gitu. Nah, saat ini kan banyak ya ibadah itu ya baru sekolah saja. Asalnya kan ibadah kalau dia pahami, di ibadah kalau dia benar-benar lakukan akan menciptakan lulusan pribadi yang baik. Nah, dia saat ini ketika dia masih beribadah, orang menyebutnya ibadahnya bagus tapi secara integritas pribadi tadi masalah, maka kita tunggu prosesnya gitu. Tapi kalau prosesnya kok nggak berubah, berarti dia ya berprestasi di sekolah.

0: tapi setelah selesai sekolah ilmunya nggak dipakai gitu. Itu yang menjadi catatan kalau dia mengerti. Kalau nggak mengerti, karena banyak sekali orang beribadah tapi sebenarnya bagaimana mau tumbuh integritas pribadinya, akhlaknya, orang ngerti aja enggak gitu. Jadi seolah-olah dia cuman saya yang penting sekolah lah gitu. Tapi dia enggak paham apa-apa dari sekolah. Sama tadi orang rajin ke majelis taklim, pertanyaannya sekarang itu bagi yang rajin ke majelis taklim, tanyakan paham enggak gitu ya. Karena setelah paham, tanda paham apa? Sesuai dengan zikir pagi dari Nabi kita, adalah salah satu zikir pagi itu adalah berupa doa Allahumma ummi as'aluka ilman nafian, ya Allah aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Nah ilmu tadi, ilmu yang bermanfaat ya. Kemudian waris pentaiban, ilmu yang bermanfaat harapannya akan mempengaruhi cara kerja, cara mencari rezeki, maka dia akan menjadi orang yang cara mencari rezekinya dengan tayyib, dengan tidak asal-asalan tapi dengan baik ya, bekerja yang halal, kemudian bekerjanya juga serius, sungguh-sungguh, sehingga menghasilkan hasil yang baik ya, baru kemudian wa amalan mutakabbala ya, juga disuruh meminta amal yang Allah terima ya. Jadi kalau amal yang Allah terima itu kira-kira yang baik-baik, yang berakhlak tadi atau yang bukan ya. Makanya kalau dia benar secara ya ilmunya bermanfaat, ilmu ibadahnya bermanfaat, maka ibadahnya akan juga mempengaruhi ya amalnya, perbuatannya. Jadi amal itu kan perbuatannya. Jadi kalau ada orang melakukan salah satu tapi masalah di yang lain, berarti dia sebenarnya kelihatannya bagus ya, tapi belum. Walaupun kalau dia benar, tapi benar sholatnya, maka Nabi pernah ditanya itu. Kalau memang benar sungguh-sungguh sholatnya, tunggu aja. Kalau ada perubahan, maka berarti benar sholatnya. Berarti kan kalau Nabi mengatakan itu, kalau tidak ada perubahan, berarti bisa jadi sholatnya saya tidak benar gitu ya. Ini yang harus dipahami oleh kita.
1: Oke, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya. Izin Pak Ustadz, ini dari Ibu Reni di Cilebut. Pak Ustadz, ada pribadi yang terbuka dan tertutup. Misalnya seseorang semakin ditingkatkan ibadahnya, ini semakin tertutup dan lebih berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku. Namun ada juga yang semakin baik ibadahnya, semakin terbuka orangnya, semakin mudah bergaul juga dan mudah bersosialisasi. Lalu yang baik yang seperti apa Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Silakan Pak Ustadz.
0: Ya. Sebenarnya kalaulah urusan bergaul itu kan nggak langsung ya, tidak langsung urusan dengan beribadah kan gitu ya. Jadi makanya orang yang tidak beribadah aja ada dua, ada yang tadi ya, ada yang bisa terbuka mudah bergaul, ada yang tidak. Nah harapannya gitu ya, kalau yang mudah bergaul, ibadah itu menjadi filter gitu ya. Jadi dia bisa memilih ya, tidak sembarangan bergaul gitu ya. Atau kalau dia kelihatan bergaul kepada orang yang kurang tadi, niatnya adalah untuk memperbaiki gitu ya. Itu yang harus dicatat. Jadi bukan ibadahnya yang dijadikan tadi alat mana yang lebih baik, tetapi semua kita, apalagi pergaulan sekarang kan luar biasa gitu ya. Jadi memang harus ada kendali. Nah kalau yang dimaksud tertutup itu mengendalikan, ya bagus. Tapi kalau beribadah lama-lama secara sosial nggak mau peduli dan sebagainya, ya itu ibadahnya masalah jadinya nanti. Ya gitu ya. Karena ujung-ujung tadi kan semuanya diperbaiki. Ya jadi proses perbaikan melalui ibadah itu sebenarnya adalah perbaikan yang benar-benar perbaikan pada pribadi, yang sehingga kalau nanti dia berada di tengah sosial, dia tidak mempunyai penyakit sosial. Jadi yang bukan terbuka tertutup gitu ya, ibadah itu harapannya penyakitnya hilang gitu. Yang tadinya dia gaulnya kata orang sekarang toksik karena ibadahnya bagus, jadi nggak toksik lagi gitu kan. Jadi
1: lebih bermanfaat gitu ya Pak Ustadz ya.
0: Oke,
1: baik. Jadi tidak ada yang mana yang lebih baik antara tertutup atau terbuka yang
0: baik. Kalau terbuka kan nanti menjadi tadi latihan ya. Kalau tertutup harus latihan bergaul kan, bergaul beda dengan itu. Tapi bergaul pun kan ada yang bebas banget ya, tanpa filter itu juga nggak benar kan gitu ya.
1: Oke, baik. Harus ada kendali dari diri masing-masing gitu ya Pak Ustadz ya.
0: Nah, ibadah harapannya jadi kendali itu, bukan jadi di pergaulannya gitu.
1: Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah ramai Pak Ustadz pagi hari ini. Dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum Pak Kiai, mau bertanya, bagaimana kalau seorang udah haji nih tapi masih senang melihat atau menonton kaum hawa yang pakaiannya kurang baik lah gitu, seperti di iklan-iklan lalu juga di media sosial, itu seperti apa Pak Kiai? Mohon penjelasannya, silahkan.
0: Ya, secara ya kalau tadi ya laki-laki melihat yang tadi iklan-iklan itu secara naluri dia ya berarti normal gitu ya. Di zaman sekarang ada yang nggak normal kalau melihat-lihat yang tidak benar, tapi ternyata tidak normal juga. Ada kalimat normal tidak normal dalam pandangan Islam gitu ya. Kalau di luar Islam kita nggak tahu kan itu ya. Kalau bilang oh itu sama itu terserah kan, dalam Islam disebutkan hal-hal seperti itu tidak normal. Misalnya kalau malah ya laki-laki melihat yang berotot laki-laki ya, kalau dengan lihat berotot itu dia mau apa, kata istilah anak sekarang WO gitu ya, ya nggak ada masalah dengan mau WO gitu ya. Nah tapi tetap tadi ya, kalau hubungannya dengan ibadah, dia ibadahnya masalah gitu. Tadi jangankan yang itu, yang melakukan yang tidak bermanfaat saja gitu ya, itu tadi harusnya sudah mulai dikurangi gitu. Nah, apalagi yang sifatnya kan berdosa gitu. Nah makanya ketika dia ibadah sampai titik tertentu tapi dosanya tidak dihentikan, itu ya akan menghancurkan ibadah itu sendiri, mengurangi nilai dari ibadah itu sendiri gitu ya. Artinya kita menyatakan bahwa ya dia harus paham kendali diri. Makanya harus dipahami betul, kadang-kadang seseorang itu oleh Allah itu dititipi kelemahan-kelemahan gitu ya. Jadi kalau misalnya dunia ini isinya ada, kalau dari sudut pandang laki-laki ya, itu kan ada harta, ada tahta, ada wanita, ada ya walaupun harta juga disebut Toyota, tapi maksudnya Toyota itu kadang-kadang bahasanya itu maksudnya hobi, yang kadang-kadang dengan kendaraan itu dia sudah hartanya bagus tapi habis misalnya hanya untuk koleksi gitu kan. Artinya kan ya itu namanya nggak bermanfaat juga kan, hanya koleksi aja banyak-banyak gitu ya. Mobil padahal pas saat jalan kira-kira dipakai semua apa cuma satu yang dipakai untuk perkendaraan, kan cuma satu walaupun mobilnya 20 gitu ya. Kalau sekali jalan 20 sih mungkin bagi saya nggak masalah lah, berarti dia punya 20 gitu ya, karena sekali berangkat dia 20-nya berangkat. Kalau cuma satu kan itu berarti sudah berlebihan. Nah artinya di sini, nah dalam kehidupan bisa diamati, ada orang yang ternyata dia kelemahannya dalam harta gitu ya. Dia kalau udah ketemu harta buta tuh udah, walaupun udah kaya dia punya orang lain diambil, itu dia pribadi seseorang harus ngerti, saya kelemahannya di harta ini. Nah orang yang kelemahannya di harta, digoda wanita, digoda ini, dia gak mempan gitu, digoda jabatan gak mempan gitu ya. Nah ada juga yang kelemahannya di jabatan, jadi dia kalau udah jabatan segala-gala dia pokoknya itu prestis betul yang harus dia pertahankan, mau halal mau haram dia sikat, yang penting punya jabatan.
1: Nah,
0: nah orang harus sadar kalau ujiannya jabatan, kadang-kadang harta nggak terlalu nggak mudah di, walaupun sekarang udah jabatan harta tata semuanya di berpenyakit gitu ya. Jadi lemahnya nanti ada yang kelemahannya wanita, dia disokok harta nggak pengaruh, ini nggak perlu, tapi di wanita. Nah ada yang kelemahannya di koleksi, ini tiga-tiganya enggak. Tapi kalau melihat barang yang dia suka, dia beli walaupun sudah apa, udah keras. Jadi masing-masing kita itu akan diuji dari empat itu misalnya. Yang mana yang dominan tuh yang hati-hati gitu ya. Ketika ternyata kok saya kaconya di wanita, ya tadi harus ngerti kelemahan diri. Karena semua kita bukan manusia yang sempurna, tapi dari ujian itu diharapkan menambah pahala gitu ya. Kalau saya kalau ujiannya wanita ya jangan malah misalnya jadi dosen, jangan jadi dosen kebidanan misalnya, karena kalau kebidanan kan perempuan semua. Jadi ini ada kelemahannya wanita di kebidanan, kacau.
1: Baik, Mas Tan mohon izin karena waktu yang terbatas, mungkin boleh satu menit terakhir untuk kesimpulannya pada topik kita pagi hari ini, Pak Ustadz izin.
0: Ya, mari kita husnudzan. Kalau ada orang beribadah, yakinlah itu lebih baik dia, walaupun ternyata pribadinya masih tadi dinilai buruk, karena kita harus punya pikiran ya apalagi dia nggak ibadah ya, mungkin lebih parah gitu ya. Atau sebaliknya, kalau ada orang pribadi baik ketika dia tidak mau ibadah, itu kita harus bilang seharusnya kalau dia ibadah akan menjadi lebih baik lagi. Jadi mari kita posisikan ibadah itu tetap bermanfaat gitu ya. Walaupun ditentang orang buruk, apalagi dia nggak ibadah, mungkin lebih buruk lagi gitu. Misalnya kosat dia rajin sholat tapi korupsi, ya kalau dia rajin sholat aja korupsi, apalagi dia nggak sholat, mungkin dia bukan korupsi lagi gitu ya. Lu ambil semuanya punya orang gitu ya, jadi terampas jadinya gitu ya, mungkin bukan korupsi. Itu mungkin yang harus kita lihat. Nah, mari kita gunakan ibadah ini benar-benar untuk memperbaiki kualitas pribadi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Halim atas ilmunya pagi hari ini, mengingatkan kita untuk pentingnya mengendalikan diri gitu ya Pak Ustadz ya. Ini ibadah untuk menjadi pengendali diri, untuk menjauhkan perilaku yang kurang bermanfaat, kurang baik dan sebagainya. Terima kasih Pak Ustadz. Sehat selalu. Selamat beraktivitas. Salam untuk keluarga juga ya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kami nih resah sekali karena jalan ini sudah menelan korban.
2: Sekarang semua komunitas, sekolah ataupun organisasi manapun boleh mengundang buka dinkes langsung mereka yang datang.
3: Mereka berpartisipasi bersama-sama dan tentunya pemerintah Kabupaten Bogor ikut berkolaborasi.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Warga Kecamatan Dramaga dan Ciomas Kabupaten Bogor mendesak pemerintah daerah segera memperbaiki ruas jalan yang rusak. Pemerintah Kota Bogor terus memperkuat program cek kesehatan gratis guna mendeteksi penyakit sejak dini dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program gentengisasi yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akhirnya terrealisasi. Bersama saya Delis Nur, inilah Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor selengkapnya. Saudara, informasi pertama kami awali terkait Masjid Nurul Waton Pakansari Cibinong menerima sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan hewan kurban jenis limosin berbobot 1,2 ton tersebut disembelih dan dibagikan kepada ratusan warga. Berikut laporan Yofri Haryadi.
5: Presiden Prabowo Subianto kiriman satu ekor sapi dan tentunya ada penyembelihan sapi dan alhamdulillah ini sangat diterima oleh masyarakat.
6: Masjid Nurul Waton Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor mendapat kehormatan menyembelih sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto. Sapi jenis limosin dengan bobot 1,2 ton tersebut menjadi daya tarik usai pelaksanaan sholat id di Masjid Nurul Waton Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor Rabu 27 Mei pagi. Sebanyak 200 paket daging pun dikemas usai pelaksanaan penyembelihan di Masjid Nurul Waton Cibinong tanpa ada kendala apapun dan diberikan kepada sejumlah warga di sekitar Cibinong hingga pondok pesantren terdekat. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan kegiatan penyembelihan hewan kurban bantuan presiden juga dilakukan di Kecamatan Babakan Madang.
3: Tentunya ini merupakan agenda rutin tahunan Pak Presiden setiap tahun jelang Hari Raya Idul Adha selalu membagi hewan kurban dan juga Pak Presiden juga membagi hewan kurban. Pak Presiden menyembelih hewan kurban seberat kurang lebih 1,2 ton yang disembelih selesai sholat Idul Adha di Masjid Raya Nurul Waton.
6: Terlihat 7 nama pengkurban pada sapi bantuan Presiden RI. Keenam nama diatasnamakan kepada masing-masing pengurus DKM Masjid Nurul Waton. Penyembelihan hewan kurban Presiden RI tersebut merupakan yang pertama dilaksanakan di masjid itu. Usai penyembelihan itu, warga pun membagikan kupon kepada para penerima yang telah dipilih terlebih dahulu.
7: Besok di hari Idul Adha, kita semua setiap RW memotong kurban dari Bapak Presiden. Oh, setiap kakak setiap RW ada yang 300, 400, beda-beda.
8: Oh, beda-beda.
7: Setiap RW.
6: Sapi kurban bantuan dari Presiden Prabowo Subianto telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor sebelum disembelih.
4: Saudara, beralih ke informasi selanjutnya, warga di Kecamatan Dramaga dan Ciomas Kabupaten Bogor mendesak pemerintah daerah segera memperbaiki ruas jalan yang rusak. Kerusakan jalan terjadi mulai dari Desa Ciherang hingga Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. Keduanya saling terhubung menjadi jalan strategis bagi masyarakat di wilayah tersebut. Meski sudah dipastikan pelaksanaan pemeliharaan ruas jalan oleh UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan kelas A wilayah 3 Ciomas, DPUPR Kabupaten Bogor, namun mereka menuntut pemeliharaan jalan dilakukan dengan segera. Mewakili aspirasi warga Ciherang Dramaga Kabupaten Bogor, Eko mengatakan kerusakan jalan yang cukup parah tersebut sudah mencelakakan pengguna jalan. Beberapa dari mereka mengungkapkan ada warga keguguran akibat kondisi jalan yang rusak di lingkungan tersebut.
1: Tahun bahkan cuma ditambah-tambah. Kami nih resah sekali karena jalan ini sudah menelan korban.
7: Ya benar.
1: Bahkan setiap hari banyak yang jatuh. Bahkan ada satu orang yang keguguran, Pak. Ada satu di sini warga ya kita. Harapannya ke depan semoga bupati memperhatikan jalan kami hari ini.
8: Baik, saya sedang menunggu dari anggota dewan ya, menurut pertanyaan Bapak Menteri.
1: Mungkin kita dipaksa sabar mungkin ya, karena saya ingat kita tuh
9: kanan sabar.
1: Bulan 9 akan diperbaiki, cuman sebenarnya kelamaan. Kita inginnya secepatnya, jangan sampai bulan 9, jangan nunggu korban lagi.
4: Saudara, siklus pemeliharaan jalan oleh unit pelaksana teknis UPT Dinas Pekerjaan Umum PU Kabupaten Bogor dibagi menjadi 3 kategori utama, yakni rehabilitasi dan peningkatan struktur ruas jalan yang dikerjakan pada Agustus 2026. Dinas Pekerjaan Umum DPU Kabupaten Bogor melalui Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan telah turun langsung ke kantor Desa Ciherang untuk berkoordinasi mengenai teknis percepatan penanganan agar tidak perlu menunggu terlalu lama hingga bulan September nanti. Saudara, pemerintah Kota Bogor terus memperkuat program cek kesehatan gratis guna mendeteksi penyakit sejak dini dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program ini diharapkan mampu mendorong kesadaran warga untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya. Sonia Agung Saputra melaporkan.
10: Program cek kesehatan gratis terus diperkuat pemerintah Kota Bogor sebagai langkah mendeteksi penyakit lebih dini sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui layanan pemeriksaan yang lebih mudah diakses. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya sejak awal sehingga penanganan medis dapat dilakukan lebih cepat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Erna Nur Aina menjelaskan tindak lanjut dari pemeriksaan kesehatan gratis akan diarahkan pada deteksi dini berbagai penyakit dalam program pengelolaan penyakit kronis atau prolanis. Menurutnya, hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk rujukan ke fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan. Erna menerangkan layanan ini penting untuk mengidentifikasi potensi penyakit sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius, sehingga masyarakat dapat memperoleh intervensi kesehatan lebih cepat. Ia menilai deteksi dini menjadi salah satu langkah efektif untuk mencegah peningkatan kasus penyakit kronis yang seringkali terlambat diketahui oleh masyarakat.
11: Tahun ini yang membedakan dengan CKG yang sebelumnya, juga kita akan fokus pada tindak lanjut kasus. Makanya ada respon, Bismar. Jadi nanti setiap kasus yang ditemukan, kita akan tata laksana sesuai dengan jenis kasusnya. Kalau yang bisa dilakukan di puskesmas, ya akan ditata laksana di puskesmas. Kalau yang perlu dirujuk, akan dirujuk. Di puskesmas sendiri ada namanya program prolanis, program pengelolaan penyakit kronis. Jadi pasien-pasien diabetes, pasien-pasien hipertensi gitu ya. Itu ada perkumpulannya, dilakukan edukasi secara rutin, ada senam, ada pengobatannya, pemberian obat gitu, supaya semuanya dilakukan tata laksana yang adekuat sehingga tidak jadi komplikasi.
10: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor Aditya Warman Adil menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis karena dinilai mampu menjaga produktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan sejak dini dapat membantu mencegah munculnya penyakit pada usia muda yang berpotensi mengganggu aktivitas dan produktivitas warga.
12: Tercover pada program CKG dan kalau nanti dilanjutkan CKG Smart. Dan ini insya Allah menjadi salah satu modal kita dalam melaksanakan pembangunan di Kota Bogor. Saya pernah baca artikel dari US Control Disease and Preventive bahwa sesungguhnya orang sehat dan produktif itu minimal dia beraktivitas 150 menit per hari dengan intensitas sedang atau berat. Jadi saya lihat keliling saya, alhamdulillah sudah pada punya smart buat semua ya.
10: Ia menambahkan, penguatan budaya pemeriksaan kesehatan rutin perlu terus ditanamkan agar masyarakat lebih sadar terhadap pentingnya dengan menjaga kondisi tubuh sejak usia produktif.
4: Sementara itu, pemerintah Kota Bogor terus memperluas layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat melalui program jemput bola ke berbagai komunitas, sekolah, dan organisasi. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
9: Program cek kesehatan gratis di Kota Bogor kini tidak hanya dilakukan di puskesmas, namun juga menyasar komunitas, sekolah, hingga organisasi masyarakat melalui layanan jemput bola. Pemerintah Kota Bogor mendorong masyarakat lebih aktif memanfaatkan layanan ini guna meningkatkan kesadaran pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan, masyarakat kini dapat mengundang langsung tim kesehatan untuk melakukan pemeriksaan gratis di lingkungan masing-masing. Menurutnya, hasil riset menunjukkan sebagian besar warga Kota Bogor masih kurang aktif bergerak.
2: Warga Bogor yang biasa cek kesehatan ke puskesmas, sekarang semua komunitas, sekolah, ataupun organisasi manapun boleh mengundang buka dinkes langsung mereka yang datang jemput bola melakukan cek kesehatan gratis. Berdasarkan riset, warga Bogor 90% mager, kurang bergerak.
9: Sementara itu, pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kota Bogor telah dilakukan di 25 puskesmas dan mencatat capaian tertinggi di Jawa Barat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina menyebutkan, hasil pemeriksaan menunjukkan tingginya angka masyarakat yang kurang aktivitas fisik sehingga diperlukan langkah lanjutan untuk menekan berbagai resiko penyakit.
13: Cek kesehatan gratis di Kota Bogor di 25 puskesmas dengan mencapai 49,62%, peringkat pertama di Jawa Barat. Terima kasih. Dengan cakupan 537.000 penduduk yang sudah terlayani. Hasil dari cek kesehatan gratis sendiri menunjukkan cukup tingginya berbagai faktor resiko. Di antaranya adalah 92% warga Kota Bogor itu ternyata kurang aktivitas, malas bergerak begitu. Sehingga ini mudah-mudahan nanti dapat menjadi dasar dari kebijakan yang akan diambil di Kota Bogor untuk mengatasi berbagai faktor resiko ini.
9: Pemerintah Kota Bogor berharap layanan cek kesehatan gratis ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Saudara, program gentengisasi yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akhirnya terrealisasi dan menjadi contoh keseriusan dalam penerapannya di lapangan. Hal itu ditunjukkan seperti pada deretan kafe dan rumah makan yang berada di kawasan titik nol Sentul di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang mengganti atapnya dari spandek menggunakan genteng tanah liat. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan realisasi gentengisasi tersebut ternyata inisiatif dari kelompok masyarakat dan bukan menyasar pada alokasi APBD Kabupaten Bogor. Berikut penjelasan Bupati Bogor Rudi Susmanto.
14: Gentengisasi diinisiasi oleh beberapa kelompok-kelompok masyarakat, jadi tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah. Keinginan masyarakat di Desa Cijayanti, Desa Bojongkoneng, yang ingin membangun sebuah desa wisata di kawasan tersebut, maka mereka berpartisipasi bersama-sama dan tentunya pemerintah Kabupaten Bogor ikut berkolaborasi membantu semangat para masyarakat, para pelaku usaha yang ada di wilayah Cijayanti dan Bojongkoneng. Informasi terakhir kurang lebih sekitar 400 rumah lebih, dan bukan hanya rumah tetapi beberapa tempat-tempat usaha di jalur tersebut, memang banyak coffee shop, lalu tempat-tempat untuk makan, lalu tempat-tempat untuk wisata, dan mereka sepakat untuk membenahi kampungnya bersama-sama sehingga wisatawan, tamu-tamu yang datang bisa melihat Desa Cijayanti dan Bojongkoneng lebih rapi, lebih baik, lebih bersih.
4: Sebelumnya, anggota DPR RI dari Partai Gerindra, khususnya dari Dapil Kabupaten Bogor, sudah memetakan di wilayah Dapilnya sebagai bagian dalam program gentengisasi melalui program aspirasi Dewan atau Pokok Pikiran atau Pokir DPR RI. Saudara, filosofi Mahkota Binokasih dinilai mengandung nilai kepemimpinan dan pengabdian yang masih relevan diterapkan dalam kehidupan masyarakat maupun birokrasi modern. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
9: Nilai filosofi Mahkota Binokasih dinilai masih relevan diterapkan dalam kehidupan birokrasi dan pelayanan publik saat ini. Filosofi budaya Sunda tersebut mengajarkan tentang pengabdian, tanggung jawab, serta keseimbangan antara kekuasaan dan nilai kemanusiaan. Peneliti sekaligus penulis buku arkeologi, sejarah, budaya, sosial, dan politik, Prof. Dr. Kusnin Asa mengatakan, Mahkota Binokasih bukan hanya simbol kekuasaan Raja Sunda, tetapi juga menjadi simbol pengabdian kepada masyarakat dan negara.
15: Jadi hakikatnya, ekspresi daripada Kota Binokasih adalah merupakan ekspresi daripada kekuasaan Raja Sunda dan ekspresi sebagai tempat pengabdiannya, seperti bapak-bapak ASN pengabdian terhadap negara dan bangsa.
9: Sementara itu, nilai budaya Sunda juga dinilai penting diterapkan dalam budaya kerja aparatur sipil negara atau ASN, agar pelayanan publik dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, menyebutkan, pekerjaan yang dilakukan dengan landasan kasih dan tanggung jawab tidak hanya menghasilkan kinerja maksimal, tetapi juga menjaga kehormatan diri dan institusi.
16: Kita melakukan pekerjaan dengan filosofi Mahkota Binokasih untuk menyeimbangkan antar kompetensi, otak dan kemampuan kita dengan hati, sayang dan kepedulian. Pekerjaan yang dilakukan dengan landasan kasih dan tanggung jawab tidak hanya akan menghasilkan performa yang maksimal, tetapi juga membentangkan rasa hormat dan keberkahan.
9: Melalui pemahaman filosofi budaya tersebut, diharapkan semangat pengabdian dan tanggung jawab dapat terus diterapkan dalam pelayanan kepada masyarakat maupun kehidupan sehari-hari.
4: Saudara, saatnya kami hadirkan Warta Olahraga. Pebasket alumni PPOPM Kabupaten Bogor tampil di ajang Campus League Basketball 2026. Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor mendorong kembali digelarnya Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten atau POPKB sebagai upaya menjaring bibit atlet sejak dini. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Marisa.
17: Sebanyak 10 pebasket alumni PPOPM Dispora Kabupaten Bogor tengah bersaing membela kampus masing-masing dalam ajang Campus League Basketball 2026 yang digelar di Bandung dan Tangerang sepanjang Mei ini. Keikutsertaan para atlet tersebut mendapat dukungan penuh dari Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan Ape, dan Ketua KONI Kabupaten Bogor, Arif Rohmawan, yang berpesan agar mereka tetap menjaga nama baik daerah serta memprioritaskan Kabupaten Bogor dalam berbagai ajang olahraga. Selain sebagai jam terbang di tingkat universitas, kompetisi ini menjadi wadah strategis bagi persiapan daerah. Pelatih basket PPOPM Kabupaten Bogor, Mabruri Wijaya, menjelaskan bahwa ke-10 pemain alumni tersebut sengaja diproyeksikan untuk memperkuat dan membela kontingen Kabupaten Bogor pada nomor pertandingan basket 3-on-3 dan 5-on-5 di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026 mendatang. Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor, Siti Aisyah, mendorong Disdik dan Dispora untuk kembali menggulirkan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten atau POPKAB Bogor sebagai wadah kolaborasi untuk menjaring potensi olahraga dan mendukung regenerasi atlet sejak dini. Usulan ini disambut positif oleh Ketua KONI Kabupaten Bogor, Arif Rohmawan, yang siap berkoordinasi untuk menyebarkan venue pertandingan ke berbagai zona kecamatan melalui pemanfaatan GOM dan stadion mini agar pegiat olahraga tidak terpusat di Cibinong saja.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor pagi ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Ade Sri, dengan penata teknik Dwi Hikmawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila. Whoa!

Sobat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen, andal melayani. Informasi ini disampaikan

ternyata anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di balik nikmatnya harta yang diberikan, terkadang manusia lupa, lalai, dan ingkar terhadap perintahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Adiyat ayat 6 sampai dengan 8. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

0: info cuaca hari ini.
1: Pendengar, lepas pukul 6:35, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat.
2: Selamat pagi Sobat RRI dimanapun berada. Saya Alita Nuraini, perakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Pada pagi hari cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan menjelang siang hari di sebagian wilayah Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada dini hari, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada skala lokal antara siang hingga menjelang malam hari. Demikian update perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI, bunga melati tumbuh di taman, harumnya semerbak hingga hati. Kalau perakiraan cuaca sudah diumumkan, aktivitas harian jadi lebih pasti. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Terima kasih, dan berikut informasi perakiran cuaca hari ini yang disampaikan oleh perakirawan, ada rekan Alita Nuraini yang menyampaikan informasi untuk cuaca hari ini, pendengar. Demikian, dan bagi Anda yang hari ini sudah mulai berkegiatan ya, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan, dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Bogor, pendengar. Tetap bersama kami karena sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan. Namun kami informasikan juga ya bahwa Pengadilan Agama Depok memanggil Dwi Kurnia R alias Dwi Kurnia Ramadan bin Sudibyo, Sudibyo Joyo, tempat dan tanggal lahir, pendengar, Bogor, 17 September 1974, tempat kediaman dahulu di Areman Nomor 46, RT3 RW5, Kelurahan Tugu, Kecamatan Ciwanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, tanggal 30 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, di ruang sidang 1, Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Mariani binti Sumadi sebagai penggugat melawan Dwi Kurnia R alias Dwi Kurnia Ramadan, Ramadanto bin Sudibyo Joyo S sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gue pikir kejadian Lulu dan Siti ini cuma fiksi. Ternyata enggak, Jo. Ada kisah cinta yang seperti ini dan bikin bunuh diri. Gimana gak pengen bunuh diri kalau misalnya beberapa kali mencoba untuk membina sebuah hubungan yang indah, kandas karena tuh cewek pergi dengan teman sendiri. Ini teman-teman gue nih, lo mungkin tahu. Bener ya, lo ketawa aja. Tapi kalau lo tahu lo diam aja. Ya, diam aja. Yang pertama, dia jadi nama cewek Indonesia. Negara kita sendiri nih. Waktu teman gue ini pergi ke luar negeri karena memang ada keperluan. Cuma sekitar semingguan lah. Pulang-pulang, ceweknya udah jadian sama teman yang lain. Yang selama satu minggu sejak dia tinggal, itu memerhati itu cewek. Nah, dia kapok nih. Oh, gue kayaknya harus cari cewek bule aja deh. Kali kalau bule lebih gampang kali ya ngaturnya. Dapet cewek Rusia, cakep Jo, cakep. Tapi emang ya, nasib teman gue yang satu ini kayak bakal selalu ditinggal sama pasangannya. Yang bule Rusia ini pun diambil sama temennya sendiri. Sampai akhirnya temen gue bilang gini, wah ini kalau

mau karena cinta, tetap aja terbalik-balik lagi. Sekarang lu bilang nih, lu udah gak mau gue, temen gue yang tadi ini cerita, gue gak mau, gue udah gak mau lagi jatuh cinta. Tapi sob, ya, sebenarnya yang salah itu bukan cintanya.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Pendengar, lepas pukul 6 lewat 55 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan informasi terkait fluktuasi harga komoditas bahan pangan pokok ya. Kali ini untuk cabai merah keriting mengalami kenaikan harga, pendengar, dari harga sebelumnya Rp45.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram, naik sekitar 11% ya. Dan hal sebaliknya terjadi di cabai rawit merah, ini mengalami penurunan harga dari harga Rp80.000 per kilogram menjadi ini sama pendengar ya, mengalami kenaikan juga ternyata ya, dari harga Rp80.000 per kilogram menjadi Rp85.000 per kilogram. Sama dengan bawang merah Brebes ya, dari harga Rp55.000 per kilogram mengalami kenaikan sekitar 9% menjadi Rp60.000 per kilogram. Untuk tomat apel, pendengar, ini mengalami penurunan harga sekitar 6% ya, dari harga sebelumnya Rp18.000 per kilogram ini menjadi Rp17.000 per kilogram, pendengar. Berikut informasi harga ya untuk komoditas bahan pangan pokok. Kita beralih ke informasi berikutnya terkait kondisi arus lalu lintas ya di titik-titik keramaian ya. Kali ini di Simpang Sentul pagi hari ini terpantau ramai lancar, pendengar. Kondisi arus lalu lintas juga belum terlalu ramai. Berikutnya di Simpang Pemda Cibinong juga pagi hari ini terpantau ramai lancar. Hal yang sama terjadi di Simpang Jambu 2, pagi hari ini terpantau ramai lancar ya. Terlihat juga kendaraan juga saling menunggu bagian untuk berjalan di Simpang Lampu Merah ya. Dan begitu halnya juga di Tugu Kujang, pagi hari ini terpantau masih lengang, pendengar, karena memang juga banyak para karyawan lalu juga aparatur sipil negara yang memang masih menikmati cuti bersama ya. Dan berikut informasi kondisi arus lalu lintas bagi Anda yang ingin berbagi kepada kami, juga baik informasi cuaca ataupun kondisi arus lalu lintas di sekitar Anda. Silahkan Anda bisa kirimkan melalui nomor WhatsApp kami di 081-5x4200. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, karena selepas ini kami hadirkan warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu comboran.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dankoderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal.